0: Pak, emang yang di koper punya Pak Nusron ya, Pak?
1: Pak, ngasih duit ke Pak Nusron.
0: Uangnya punya siapa, Pak? Apa ratusan miliar, Pak?
2: Arif yang nyetor ke Pak Nusron, Pak.
0: Uangnya punya siapa, Pak?
3: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Sumarekon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Sumarekon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
6: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
7: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
6: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
7: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
8: Kami dari Komisi 5 sepertinya masif sekali ini kejadian kecelakaan kapal dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan informasi terakhir pagi ini. Dari Basarnas dan KNKT kami ini. Yang pertama, tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga berprihatin kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya. Untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
7: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
9: Saya tadi meminta memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh. Udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahin. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek regulatornya, operatornya harus dibenahi semuanya cara kerjanya gitu loh kan. Port state control-nya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan arrival maupun departure itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
7: Sebelumnya Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
10: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, bagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu punya banyak lagi yang kita pertimbangkan dan performance sebenarnya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap 4

0: Untuk beberapa hari sampai seberapa jauh mereka mendatangi pertemuan dan situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya pidana ataupun yang lain.
1: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
3: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat, karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
4: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
5: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak, hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelaiklautan yang ketat. Pendengar, Pro 3 dan pemirsa RRI.net, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman, asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun, yang menjadi catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Selanjutnya kita ikuti kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
7: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
8: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
9: Pengalaman mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi kesempatan berharga bagi Atala, peserta cilik dari Kafilah Sulawesi Tengah. Berikut laporan Luki Setiawan.

0: di aula rumah dinas wali kota Semarang yang menjadi salah satu tempat diselenggarakannya musabaqoh tilawatil Quran MTQ Nasional di kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah, namanya Muhammad Atala, yang masih kelas 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam ajang MTQ Nasional di kota Semarang ini, namun dibalik itu ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang dan sungguh-sungguh.
1: Kalau pemusatan latihannya sekiranya cuma sekitar 1 minggu, kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
0: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi, menyebut pihaknya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTQ Nasional.
2: Semua punya persiapan yang matang. Jadi kurang, ya bagaimana ya, semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
0: Sementara pendamping majelis 5 di rumah dinas wali kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq, mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dalam laporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori, mengatakan perlombaan tersebut diikuti 123 peserta.

0: Teki Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang tafsir bahasa Indonesia dan tafsir bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 cabang tafsir bahasa Indonesia dan tafsir bahasa Inggris, Zaimatul Hasanah mengatakan, cabang tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk tafsir bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk tafsir bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di Kampus 3 UIN Wali Songo Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Fahmil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyoma, perlombaan Fahmil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus 1 orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
1: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian, informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Bukyo, belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Everpo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70 ribu dosis vaksin Everpo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Tyus Gibson, resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun dalam laman NBA pada Selasa sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini. Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Drafts 2009. Dia memperkuat Bo selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota tim

0: Wolf, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Susan, silakan, Susan, silakan.
2: Baik, pemirsa, aktivitas ada dan langsung dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saja kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur. Dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi hari ini normal dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini cukup lancar dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat dan 393 luka ringan. Pemirsa, dari 275 kasus ini 99% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sekian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pendengar 90,3 dan juga 97,5 FM. Selamat pagi, pendengar dimanapun Anda berada pagi hari ini. Senang sekali kembali menjumpai Anda dalam program Bovendikol Siang ya. Saya Indah Dari, edisi hari ini hari Rabu 16 September 2026. Apa kabar Anda pagi hari ini pendengar ya? Selamat menjalankan berbagai kesibukan aktivitas Anda di hari ini ya. Menemani Anda juga dengan beragam informasi dan inspirasi tentunya ya. Tepat pukul 9 tadi awal jumpa kita, kami hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Sejumlah informasi tadi Anda bisa kembali membacanya di laman ataupun portal berita kami www.rri.co.id. Selamat pagi untuk Anda semua pendengar pagi hari ini ya. Semoga menjumpai Anda dalam keadaan sehat, bahagia, tercukupi. Dan untuk Anda juga pagi ini mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital. Selamat pagi untuk Anda semua ya, yang ada di tempat-tempat usaha, dan juga untuk Anda pendengar pagi hari ini yang sedang dalam perjalanan menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya. Masih ditemani dengan cuaca Bovendigul, agak sedikit mendung ya di pagi hari ini. Namun belum ada tanda-tanda hujan hingga saat ini. Ditemani dengan Jamrud pagi hari ini. Selamat ulang tahun.

Hari temani dengan Jamrud, selamat ulang tahun ya untuk Anda yang juga hari ini berulang tahun di 16 September. Terima kasih Anda masih bersama presenter dari Wolf Nikul, menyusul ada Komblo juga ya. Kugadaikan cintaku di radio. Selamat memulai beragam aktivitas Anda. Kami hadirkan saat lagi ya. Informasi cek fakta kami lansir dari portal berita kami. Maksud kami portal berita Komin. Portal berita Komdigi pagi ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, informasi cek fakta pagi ini terkait dengan Megawati menyebut Dedi Mulyadi belum siap menjadi presiden, yang mana merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menilai Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi belum siap menjadi presiden dikarenakan belum berpengalaman. Sedangkan faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir juga dari Tirto.id. Setelah dilakukan penelusuran saudara, pencarian gambar terbalik atau reserve image menggunakan pencarian mesin Google, hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel yang menyatakan Megawati melontarkan pernyataan bahwa Dedi Mulyadi belum siap menjadi presiden karena kalah pengalaman dari Puan Maharani. Selain itu juga mengutip pemberitaan dari Kompas.com, politisi PDIP Said Abdullah juga membantah narasi dalam unggahan itu. Ia memastikan Megawati tidak pernah membuat pernyataan tersebut. Lebih lanjut juga narasi dalam unggahan yang menyebut Puan Maharani lebih berpengalaman merupakan narasi dari pembuat unggahan. Jadi pendengar, informasi yang sudah Anda baca mungkin ya, terkait dengan Megawati menyebut Dedi Mulyadi belum siap menjadi presiden, itu merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
3: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya, karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan cuma dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Pendengar dimanapun Anda berada pagi hari ini, 90,3 dan juga 97,5 FM ya. Menemani beragam aktivitas Anda, kembali cuaca di pagi hari ini saudara ya. Cukup terik.
1: Kamu menghindar.
0: Menemani beragam aktivitas kita di hari ini ya, 16 September. Sekaligus tadi pagi ada info cuaca ya, disampaikan langsung oleh prakirawan BMKG Tanah Merah. Sepertinya masih dengan perakiraan hujan ataupun maksud kami panas ataupun cerah ya di sepanjang hari ini, hari Rabu. Untuk Anda juga pendengar ya yang beraktivitas di luar ruangan, tetap berhati-hati. Dan untuk Anda juga pagi hari ini yang sedang menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya ya, ditemani dengan teman-teman pilihan selepas tadi cek fakta, tentu Anda lebih bijak lagi ya dalam menggunakan media sosial. Dan informasi menarik lainnya tentunya akan kami hadirkan pendengar ya, menemani kebersamaan kita. Hati-hati yang saat ini sedang dalam perjalanan. Oven the goal seperti yang disampaikan, cerah ya di pagi hari ini. Baik, ada kotak dengan selalu cinta. Semoga Anda selalu mencintai Pro Satu Rari Oven the goal ya.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Lagu Indonesia Raya pada awalnya tidak memiliki kata raya pada judulnya. Lagu tersebut awalnya berjudul Indonesia Merdeka dan tanpa kata raya pada lirik lagunya, melainkan mulia. Indonesia mulia, merdeka, merdeka. Selain judul yang berbeda, lirik lagu Indonesia Raya terdapat 3 stansa. Ternyata mengandung doa dan harapan terhadap bangsa Indonesia. Stansa pertama, lagu Indonesia Raya, menggambarkan bangsa Indonesia yang belum bersatu, yang ditujukan dengan lirik, marilah kita berseru Indonesia bersatu. Stansa kedua, terdapat doa dan harapan tulus dari masyarakat yang mengharapkan Indonesia menjadi negara yang bahagia. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Stansa ketiga, mengandung janji dan sumpah seluruh rakyat Indonesia. Janji dan sumpah tersebut adalah setia terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut terlihat di bait lirik berikut ini. Marilah kita berjanji Indonesia abadi. Dengan mengetahui lirik lagu Indonesia Raya 3 stansa, diharapkan masyarakat bisa menjaga dan merawat api kebangsaan yang diwariskan oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia.

Peringkat 90,3 dan juga 97,5 FM Pro Satu Rere Bu Pendekul, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama Bu Pendekul siang. Saya Indah Dari masih menemani kebersamaan kita ya di edisi hari ini, hari Rabu 16 September 2026. Pendengar ya, beragam informasi juga akan kami hadirkan menemani beragam aktivitas Anda di hari ini. Informasi diantaranya pendengar yang kami lansir, puluhan penerbangan Soekarno-Hatta Kalimantan ditunda karena asap. Kemudian juga pendengar, informasi lainnya ada masih dari portal kami, di mana KM Virgo tenggelam 30 meter di laut, Basarnas mempertimbangkan untuk menarik bangkai kapal. Dua informasi ini pendengar ya, saat lagi kami hadirkan menemani beragam aktivitas Anda di hari ini. Di 20 distrik, 112 kampung juga ya. Untuk Anda yang ada di sana, macam-macam Bapak Mama, selamat siang. Apa kabar hari ini? Bagaimana cuaca di hari ini ya? Bu Pendekul masih dengan cerahnya di hari ini. Dan juga tentunya pendengarnya seperti biasa, di pagi hari masih dengan sedikit mendung. Namun hari ini sudah kembali mengeluarkan sinar teriknya ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

Masa anak-anak merupakan masa yang sangat berharga, di mana mereka dapat menikmati masa anak-anaknya dengan teman sebaya untuk belajar, bermain, dan bersosialisasi. Namun dalam realitas kehidupan sehari-hari, seperti yang kita ketahui, telah banyak kasus mengenai eksploitasi anak. Anak dijadikan sebagai mesin pencari uang bagi orang dewasa. Lantas, apa sih eksploitasi anak itu? Eksploitasi anak adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarganya sendiri dengan tujuan memaksa si anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak, seperti perkembangan fisik dan mentalnya di kemudian hari. Eksploitasi anak masuk dalam pelanggaran HAM karena melanggar hak asasi manusia, khususnya hak untuk anak. Hak anak yang seharusnya memiliki kebebasan untuk bermain, belajar, dan bersosialisasi justru direnggut kebebasannya oleh orang lain. Dalam hal ini, peraturan mengenai hak anak terdapat dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang disahkannya Convention of the Right of the Child yang disetujui oleh PBB, yang mana disebutkan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi terhadap anak. Salah satu faktornya adalah karena masalah ekonomi. Karena perekonomian, keluarga orang tua rela mencari celah untuk menyuruh anaknya mengemis, mengamen, dan lain-lain. Dengan adanya eksploitasi terhadap anak, banyak anak-anak yang tidak dapat menikmati hak-hak yang dimiliki, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk tumbuh dan berkembang, serta hak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Hal ini menyebabkan mental anak menjadi tidak baik dan mempengaruhi psikologis anak itu sendiri. Dengan begitu, kita sebagai orang tua wajib untuk melindungi dan memenuhi hak anak. Anak merupakan generasi penerus bangsa. Stop eksploitasi anak.

Saya Menteri Keuangan Untung Bayi Yudi Sadewa mengucapkan selamat atas HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Di usianya yang ke-81, saya berharap RRI menjadi media yang berjaya dan berintegritas dan disukai masyarakat. Sekali di udara tetap

Dengan berita ini diliris, maksud kami dirilis 15 September 2020. Puluhan penerbangan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta tujuan Kalimantan tertunda atau delay karena asap. Kondisi udara di atas Pulau Kalimantan saat ini tertutup kabut asap imbas kebakaran hutan dan lahan di pulau itu. Asisten Wakil Komunikasi dan Hukum Bandara Soekarno-Hatta Yudi Setiawan mengatakan kabut asap menyebabkan jarak pandang merosot tajam di Bandara Supadio Pontianak Jilik Riwut Palangkara

dan A, maksud kami, dan H, Hasan, sampit kabut asap berada di bawah batas minimum penerbangan. Yudi Setiawan juga menyampaikan pihaknya bersama pemangku kepentingan terkait terus memantau perkembangan situasi operasional di lapangan. Pihaknya juga berkoordinasi dengan maskapai dan stakeholder terkait untuk memastikan penanganan penumpang terdampak berjalan dengan baik. Penanganan penumpang juga pendengar antara lain menyediakan makanan dan minuman ringan selama proses menunggu penerbangan. Sebagai bentuk kewaspadaan pendengarnya, kalau Anda saudara keluarga ataupun rekan Anda yang ingin mungkin melakukan perjalanan menuju Kalimantan, sebagai informasi puluhan penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ya, di tujuan Kalimantan tertunda atau delay karena asap. Informasi ini rilis di tanggal 15 September kemarin. Berdasarkan informasi lainnya, di mana momentum hari ulang tahun RRI ke-81 tentu menjadi perhatian para pendengar setianya. Salah satunya pendengar setia RRI Bovendigul, Matias Kainon, berharap RRI semakin maju dan konsisten menjalankan perannya sebagai media penyiaran yang memberikan hiburan, edukasi, sekaligus kontrol sosial bagi masyarakat. Pendengar, menurut Matias, keberadaan RRI Bovendigul selama ini telah memberikan kontribusi penting bagi masyarakat. Diketahui juga pendengar ya, di momentum HUT RRI, di mana Matias berharap adanya perhatian nyata dari pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui instansi terkait untuk mendukung keberlangsungan RRI Bovendigul. Salah satu dukungan yang dinilai penting adalah membantu RRI Bovendigul agar dapat memiliki kantor sendiri. Matias mengungkapkan sejak kehadiran RRI Bovendigul pada 2009, keberadaan lembaga penyiaran tersebut hingga kini masih menempati tempat yang bukan milik sendiri. Karena itu ia berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian agar ke depan RRI Bovendigul memiliki fasilitas dan gedung yang representatif.

0: Kilas berita di pagi ini ya, menemani kebersamaan kita. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama Pro Satria Revo Fendikul. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung melalui radio visual kami RRI Digital ya. Saya Indah Dari menemani kebersamaan kita hingga nanti pukul 14 atau pukul 2 siang waktu Indonesia Timur. Selamat sibuk-sibuk juga untuk Anda di garis belakang pendengar ya. Mungkin baru saja pulang dari pasar atau Anda di siang hari ini, pagi menjelang siang hari ya. Dan juga para pedagang ataupun yang membuka lapak, persiapan untuk membuka warungnya di pagi ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Informasi masih akan kami hadirkan.
1: Saya Menteri Keuangan Bupati Yudi Sadewa mengucapkan selamat atas HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Di usianya yang ke-81, saya berharap RRI menjadi media yang terang berjaya dan berintegritas dan disukai masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Pro 1, kanal inspirasi.

pendengar. Membaca adalah kegiatan yang syarat manfaat dan sangat penting dalam kehidupan kita. Banyak orang sukses dan cerdas karena kecintaan mereka membaca buku dan belajar. Oleh sebab itu, tingkatkan intensitas membaca terutama di waktu senggang Anda. Manfaat membaca dalam kehidupan sehari-hari. Membaca membangun pondasi yang kuat untuk dapat mempelajari dan memahami berbagai disiplin ilmu sekaligus mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Senang membaca meningkatkan kecerdasan verbal dan linguistik karena membaca memperkaya kosakata dan kekuatan kata-kata. Membaca mencegah rabun mata karena membaca melatih dan mengaktifkan otot-otot mata. Membaca mencegah kepikunan karena melibatkan tingkat konsentrasi lebih besar, mengaktifkan dan menyegarkan pikiran. Kegemaran membaca membantu meningkatkan kecerdasan serta meningkatkan daya kreativitas dan imajinasi. Membaca membantu memperbaiki rasa percaya diri, mengembangkan kemampuan manajemen emosi, dan meningkatkan kemampuan melakukan interaksi sosial positif dimanapun dan kapanpun. Membaca membentuk karakter dan kepribadian, serta membaca menjadikan kita lebih dewasa, lebih arif, dan bijaksana dalam menjalani kehidupan. Seperti pepatah yang mengatakan, apa yang kita baca sekarang, seperti itulah kita 20 tahun yang akan datang. Buku adalah gudang ilmu, jendela dunia, dan membaca adalah kunci menuju kesuksesan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mau dengar cerita seru,
1: belajar hal baru,
0: dan kenalan sama teman-teman hebat dari berbagai sekolah? Yuk dengarin Dunia Anak setiap hari Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Bovendigul. Seru, asik, dan penuh inspirasi. Jangan sampai ketinggalan ya. Dunia Anak, tempatnya anak hebat berbagi cerita dan menunjukkan

0: Betran featuring Sarwenda ya, siang hari ini dengan kamu berhak bahagia. 90,3 dan juga 97,5 FM ya, masih menemani kebersamaan kita. Saya Indah Dari, masih menemani Anda ya. Pendengar, kemarin juga di media sosial, jagat media, ada pemberhentian, pencopotan, pergantian Menteri Keuangan, pendengar ya, ada Purbaya. Ini juga digantikan oleh wakil menterinya sendiri, yakni Menteri Keuangan ya. Pendengar, Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa masih mau menjawab berbagai pertanyaan dari awak media usai acara serah terima jabatan. Salah satunya penyebab dirinya dicopot dari jabatan Menteri Keuangan. Menurut Purbaya, dirinya sudah memperhitungkan akan dicopot dari jabatannya, tapi baru diberitahu lewat telepon saat ia sedang rapat bersama dengan DPD DPR RI pada Senin kemarin. Orang yang menelponnya hari itu adalah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Saat ditanya apakah alasan pencopotan dirinya karena merombak 350 pegawai di Direktorat Jenderal Pajak, Purbaya menjawab ya, sebagian iya. Namun pendengar, Purbaya mengatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif presiden. Dan pendengar ya, sambil menepis bahwa kebijakan-kebijakan yang diambilnya juga menjadi penyebab dirinya dicopot, tetapi Purbaya mengaku sempat kesal dengan pencopotan dirinya. Purbaya mengaku tidak mau menjadi pejabat lagi dan lebih memilih pensiun saja. Meski cuma setahun menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya menyatakan lumayan puas. Dirinya sudah bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5%. Sosok Purbaya juga menjadi fenomenal sejak awal dirinya menjadi Menteri Keuangan. Purbaya adalah satu dari sedikit menteri yang cukup terbuka pada wartawan dan mudah dimintai keterangan. Pendengar itu tadi, pendengar ya, sedikit cerita Purbaya setelah dirinya tak lagi menjadi Menteri Keuangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya berharap RRI terus menjalankan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab, menjadi perekat kebangsaan, serta ikut membangun optimisme masyarakat dalam menjaga Indonesia yang aman, damai, dan bersatu. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, mari bersama menjaga persatuan, memperkuat kepercayaan, dan merawat kedamaian untuk Indonesia yang kita cintai. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om

0: RRI dengan esensi buku.
1: Esensi buku yang berjudul Dompet Ayah, Sepatu Ibu, karya C.S. Kairan adalah kumpulan cerita yang mengunggah emosi, penuh inspirasi dan syarat dengan pesan moral tentang kehidupan, keluarga, dan perjuangan. Setiap cerita di dalam buku ini menggambarkan berbagai kisah nyata yang mengangkat nilai-nilai cinta, pengorbanan, dan kerja keras dalam keluarga. Melalui simbol kesederhanaan seperti dompet ayah dan sepatu ibu, Kairan berhasil menggambarkan bagaimana setiap orang tua berjuang tanpa lelah demi memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Dompet ayah mencerminkan tanggung jawab finansial yang tidak pernah lepas dari pundak seorang ayah. Sementara sepatu ibu menggambarkan ketangguhan dan pengorbanan seorang ibu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kisah-kisah dalam buku ini tidak hanya mengingatkan pembaca tentang pentingnya menghargai pengorbanan orang tua, tetapi juga memotivasi untuk terus berusaha dan bersyukur atas setiap hal kecil di dalam hidup. Dengan gaya bahasa yang sederhana namun penuh makna, Kairan mengajak pembaca untuk merenungi kembali arti keluarga sebagai fondasi kehidupan. Buku ini sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memperkuat hubungan dengan keluarga dan memahami lebih dalam perjuangan orang tua demi masa depan anak.

0: Kanal 1, kanal inspirasi.
1: Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Kanal 1 RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: postingan juga coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
1: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Boventikul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
2: Bosen sebenarnya menguntungkan, memang lama, tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak-anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar pukul 11 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur ya. Sudah santap siang? Atau sudah selesaikah Anda di garis belakang siang hari ini? Atau Anda pendengar siang hari ini ya, baru saja selesai berbenah dan mungkin akan menikmati santapan warung siang hari ini. Selamat siang untuk Anda semua ya, yang juga saat ini lagi disibukkan dengan pekerjaan Anda. Satu jam lagi Anda akan beristirahat pendengar ya di hari ini. Terima kasih Anda masih bersama Bovendikul siang. Saya Indah dari masih menemani Anda ya. Ada Fabio Asir dengan Rumah Singgah, menyusul nanti akan ada Idkitaf dengan satu-satu. Sepertinya Anda harus satu persatu menyelesaikan pekerjaan Anda ya. Sepertinya kalau perumpamaannya, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit, sedikit demi sedikit pasti akan terselesaikan. Selamat siang saja untuk Anda semua pendengar ya. Siang hari ini mau mendengarkan tips atau ingin disampaikan menu santap siang apa yang perlu Anda nikmati, dalam artian merekomendasikan Anda pendengar ya, mungkin lagi bingung ingin santap siang apa. Saat lagi saya akan hadirkan rekomendasi santap siang untuk Anda semua pendengar ya, di 90,3 dan juga 97,5 FM.

0: Halo, saya Eros.
1: Saya Duta.
2: Saya Adam.
3: Kami dari Silon Sema.
1: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
0: Yes.
1: RRI. Sekali di udara.

Udah kan ada Black Brothers yang hari ini dengan Terima Kasih Ya. Terima kasih masih di 90,3 dan juga 97,5 FM. Saudara pendengar, makan siang adalah momen penting untuk mengisi kembali energi setelah setengah hari beraktivitas. Pilihan menu makan siang yang tepat bisa membantu menjaga konsentrasi, meningkatkan metabolisme, serta mencegah rasa lelah dan juga ngantuk di sore hari. Pendengar, berikut beberapa rekomendasi untuk Anda ya. Menu santap siang yang bisa Anda nikmati mungkin siang hari ini. Di antaranya ada nasi merah dengan ayam panggang dan juga sayuran rebus. Sepertinya ini menu sedikit diet ya, karena ada nasi merah. Dengan nasi merah kaya akan serat dan lebih lambat diserap tubuh dibanding nasi putih, sehingga membuat Anda bisa kenyang lebih lama. Dan dipadukan dengan ayam panggang tanpa kulit sebagai sumber protein, serta sayuran seperti wortel, brokoli dan juga buncis yang direbus ringan, menu ini sangat seimbang dari sisi nutrisi. Tentu manfaatnya bisa menjaga kadar gula darah tetap stabil dan mendukung diet sehat Anda. Kemudian ada salad tuna, alpukat dan telur rebus. Kita ganti salad tuna sepertinya pendengar ya dengan kuah kuning siang hari ini ya. Pendengar, ini bisa menjadi pilihan makan siang ringan tetapi bisa mengenyangkan. Campur tuna, alpukat, telur rebus, tomat cherry dan juga selada dengan dressing lemon atau olive oil akan memberikan kombinasi lemak sehat, protein dan juga vitamin. Kemudian ada sop ayam dengan kentang dan juga jagung. Tak ketinggalan ya. Ini sangat nikmat sekali siang hari ini kalau ada sedikit, meskipun hanya tempe goreng dan sambal intinya pendengar ya. Sup ataupun sop ayam adalah menu hangat yang ringan tentunya namun tetap bernutrisi. Tambahkan kentang, jagung, wortel dan sedikit daun seledri untuk rasa yang segar. Bisa dinikmati juga dengan sedikit nasi atau tanpa nasi, tergantung kebutuhan kalori harian Anda. Kemudian tak ketinggalan ada pecel sayur, tahu dan tempe, makanan khas Indonesia yang kaya akan serat, vitamin dan juga protein nabati. Gunakan bumbu kacang yang tidak terlalu manis dan tanpa tambahan MSG untuk versi lebih sehat. Pilih sayuran seperti kangkung, toge dan kacang panjang yang direbus sebentar agar kandungan nutrisi tetap terjaga. Kemudian pendengar ya, ada sayuran kol dan juga telur mata sapi. Ini sangat-sangat simple, atau bisa diganti juga sepertinya dengan sekalian mau dicampurkan dengan nasi, ada nasi goreng pendengar ya. Mungkin bisa Anda kalau ada sedikit waktu renggang, kalau ada sedikit kemauan, sepertinya telur dicampur juga dengan sawi pendengar ya, bisa menjadi pilihan menu santap siang Anda. Meskipun makan nasi goreng sepertinya identik di malam dan juga sarapan pagi sepertinya ya, kalau nasi goreng. Itu tadi pendengar ya, beberapa rekomendasi menu untuk Anda yang bisa Anda nikmati siang hari ini. Tetapi kalau Anda ingin mencari salad tanpa tadi yang agak ribet, ada salad tuna, alpukat dan juga telur rebus, mungkin Anda bisa mencoba salad tradisional Indonesia yakni gado-gado pendengar ya. Itu sepertinya sudah sangat lengkap, ada nasi, ada sayur, kemudian ada apa lagi di dalamnya, ada telur, kemudian ada sayur-sayurannya pendengar ya, lontong biasanya dicampurkan ya, jadi lengkap di situ. Atau Anda mau agak sedikit berat, banyak menu variannya, ada ayamnya, ada sayurnya, kemudian ada gulai-gulai kuahnya yang agak sedikit berminyak, mungkin nasi padang siang hari ini pendengar ya, yang bisa juga Anda nikmati. Tetapi kalau Anda ingin yang lebih berkuah dan juga mengenyangkan, tidak jauh-jauh dari coto dan juga soto ya siang hari ini. Silakan Anda pilih tergantung dari isi kantong dan juga isi perut Anda ya, ingin menikmati apa siang hari ini. Tentunya kalau tips dari saya, kalau Anda ingin menikmati santap siang, usahakan adalah menu yang Anda suka ya. Jangan coba-coba menu dulu kalau menikmati santap siang ya, karena itu salah satu apa ya,
salah satu bara penyemangat sepertinya ya, biar lebih semangat melanjutkan aktivitas Anda hingga nanti di pukul 16 atau pukul 4 sore. Baik pendengar ya, pukul 11 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur, tanda waktu di studio siang hari ini. Sekaligus kita jelang segmen MPL, musik pelepas lelah, tepat pukul 12.

media sosial menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Media sosial menawarkan banyak manfaat seperti berbagi momen dan berinteraksi dengan orang lain. Namun penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan dampak negatif. Di antaranya ada kecemasan, depresi, dan perasaan tidak cukup baik akibat perbandingan sosial. Konsep detox media sosial sebagai solusi untuk mengurangi stres dan memulihkan keseimbangan mental. Detox ini melibatkan pengurangan atau penghentian penggunaan media sosial untuk jangka waktu tertentu. Dengan langkah-langkah kecil seperti menetapkan batasan waktu atau menghapus aplikasi. Selama detox media sosial, banyak yang menemukan kembali hobi yang terlupakan dan menikmati momen tanpa gangguan. Mereka juga merenungkan hubungan dengan teknologi dan menyadari pentingnya koneksi nyata. Selama detox media sosial, banyak orang menemukan kembali hobi yang terlupakan dan menikmati momen tanpa gangguan. Mereka juga merenungkan hubungan dengan teknologi dan menyadari pentingnya koneksi nyata. Setelah detox, banyak yang merasa lebih segar dan lebih sadar akan penggunaan media sosial kembali dengan pendekatan yang lebih sehat. Detox media sosial bukan hanya tentang menjauh dari layar, tetapi juga tentang menemukan kembali diri sendiri dan menciptakan keseimbangan dalam hidup. Dan ini dapat menjadi langkah awal menuju kehidupan yang lebih sehat dan bahagia. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk detox media sosial? We'll be right back.

0: Ela, como ke mana? Pagi-pagi nih.
1: Ih, Paulus, kau tidak lihat kah? Saya su cantik, rapi dengan saya pu pakaian seragam ini. Berarti saya mau ke sekolah toh. Baru, kau sendiri mau ke mana kawan?
0: Oh, ini kawan. Sekarang kan ada musim kering toh. Dipastikan di kali ini banyak sekali. Itu yang saya mau pergi pancing dulu.
1: Ah, kawan, baru, kau tidak sekolah kah?
0: Ah, buat apa sekolah? Ini saya mau pergi pancing, dapat ikan banyak, saya bawa ke pasar. Terus saya jual, saya dapat uang banyak. Kalau sekolah saya tidak dapat uang, kawan. Saya mau jadi pengusaha saja.

0: Rasa pekawan Paulus sih, kalau kau mau jadi pengusaha sukses, maka sekarang nih, kau harus pergi sekolah dulu. Belajar yang rajin supaya kelak kau jadi pengusaha. Kau jadi pengusaha itu orang tak akan tipu kau. Karena kalau kau tidak sekolah, orang akan tipu kau karena kau tidak tahu menulis, membaca, dan berhitung. Coba, kau lihat ini sapu tangan. 5 tambah 4 berapa?
1: 10 toh?
0: Huh? Aduh, yang begini saja kok susah lah berhitung. Ayo sudah, sekarang lebih baik kita ke sekolah.
2: Supaya kamu orang tahu, pendidikan merupakan kunci kesuksesan untuk semua orang. Belajarlah hari ini agar kehidupan di masa depan menjadi lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Bovendigul.

pendengar dimanapun Anda berada siang hari ini ya. Selamat siang, semangat siang, dan selamat menikmati santap siang Anda ya. Di hari ini masih ditemani dengan teman-teman pilihan produksi RRI Bovendikul tentunya ya. Saya Indah Dari masih menemani Anda tepat pukul 9 pagi tadi ya. Tak terasa sudah pukul 11 lebih 36 menit waktu Indonesia Timur. Sepertinya ada sedikit mendung di luar pendengar ya siang hari ini. Menemani masyarakat Kabupaten Bovendikul beraktivitas ya. Sekaligus ada krisye dengan seperti yang kau minta. Siang hari ini juga menu santap siang sudah kami hadirkan untuk Anda sebagai referensi ya. Untuk Anda ingin menikmati santap siang yang lagi kebingungan tentunya ya, ingin menikmati santap siang apa, sudah kami hadirkan tadi ya. Semoga itu bisa menjadi pilihan ya untuk Anda semua. Untuk Anda juga pendengar yang ada di 20 distrik, 112 kampung, selamat siang, pacar-macar bapak mama semua ya. Apa kabar Anda siang hari ini, cuaca bagaimana di tempat Anda? Sudah adakah hujan hingga saat ini atau masih dengan panas pendengar ya? Kemudian untuk Anda juga mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital. Selamat siang untuk Anda semua. Di siang hari ini juga pendengar untuk Anda yang kemana dan di mana, untuk Anda yang juga sedang dalam perjalanan ya, mengantarkan penumpang mungkin supir-supir angkot, selamat siang untuk Anda semua, hati-hati ya dalam perjalanan Anda. Pendengar di siang hari ini, mengingat tadi beberapa menu sayuran ya, ngomong-ngomong soal sayuran, kemarin ke pasar memang ada beberapa sayur yang juga cukup langka. Kata pedagang ya, ada kangkung yang juga mulai jarang, kemudian juga ada kacang panjang pendengar ya, yang sudah mulai jarang katanya. Bagaimana pendengar yang di warung-warung, apakah masih aman? Tersedia lauk-pauk yang untuk Anda jual pendengar ya? Sepertinya kalau kacang panjang selalu ada di warung-warung ya. Tetapi memang kemarin disampaikan bahwa memang ada beberapa kelangkaan sayur-mayur pendengar ya. Apapun itu pendengar, mungkin kita bisa menikmati dulu yang ada ya. Nanti untuk kangkung sepertinya menjadi favorit hampir semua orang, dan saat ini hampir hilang. Ada kemarin beberapa di pasar, hanya agak bolong-bolong dimakan ulat. Kayaknya tidak sesegar biasanya pendengar ya untuk sayur kangkungnya. Kemudian juga untuk Anda pendengar di hari ini yang baru saja mendengarkan kami melalui radio visual kami RRI Digital, selamat siang untuk Anda semua ya.

RRI dengan Esensi Boko. Esensi Boko Keluarga Cemara. Boko Keluarga Cemara adalah sebuah novel Indonesia yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1999. Karya ini ditulis oleh Arswendo Atmawiloto dan diilhami oleh serial televisi populer dengan nama yang sama. Novel ini mengisahkan tentang kehidupan keluarga Cemara, terutama fokus pada ayah, ibu, dan empat anak mereka. Cerita dimulai dengan ayah yang kehilangan pekerjaannya dan keluarga Cemara harus menghadapi berbagai tantangan finansial. Mereka kemudian memutuskan untuk pindah ke sebuah desa kecil dan memulai kehidupan baru. Selama perjalanan mereka di desa, keluarga Cemara harus beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Bertemu dengan berbagai karakter lokal dan menghadapi berbagai masalah yang menguji kekuatan keluarga mereka. Buku ini menggambarkan nilai-nilai kekeluargaan, kesederhanaan, dan keberanian dalam menghadapi kesulitan. Melalui perjuangan keluarga Cemara, pembaca dapat memahami betapa pentingnya dukungan keluarga dalam mengatasi rintangan hidup. Kisah ini juga menunjukkan bahwa keluarga adalah tempat di mana kita menemukan kekuatan dan cinta yang tak tergantikan. Selain itu, buku ini juga menyoroti perubahan sosial dan ekonomi di masyarakat Indonesia pada masanya. Dengan menggambarkan bagaimana keluarga Cemara berusaha untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Secara keseluruhan, buku Keluarga Cemara adalah kisah yang mengharukan tentang perjuangan keluarga dalam menghadapi tantangan kehidupan dan mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai keluarga dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, 10 menit lagi Anda akan menikmati waktu istirahat dan juga santap siang Anda ya. Siang hari ini ditemani dengan Mario Geklau, Semata Karnamu. Lagu yang rilis di tahun 2022, tepatnya 28 April ya. Terima kasih masih sefrekuensi siang hari ini. Sekaligus pendengar ya, kita jelang MPL, musik pelepas lelah tepat pukul 12. Ruang untuk Anda yang mau request ataupun salam-salam, line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS

Pendengar, selepas September ceria ada Meli dengan Gantung siang hari ini ya. Sekaligus mengantarkan kita pada tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur. MBL menemani Anda edisi hari ini Rabu 16 September 2026 ya. Terima kasih masih di 90,3 dan juga 97,5 FM. Sekaligus pendengar, di siang hari ini ruang untuk Anda yang mau berbagi cerita di line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS. Kami buka hingga nanti pukul 13. Akhir kebersamaan kita dalam segmen musik pelepas lelah.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Mendengar dimanapun Anda berada siang hari ini ya, mendengarkan siaran Pro Satu Dari Bovendikul dalam program Bovendikul Siang. Menemani Anda kembali dalam segmen MPL Musik Pelepas Lelah edisi hari ini, hari Rabu 16 Agustus 2026. Mendengar alunan Kenny G dengan Forever In Love siang hari ini ya, seperti biasa. Tentu kalau ini sudah mengudara, berarti kita dalam segmen MPL siang hari ini ya. Selamat siang untuk Anda semua. Tentu sudah melekat back sound ini pendengar ya, di telinga Anda. MPL saya Indah Dari menemani Anda sekaligus ya, menunggu requestan Anda siang hari ini. Yang mau berbagi resep menu santap siangnya, atau berbagi sedikit cerita siang hari ini, atau berbagi apa kisahnya lewat lagu, boleh ya. Line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS seperti biasa di 0811 4954 333, dan juga nomor WhatsApp serta SMS di 0811 4988 222. Kebersamaan kita pendengar selama kurang lebih 1 jam hingga nanti pukul 13 atau pukul 1 siang waktu Indonesia Timur. MPL juga menemani pendengar yang ada di 20 distrik 112 kampung, serta untuk Anda yang ada di Pemacari lewat Ropko ya, 97,5 FM. Selamat siang untuk Anda semua saudara. Siang hari ini sudah menikmati santap siang Anda, selamat beristirahat untuk Anda semua pendengar ya. Dan saat ini juga sedang menuju tempat makan ataupun menuju rumah untuk menikmati santap siangnya. Hati-hati dalam perjalanan Anda, saudara ya. Cuaca Bovendikul di hari ini masih dengan cerah, belum ada hujan hingga hari ini, hingga detik ini. Namun memang biasa di sore, sore menjelang malam, angin dan juga mendungnya pendengar ya, seperti akan turun hujan, tetapi tidak berkenan untuk turun hujannya ya. Kita semua lagi menunggu pendengar ya, di tengah musim kering yang juga cukup panjang di tahun ini ya. Baik, ngomong-ngomong soal musim kering, untuk Anda juga siang hari ini pendengar ya, yang lagi menunggu bak penuh, menunggu hidangan santap siang Anda, silakan ya. Line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS. Sepertinya lagu pembuka akan menemani Anda. Ada siapa siang hari ini? Ada Once dengan Delova. Selamat siang untuk Anda semua.

Indonesia dikenal dengan budayanya yang erat dan kental. Dengan budayanya yang terus dilestarikan, inilah etika makan khas orang Indonesia. Mendahulukan orang yang lebih tua. Pada umumnya, orang Indonesia mendahulukan orang yang lebih tua untuk mengambil makanan, diikuti dengan orang yang kedua tertua dan terakhir diambil oleh orang yang termuda. Cara makan ini merupakan cara orang untuk menghormati seseorang yang lebih tua. Menggunakan tangan kanan saat makan. Pada umumnya, masyarakat Indonesia makan dengan tangan. Budaya ini dilakukan dengan makan menggunakan tangan kanan secara berlahan. Etika batuk, bersin, dan bersendawa. Ketiga hal ini sebaiknya dilakukan dengan menutup mulut dengan sapu tangan atau tisu agar saling menghormati orang yang sedang makan. Hindari berbicara saat makan. Berbicara saat makan dianggap tidak sopan dalam adat Indonesia. Terlebih jika mulut Anda penuh dan Anda berbicara. Disarankan untuk menghabiskan makanan sebelum berbicara.

0: Terdengar dimanapun Anda berada siang hari ini ya. Sudah ada sepertinya penelpon yang akan berbagi cerita siang hari ini. Kita sapa ada siapa di mana. Halo, selamat siang MPL.
1: Selamat malam. Halo, selamat siang. Musik berlepas lelah.
0: Belum makan siang Ibu Anusu, selamat siang.
1: Belum. Masak nasi pun belum, Mbak Indah kah?
0: Iya, nih. Kenapa belum masak nasi?
1: Nanti baru makan datang apa? Dari ladang, Mbak Indah.
0: Oh, baru dari ladang. Biasanya
1: baru datang ini udah mau monitor ini.
0: Biasanya makan di ladang kan sekalian.
1: Enggak,
0: enggak.
1: Oh, dekat saja, dekat ladangnya, dekat rumah, enggak jauh, sekitar 10 menit lah jalan.
0: Oh, dekat rumah. Oke lah.
1: Enggak jauh.
0: Selamat siang di sana mendungkah? Kenapa selamat malam?
1: Sekarang ini lupa Mbak Indah. Ini cerah sudah Mbak Indah, udah ada hujan 3 hari sudah.
0: Sudah ada hujan ya. Syukurlah.
1: Cuaca pun cerah sudah, asap tidak ada lagi.
0: Syukurlah. Kalau begitu mau ditemani lagu apa siang ini?
1: Ditemani lagu dari saya cari dulu lagunya.
0: Boleh dari siapa?
1: Tunggu sebentar Mbak Indah. Lagunya dari Sylvia.
0: Judulnya?
1: Kau yang ku cinta.
0: Sylvia, kau yang ku cinta. Oke. Salamnya.
1: Salamnya pertama buat Mbak Indah yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnama Sari, buat Bang Benijo, buat Ibu Ika, buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, buat Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, buat Ibu Igawi, Bang Darul, Bang Ahmad Irwansyah, Bang Freddy, Bang Anggi, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra Tengah, Mbak Beauty, Bunda Ima, Bang Nasrun, Pak Usubusri, Lanius, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih. Selamat siang Ibu Anusu ya. Di Sambas hari ini selamat siang. Tadi selamat malam ya, belum makan siang sepertinya. Baik, setelah di Sambas ada siapa di mana? Halo, selamat siang. Halo.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Impel.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik.
2: Selamat pagi. Selamat siang sudah dan ini.
0: Selamat pagi waktu Indonesia Barat ya. Gimana Palu?
2: Wih, cerah.
0: Masih ada hujan?
2: Cuma sudah mendung-mendung saja ini. Tapi kayaknya sudah mulai hujan sama kita ini.
0: Tapi
2: tanda-tanda ini.
0: Tapi hujan kemarin hujan kan?
2: Iya hujan. Tapi sudah 2 hari ini belum, cuma mendung-mendung aja, belum ada hujannya.
0: Oke.
2: Di Boven kayaknya sudah mulai hujan.
0: Hujan ya. Di Boven hanya mendung, hanya belum hujan sampai sekarang.
2: Sama, berapa hari ini begitu juga.
0: Tapi setidaknya sebelumnya sudah pernah hujan ya.
2: Ya sudah, ya berapa kali lagi.
0: Nah, di sini yang belum pernah.
2: Kemarin mau gabung sudah diangkat, tunggu-tunggu coba dimatikan.
0: Biasa
2: waktu
0: lupa.
2: Mungkin ya.
0: Waktu tapi kadang biasa lupa
2: nah,
0: kalau
2: ya, bukan. Bah, tidak, saya kalau nganet ada jangan lupa, nyesang aja.
0: Tidak, biasa lupa karena kan takutnya yang itu sudah terangkat atau belum.
2: Enggak, kemarin sudah terangkat.
0: Sudah terangkat.
2: Cuman, saya lagi dengar kok kamu ngomong sama penelpon sebelah, setelah itu akan dimatikan. Tidak mungkin waktu kayaknya.
0: Waktu juga bisa jadi. Oh, kemarin produk ya?
2: Kemarin kan itu kan, bintang radio kan.
0: Iya, bisa juga.
2: Jadi waktu mepet. Cuman 2 orang kan yang diterima kemarin.
0: Betul, Ibu Bunda Natalia sama Mbak Andi. Oke.
2: Oke lah. Lagu dulu.
0: Lagu apa hari ini?
2: Dari Stinky, Cinta Suci.
0: Cinta Suci. Oke, siap.
2: Salamnya buat Pak Freddy, Bu Tri, Bu Natalia, Jitali-Toli, Bu Farida, Ibu Wanusu juga tadi ya, Bunda Ima, Bu Wija, Bang Luhut, Bang Ramadan, Bang Ahmad. Yang di Aceh juga ini mana ini? Bajai sama Bang Iwan. Siapa lagi ya, Bang Ginado, Bang Widi, Bang Putra, Bang...
0: Bang
2: Mas Ambonggo, ini Mas Ambonggo ini sejarah gabung ini.
0: Bang Ambonggo, Mas Ambonggo.
2: Nah, itu Mbak Beauty juga ini sama Mas Panda ini, selamat siang ya. Siapa yang di Tokyo? Pak Widi ya?
0: Pak Widi, Tokyo.
2: Selamat, tidak tahu siang kah, apa malam apa di sana ini?
0: Sama di sana waktunya dengan Papua.
2: Oke. Pokoknya kalau lagi monitor Pak Widi ditunggu suaranya ya.
0: Oke.
2: Pokoknya semua-semua lah. Pokoknya kopi sama Ibu Wanusu tadi. Soalnya Ibu Wanusu ini kayaknya kepala dusun deh ini ya. Kayak panggil orang terima BLT ini. Dia sebut semua ini.
0: Sepertinya beliau mencatat dan membacakan.
2: Begitu ya.
0: Ya,
2: tapi betul. Cuman daripada mau disebut semua juga pas. Kan salam ini kan hukumnya wajib yang jawabnya kan. Jadi kalau kita tidak disalami buat apa? Jadi kita salami orang.
0: Luar biasa.
2: Kita menjawab salamnya orang yang salamin kita ya kan.
0: Tidak menjadi masalah kalau saya mau, tidak jadi masalah. Biar mereka ya, tidak menjawabnya, saya akan memberikan salam hangat. Saya tetap.
2: Cincape mulu.
0: Cincape
2: mulu itu.
0: Cincape
2: mulu itu.
0: Kejam banget ya. Next.
2: Oke, yang penting sudah apa lagunya kah?
0: Sudah lah, udah.
2: Oke, buat semua saja ya. Banyak buat sekali lagi buat yang sering-sering nyapa ya. Oh iya, Purnama Sari juga. Biasa sering nyapa juga itu ya, Bang Ucan juga.
0: Oke,
2: monggo dilanjut kalau sudah dapat lagunya.
0: Okay.
2: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MPL, Palu, dan Sambas yang hari ini bertaruh di udara ya. Pendengar, tadi ada Bang Bintang di Palu selepas Ibu Anusu ya, menemani Anda juga siang hari ini. Ada Stinky nanti akan mengudara, dan juga Sylvia Ann ya, Kau Yang Kucinta. Selamat siang untuk Anda yang juga mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital ya. Siang hari ini menemani Anda dalam segmen MPL, musik pelepas lelah. Line telepon pendengar boleh bergabung di 0814-1495-4333 dan juga nomor WhatsApp serta SMS di 0814-1498-222. MPL, musik pelepas lelah, menemani waktu istirahat Anda.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

0: Peringat pukul 12:33 waktu Indonesia Timur. Pro 1 dari Bob Nicole, kanal informasi dan inspirasi. MPL Musik Lepas Lelah masih menemani santap siang dan juga waktu istirahat Anda ya, siang hari ini. Tadi ada Palanius, mohon maaf sepertinya ada trouble sedikit di WhatsApp ya, karena tidak masuk notifikasinya. Palanius, selamat siang MPL.
1: Halo, selamat siang MPL.
0: Iya, ini mohon maaf notifikasinya tidak masuk, sepertinya ada trouble.
1: Iya kah? Iya. Tadi itu apa? Apa namanya itu? Tadi aku nelpon ini.
0: Iya, saya baru gitu. Saya baru buka WhatsApp, lihat ada panggilan tata jawab.
1: Oh gitu. Ya nggak apa-apalah. Yang penting sudah kita komunikasi.
0: Iya,
1: betul. Tidak apa-apa ya.
0: Tidak apa-apa.
1: Tidak apa-apa. Gimana itu cuaca keadaan di sana?
0: Masih dengan panas keringnya, di sini belum ada hujan, Palanius.
1: Gitu. Tapi kan Mbak kan panas.
0: Iya, betul sekali. Saya cukup adem.
1: Yang penting jangan ngampar hati gitu ya.
0: Iya, betul. Sudah makan siang.
1: Hari ini belum.
0: Agak. Masih
1: di sini saya, kalau di sini saya pagi jam 10. Ini ya, belum masih pagi di sini, belum makan siang, nanti jam 1 jam 2 kali makan saya.
0: Oh, jam 1 jam 2.
1: Kalau bagian barat sih jam 2 itu berarti sana jam 4 ya kan?
0: Iya, betul. Agak tergesa-gesa mau kemana di mana?
1: Ya ini tadi itu ngano ini apa? Ngano kasur mau dijemur.
0: Oke,
1: baik. Sambil gabung sambil nelpon.
0: Okay.
1: Pakai headset. Tapi saya pakai headset jelas kah?
0: Jelas.
1: Oh, soalnya kita ini Gobi Radio, Mbak.
0: Oh. Okay.
1: Jadi pagi kita sekarang menetap pakai digital sekarang, nyaman kan?
0: Betul.
1: Iya. Okay. Lah siap.
0: Lagu apa lagunya, sih?
1: Mbak. Saya tadi kan ada kirim ke WhatsApp tuh.
0: Iya, ke WhatsApp saya ada.
1: Cuman saya ini lagunya saya grup bandnya sama lagunya saya ganti enggak ya? Soalnya saya kepikiran lalu saya tadi nanya mau melihat lagu Raja judulnya yakin, cuman ini saya mau request lagu dari miliknya Power Metal aja lah.
0: Oke, apa itu?
1: Judulnya itu Pengakuan.
0: Pengakuan, oke. Pikirnya mau ganti lagu,
1: iya.
0: Kan tadi Raja gak jadi ya. Pikirnya mau ganti ratu. Pikirnya mau ganti ratu.
1: Iya, mau ganti ratu ya. Soalnya soalnya kalau jadi ratu jadi rata kan, jadi pangeran kan.
0: Oke,
1: Mbak Ida udah makan.
0: Mbak Ida udah makan sarapan tadi pagi.
1: Oh begitu.
0: Iyalah.
1: Iyalah, siap. Oke, salamnya kita rangkul aja. Warsu udah gabung tadi ya, Mbak.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Iyalah. Dah namanya Indah Sari terus Teguh Indah lagi orangnya, semua teman-teman juga indah, sang keluarganya juga indah ya Mbak ya.
0: Oke.
1: Okay. Semuanya penggemar RRI Bafan juga indah semuanya ya.
0: Tadi ya, lagunya termasuk, saya belum dapat ya, pengajuan.
1: Bukan pengajuan, pengakuan. Pengakuan.
0: Mohon maaf, saya.
1: Iya. Pengakuan. Kalau pengajuan, pengakuan harus mengaku ya dosa-dosa kita.
0: Oke, mohon maaf pengakuan ya, pantas saya cari.
1: Iya,
0: ya.
1: Siap.
0: Siap.
1: Pengajuan ya.
0: Iya, tadi terputus, gimana salamnya?
1: Salamnya kita rangkul aja. Okay. Buat Mas Sutari Indah gabung. Pokoknya Mbak Indah tetap semangat ya bertugasnya Mbak ya, tetap bertugasnya. Doa saya Mbak Indah rezekinya lancar, sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Sang kekasihnya juga sehat selalu.
0: Amin.
1: Tetap menjalankan tugasnya. Bersyukurlah ya. Apa yang kita punya bersyukur.
0: Iya, betul.
1: Kalau saya ini sih memang belum punya pasangan, Mbak. Masih bujangan lah. Jadi masih bebas bersyukur. Masih sama orang tua kan.
0: Okay. Nah,
1: masih saya dapat kalau mau curhat di radio ini takutnya nanti panjang jam 11, jam 12, jam 1. Intinya saya semuanya sudah kita rasakan ya.
0: Okay.
1: Gitu. Tapi ya yang namanya kita hidup tuh seperti itu ya Mbak ya.
0: Oke,
1: itu saja ya, selamat
0: saja.
1: Siang.
0: Oke, terima kasih, selamat siang Palanius ya. Pengakuan sampai ke pengajuan. Terima kasih Palanius di Sambas agak tergesa-gesa. sepertinya lagi ada sedikit kesibukan ya, menjemur kasur. Betul, di tengah cuaca kering panas sepertinya yang bisa dikering-keringkan segera dijemur kasur, bantal, dan kawan-kawan pendengar ya, selain pakaian yang bisa dijemur. Ada Pak Usu juga tadi di Sambas, mohon maaf line teleponnya saya tidak mendengar, memang tidak muncul notifikasinya ya. Baik, kita ke penelpon selanjutnya dulu ya. Ada siapa di mana? Halo, selamat siang. Halo, selamat siang MPL. Tes mic. Halo, selamat siang. Selamat siang Pak Usu, apa kabar?
2: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang Pak Usu. Bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah cuacanya cerah.
0: Alhamdulillah cuaca cerah ya.
2: Ini masih ada hiburan Kak?
0: Masih ada hiburan hari ini, siang ini masih ada. Masih ada waktu 20 menit.
2: Iya. Saya ini kan nak ada error digitalnya hilang.
0: Kenapa bisa hilang? Bisa di-download lagi ya?
2: Enggak tahu lah, salah pencet kali semalam.
0: Oh, salah pencet semalam.
2: Nanti ya, mak downloadnya nak ngerti ya. Tunggu lah anakan kawan nanti anaknya carikan ya.
0: Oke, boleh lah. Berarti mau request. Nah,
2: lagunya apa ya?
0: Lagu apa?
2: Gelas-gelas kaca aja lah.
0: Gelas-gelas kaca, betul, siap.
2: Ya, saya nak dengar RR ini, nebak-nebak tadi saya gabung nih.
0: Oke, baik, terima kasih.
2: Ya, salamnya buat Mbak yang lagi bertugas, semoga selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
2: Nah, salam semua kawan-kawan yang biasa gabung di RR Ibu Pendigul. Semoga kawan-kawan kita sehat walafiat.
0: Amin.
2: Yuk, selamat siang. Okay. MPL musik perpanjang lah.
0: Oke, okay, terima kasih MPL, MPL, MPL ya. Ada Pak Usu di Sambas. Sehat selalu Pak Usu, bisa di-download kembali RRI digitalnya ya, melalui Play Store ya. Mungkin bisa diminta tolong tetangganya siang hari ini. Baik pendengar ya, untuk Anda dimanapun Anda berada, jauh di luar Papua, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dengan mendengarkan melalui radio visual kami ya, RRI Digital, dengan cara mendownloadnya di Play Store ataupun App Store. Baik, kita ke penelpon berikutnya, ada siapa di mana? Halo MPL. Halo, selamat siang MPL. Iya, selamat siang. Ada siapa di mana?
3: Dengan Bang Rimba.
0: Bang Rimba Blukar, apa kabar? Selamat datang kembali. Hilang sudah cukup lama.
3: Nah, Bang Rimba ini baru hilang dari masuk di Rimba baru keluar.
0: Oh, baru keluar. Kabar sehat ya?
3: Ya, sehat.
0: Sehat.
3: Walafiat.
0: Alhamdulillah.
3: Baca juga minggu.
0: Oke. Bagaimana, mau ditemani lagu apa siang hari ini istirahatnya?
3: Ini mau lagu ini dari Tony Parera, Kurindu.
0: Kurindu Tony Parera, boleh. Salamnya.
3: Salamnya buat penyiar yang ada di meja monitor. Selamat siang semua. Terus lebih khusus buat Mbak Indah.
0: Oke. Okay. Ya. Terima kasih.
3: Ya, Mbak Tari, Mbak Ana, semuanya. Terus Ibu Anusu yang ada di apa Jambi kan?
0: Ibu Anusu di Sambas.
3: Oh, di Sambas, di Kalimantan Barat. Buat Bang Luhut di.
0: Halo, Bang Luhut di Tapanuli juga.
3: Tapanuli ya, Tapanuli. Terus buat kita Akatias yang selalu monitor. Selamat siang buat Bang Tias ya. Terus ya, semua dari A sampai saya dirangkul, semua dari Sabang sampai Merauke dirangkul.
0: Oke, okay.
3: Selamat siang.
0: Terima kasih. Itu saja.
3: Ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Bang Rimba. Selamat siang, salam sehat ya. Sehat selalu bersama keluarga. Agak mellow siang hari ini ya. Ada Bang Rimba pendengar ya, penelpon terakhir sepertinya ya, menemani kebersamaan kita dalam segmen MPL siang hari ini. Aku Rindu nanti akan menyusul dari Tony Parera.

Tony Parera ya, menemani kebersamaan kita di siang hari ini dalam segmen MPL Musik Lepas Lelah. Sekaligus pendengarnya menjadi tembang terakhir menemani kebersamaan kita di edisi hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung ya. Dan nantikan terus MPL di pukul 12 hadir setiap harinya untuk Anda ya. Dan saat lagi juga kami hadirkan Dinamika Olahraga dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Mendengar dimanapun Anda berada siang hari ini ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dalam segmen MPL siang hari ini. Terima kasih sudah setia mendengarkan dan juga bergabung ya. Kami cukupkan segmen MPL, kami hadirkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Selamat siang sudah mendengar, selamat beristirahat. Hati-hati dalam perjalanan Anda menuju rumah Anda. Dan selamat menikmati santap siang Anda. Sampai jumpa selepas dinamika olahraga. Kita akan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bovendi Gol Siang hingga nanti pukul 14 waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda semua dan sampai jumpa.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Liverpool amankan babak keempat Carabao Cup 2026. Persib Bandung siap hadapi FC Seoul di laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027. Petenis putri Indonesia Jenis Chen ke babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 16 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54, dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras sekuatnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Rio Moa, dan James McCannell.
2: I was happy for them, no?
3: Yang saya ikut senang untuk mereka. Yang posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir mereka khususnya sangat bersemangat dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
2: They feel that their presence, and I was happy for them. Yes.
1: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool Alexis McAllister menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
4: Yeah, I think we deserved it.
3: Nah, menurutku kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
4: And then we scored the goal, which is a really important win.
1: Hasil di laga lainnya, Peterborough menang 7-4 atas Barnsley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: It seals the tie for Liverpool.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.
1: Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Ditro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino, namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima assist dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Stava fasil.
3: Dan sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa. Mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
2: Real Madrid, persiapan hasta la última. Un gol y partida.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, ia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis mancanegara, petenis putri Indonesia Janice Chan akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Janice melaju setelah mengalahkan Darja Fitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Janice unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13-14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12-11 di lapangan keras dengan 7-11 melawan petenis 100 besar. Janice yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Janice menghadapi mantan juara US Open.

0: Kini kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Dendi Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Dendi menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Dendi meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Joko Tingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga perdana yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
3: Tadi saya mau kesini dan disampaikan ke saya, coach, atmosfer pertandingannya berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini. Cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan. Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa pertanggungjawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, timnya akan bagus. Dan saya pikir kredit poinnya adalah pemain.
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dijadwalkan berlaga saat melawan Persiba Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Raki melaporkan.

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Circuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Nugda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Kini kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas Lancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dylan Ambar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Imade Pajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat. Atlet putri Kia, kemudian Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Struder mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas Lancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih Tunggal Putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Rolli, Carnando, dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor bergu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan Seoul, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walls dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Locke menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB e-sport 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidak hanya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan e-sport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IESF 2022 dan 2024 serta juara FIFA eWorld Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta tetapi diperhitungkan di Olympic E-sport Games. Prestasi e-sport di Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, demikian penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Pukul 13 lebih 23 menit waktu Indonesia Timur ya. Bovin Dikul Siang kembali menemani suasana siang hari Anda. Saya Indah dari pendengar siang hari ini ya, hingga nanti pukul 14 atau pukul 2 siang akhir kebersamaan kita. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Bovin Dikul di 90,3 dan juga 97,5 FM. Selepas dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta, saat lagi kami hadirkan informasi dalam segmen Cek Fakta.

0: Itu suara apa?
1: Saya tidak sengaja kasih pecah Mama punya gelas.
2: Ayo, kau harus jujur sama Mama.
3: Siapa yang kasih pecah gelas ini?
2: Mesya, kau jujur sudah, itu lebih baik.
1: Maaf ya Ma, Mesya yang kasih pecah Mama punya gelas. Tadi kita main kejar-kejaran di dalam rumah Ma.
3: Mesya, Mama tidak marah, tapi lain kali harus lebih berhati-hati.
1: Iya Ma, Mesya janji tidak akan ulang lagi.
3: Itu namanya tanggung jawab. Mama bangga, Mesya berani jujur. Yeay!
2: Nah, jujur itu bikin hati lega kan?
1: Iya.
3: Jujur itu baik, jujur itu hebat. Berani jujur di rumah membuat hubungan keluarga semakin baik dan penuh kepercayaan.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pendengar dimanapun Anda berada siang hari ini, Pro 1 RRI Bob Nicole, kanal informasi dan inspirasi. Informasi cek fakta, kembali kami hadir kamar mandi Anda ya. Semoga Anda masih bersama Pro 1 RRI Bob Nicole. Selepas tadi siang sepertinya saya menyampaikan cuaca Bob Nicole panas, namun tadi ada sedikit menghirup udara segar. Pendengar siang hari ini cukup apa ya, agak sedikit mendung ya cuaca di Tanah Merah siang hari ini. Seperti biasa masih dengan mendung dan juga sedikit angin biasa di sore hari dan juga pagi hari pendengar ya, namun belum berkenan hujan turun. Baik, kita kembali ke cek fakta siang hari ini. Vaksin HPV menyebabkan HIV merupakan informasi tidak benar ya. Pendengar, lagi-lagi beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim vaksin human papilloma virus atau HPV dapat menyebabkan seseorang terinfeksi human imunodeficiency virus atau HIV. Sedangkan fakta ataupun kebenarannya, klaim tersebut adalah tidak benar ya. Dilansir juga dari trumpbackhoax.id, menurut World Health Organization atau WHO, vaksin HPV telah mendapatkan izin penggunaan sejak 2006, dan keamanan vaksin tersebut juga telah dipantau melalui berbagai penelitian dan sistem pemantauan pasca pemasaran. Pendengar, WHO sendiri juga menyatakan tidak menemukan masalah keamanan baru yang mengubah rekomendasi penggunaan vaksin HPV dan menilai vaksin tersebut memiliki profil keamanan yang sangat baik. Selain itu juga, HPV dan HIV merupakan dua virus yang berbeda. HPV merupakan virus yang dapat menyebabkan berbagai penyakit termasuk sejumlah jenis kanker. Sedangkan HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Pendengar, HIV sendiri ditularkan melalui paparan tertentu terhadap cairan tubuh yang mengandung virus, bukan akibat dari vaksin HPV. Jadi informasi pendengar yang sudah Anda baca terkait dengan vaksin HPV menyebabkan HIV, itu merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax. Lagi-lagi pendengar ya, kalau Anda tidak bijak membaca informasi, banyak sekali informasi-informasi tidak benar yang beredar di media sosial. Salah satunya penggunaan ataupun oknum-oknum yang menggunakan artificial intelligence ataupun AI untuk hal-hal negatif pendengar ya. Padahal sepertinya memang semua teknologi membentuk kita untuk lebih baik kalau dipergunakan sebagaimana mestinya. Hanya kalau memang penggunaannya keluar jalur ya begitu ya. Salah satunya informasi, banyak informasi yang beredar kadang sudah sangat sulit untuk dibedakan apakah ini asli manusia ataupun memang buatan AI ya, atau artificial intelligence. Apapun itu pendengar ya, di tengah digitalisasi saat ini apa-apa serba digital, semoga Anda bisa lebih cerdas lagi, lebih bijak lagi ya, untuk memilah-milih beragam informasi yang Anda baca, dengar ataupun lihat.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar sekaligus informasi tadi kami lansir ataupun kami baca ya dari portal berita Komdigi. Seperti biasa menemani Anda cek fakta selepas warta berita sentral Pro 3 Jakarta dan juga warta berita dinamik olahraga ya selepas pukul 13 atau pukul 1 siang. Mendengar di manapun Anda berada, di manapun Anda mendengarkan siaran RRI ya, selepas Monita ya dengan Berlalu, lagu yang juga rilis di tahun 2022. Nanti teman-teman pilihan lainnya kembali menemani Anda dan kita akan berpisah di pukul 14. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar ya siang hari ini. Semoga informasi yang kami hadirkan juga bisa menjadi referensi untuk Anda semua. Baik, selamat siang juga untuk Anda yang ada di Pemancar Rilewa Ropko 97,5 FM.

0: Dunia. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pendengar menemani beragam aktivitas Anda ya, sejak pukul 9 pagi tadi hingga saat ini sudah pukul 13 lebih 49 menit waktu Indonesia Timur ya. Kurang lebih 10 menit lagi, 2 tembang lagi akan menemani Anda dalam program Bovendikul Siang. Di pukul 14 juga masih akan ada rekan Van Octavia menemani Anda dalam program Bovendikul Sore ya. Anda bisa sedikit berdenang, mungkin sedikit refleksi atau relaksasi siang hari ini setelah mungkin berjuta pekerjaan Anda kerjakan di hari ini pendengar ya. Dalam segmen Pro Dangdut tentunya, Dangdut adalah kita. Kemudian pendengar, untuk Anda ingin membaca informasi apapun, Anda bisa mengunjungi laman ataupun portal berita kami rri.co.id. Sekaligus untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran RRI kapanpun dan juga dimanapun, Anda cukup mendownload aplikasi RRI Digital melalui Play Store ataupun App Store. Selamat siang untuk Anda yang juga saat ini mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami, RRI Digital. Kepapa.

baik saja. Menemani kebersamaan kita dalam program Open Call siang, sekaligus menjadi tembang terakhir ya. Pendengar, semoga Anda selalu baik-baik saja ya, apapun keadaan Anda, dimanapun Anda berada. Lagu yang juga rilis pendengar ya, ada Rosa dengan Aku Baik Saja, menjadi bagian dari soundtrack film Tak Ingin Usai di sini, dan juga diciptakan oleh Andi Rianto dan juga Monty Tiwa. Tentu hadir dengan makna yang mendalam dan juga emosional, serta siap menyentuh hati penonton dan juga pendengar ya. Pendengar, Rosa mengungkapkan bahwa lagu Aku Baik Saja memiliki makna yang sangat dalam baginya. Ia menjelaskan bahwa lagu ini menggambarkan perasaan saat seseorang sangat berarti dalam hidup kita, mengungkapkan bahwa kita akan baik-baik saja meski mereka akan pergi. Pendengar, sekaligus menutup perjumpaan kita siang hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dalam program Povendikul Siang. Jangan kemana-mana, rekan Van Octavia menemani Anda selanjutnya dalam program Bovendikul Sore, dan Anda akan berdendang dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Esok kita akan berjumpa insya Allah di pukul 5 pagi di hari Kamis 17 September 2026. Saya Indah Dari sepertinya sudah harus pamit undur diri. Semoga Anda tidak bosan-bosan ya mendengarkan RRI di pukul 5 hingga pukul 12 malam menemani Anda. Baik, saya Indah Dari pamit undur diri dari program Bovendikul Siang. Selamat siang untuk Anda semua. Selamat memulai beragam aktivitas Anda. Selamat menikmati waktu istirahat Anda. Selamat menikmati santap siang Anda. Dan sampai jumpa.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila, Prodangdut.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang, pendengar Pro 1 era di Bovendigul, dimanapun Anda berada, bersama saya Ana, menemani Anda di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Apa kabar Anda pendengar siang ini ya, mudah-mudahan saat ini saya menjumpai Anda dalam keadaan yang sehat. Untuk yang ingin bergabung bersama kami, mau kirim-kirim salam atau juga request lagu dangdut kesayangan Anda, Anda bisa menghubungi kami pendengar di 0811-495-4333 atau di 0811-498-8666. Bisa juga kirimkan pesan singkat Anda di 0811-498-8222.

0: Sudah ada satu penelpon yang sudah bergabung. Saya sapa dulu. Halo, selamat siang. Pro Dangdut dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat siang. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Adek Ana ya?
0: Iya, betul Bunda Ima.
1: Iya, selamat siang cantik.
0: Selamat siang juga Bun. Udah makan siang belum ini Bunda?
1: Udah deh.
0: Udah
1: baru
0: kenyang.
1: Baru turun dari Nabire.
0: Loh, dari Nabire?
1: Iya.
0: Oh, dari ini gabung dari Nabire dulu.
1: Iya, soalnya okay. Di sana sudah terima ya, sudah gabung dulu sama Adik Mega.
0: Oke deh Bun, udah melalang buana ini ya. Bunda mau request lagu dangdut apa Bunda Ima?
1: Oh, request lagu apa ya? Terbayang-bayang dari Yona Sutra kalau nggak salah.
0: Iya, terbayang-bayang. Oke, nanti dihadirkan ya.
1: Oke.
0: Salamnya buat siapa
1: salam
0: aja Bun?
1: Salam pertama tentunya buat Adik Ana bersama operatornya dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas. Sehat selalu ya dan tetap semangat sekalipun panas kalau di Momere sama Bunda panas. Semoga kita tetap semangat sekalipun memang panas membara, tapi hati semoga selalu adem.
0: Iya, amin.
1: Salam kelanjutannya buat Putra Tenga, selamat siang Putra, semoga sehat selalu di sana bersama keluarga. Ada Bang Natrun, ada Bang Lei, ada Oma Deva, Bunda Wigati, Bunda Wanusu, Bunda Utri, Bunda Ana di Sorong, di sana juga ada Bapak Yanto, Bapak Benti juga, selamat siang. Terus Bang Marcel, Bapak Widi, Bang Andi, mana suaranya Bang Andi, selamat siang. Dan semua saja ya Adik Ana yang sudah gabung maupun yang belum, selamat siang saja, semoga Tuhan memberkati. Buat Adik Ana, terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih. Iya, semangat juga semangat. Bunda. Terima kasih, ini kayaknya Bunda juga mau melanglang buana lagi kemana entah itu ya, nanti di RRI lain sepertinya ya. Terima kasih sudah selalu setia bersama kami ya RRI. Baik pendengar, kami juga masih nantikan partisipasinya siang hari ini. Yang ingin ikutan bergabung bisa melalui via telepon atau juga via WhatsApp. Tidak lupa juga menyapa buat Anda yang masih disibukkan dengan aktivitas Anda di tempat kerja. Tetap semangat selalu ya, hingga usai nanti di sekitar pukul 16 sore nanti ya. Tetap semangat, walaupun mungkin di saat ini udah mulai-mulai mengantuk, tapi mudah-mudahan tetap terjaga begitu ya, tetap semangat untuk menjalani segala pekerjaan Anda. Kita dengarkan dulu, ada Una Sutra, Terbayang-Bayang.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
2: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun.

Masih bersama kami pendengar dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih kami nantikan juga partisipasi Anda siang hari ini. Untuk yang ingin bergabung ya bersama kami, Anda bisa menghubungi kami pendengar di 0811495433 atau juga di 0811498666. Untuk WA-nya silahkan bisa langsung menghubungi kami di 0811498822. Baik, pendengar, untuk Anda nih yang masih sibuk ya dengan pekerjaan, semoga aktivitas hari ini tetap lancar dan barangkali mungkin juga lagi bersantai di rumah. Waktunya menikmati suasana siang ya sambil ditemani lagu-lagu dangdut pilihan. Siang-siang begini biasanya juga suasana mulai agak panas, energi juga mungkin sudah tidak sebanyak pagi tadi ya. Tetapi kita perlu beristirahat sejenak juga. Jadi tidak mengapa istirahat sejenak lebih dahulu, tarik nafas, kemudian lanjutkan aktivitas dengan semangat yang baru. Tetap bersama kami di Pro Dangdut siang hari ini, karena lagu-lagu dangdut ya masih terus menemani Anda hingga jam pukul 15 sore nanti. Sambil tentunya kami nantikan ya partisipasi Anda. Kita dengarkan dulu ada Caca Handika dengan Cincin Putih.

0: Dangdut untuk edisi di kesempatan siang hari ini pendengar, kami juga masih nantikan ya partisipasi Anda. Sudah ada yang bergabung, saya sapa dulu. Halo, selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dika, apa kabar?
1: Iya, alhamdulillah kabarnya baik. Kalau kabar baliknya gimana Kak?
0: Kabar baik juga Dika. Request lagu Dangdut apa siang ini Dika?
1: Ini Dika, request lagu dari Irfan Mansur Tes.
0: Gimana?
1: Ini Mansur Tes, judulnya Mama Papa.
0: Apa? Judulnya apa Dika?
1: Mama Papa. Judulnya Mama Papa.
0: Mama Papa?
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Siap, dicari dulu lagunya. Salam-salam dulu silakan buat siapa aja.
1: Salam. Ya, salam yang pertama buat kakak yang lagi bertugas, selamat bertugas, tetap semangat, sehat. Terus salam buat Bang Adi Cakrawinata yang ada di Jambi. Salam sayang, salam sehat. Semoga sehat. Terus Ibu Utri bersama Pak Freddy di Marauke, salam sehat juga. Ibu Pak Ida, Ibu Natalia, Ibu Estelita, Kak Ayu Dimasohi, Kakak Tias, Putra Teha, Pak Usul Ciguria, dan buat semua jaya selalu gabung di RRI Ovin Digo, salam sehat dari Dika. Ayo Kak Tian, tidak ambil.
0: Oke.
2: Halo, selamat siang Kak.
0: Iya, siang Andi, request apa Andi, lagu dangdut apa ini?
2: Saya dari Mansur.
0: Mansur juga?
2: Ya, di kamar saya ambil ini saja dari Mister.
0: Judulnya apa?
2: Pendusta.
0: Pendusta, oke deh, siap. Salamnya buat siapa aja?
2: Salamnya buat Dika di sana, semoga sehat selalu, panjang umur, rezeki bersama saudara semua, orang bahagia. Terus buatnya Bu Natalia, Selita, Selamsel, Ambagia selalu, buat kakak, selamat
0: siang. Ya baik, terima kasih, selamat siang juga buat Andi dan juga Dika. Dan satu penelpon lagi, halo selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa Prodangdut, dimana?
3: Dangdut adalah Ita, Bunda Natalia, dengan Mbak Indah ya?
0: Dengan Ana ini Bun.
3: Aduh, mana sorry saya terburu-buru baru pulang dari apa pemakaman, jadi
0: terburu-buru. Ada yang meninggal
3: Mbak Ana, iya, jadi baru pulang pemakaman, makanya gak lambat masuk gabung ya.
0: Okay, apa Bunda?
3: Sorry ya Mbak Ana, ada
0: aman.
3: Permana.
0: Aman Bun, mau request apa Bunda siang ini?
3: Lagu anu aja Mbak Ana, lagunya Itu Trisnawati, Rindu Berat.
0: Rindu Berat, rindu dengan aku kayaknya.
3: Iya, rindu ya. Sama aku, pendek, gue penyiar-penyiarnya.
0: Oh, oke okay, Bunda, nanti ditunggu lagunya ya.
3: Oke, okay, salam-salam ya. Yang pertama ada Ibu Utri, Pak Freddy ya. Selamat siang, salam sehat, salam kompak, salam manis selalu ya. Terus ada Dika di Taliabu bersama Andi tadi yang baru lewat. Terima kasih salamnya Dika. Terus ada Bunda Is, ada Bang Bintang bersama Pak Nasrun ya. Ada Bang Lai Putra Senga, Pak Ila Nusu juga, ada Bunda Wijawati, Wigati ya. Terus ada Pak Benny Jo yang ada di Bournemouth. Terus ada Bung Cliff yang ada di Manado. Ada Ibu Ani juga di Kota Mabago sama Ibu Ellen di Manado. Bang Windy, Bang Luhut, dan semua-semua
0: berasal
3: dari Asap Deset. Mbak Ana tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu.
0: Terima kasih.
3: Terbaik ya buat Mbak Ana dan keluarga yang ada di rumah.
0: Terima kasih Bunda.
3: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih Bunda Natalia. Kemudian penelpon berikutnya kembali saya sapa ya, pendengar ada Ibu Manusu di Sambas. Halo, selamat siang Bu Manusu.
4: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Ana.
0: Dangdut adalah kita. Ibu request apa siang ini, Bu?
4: Lagunya dari Roma Raib.
0: Iya, oke, okay. Roma Raib ya.
4: Iya, dari Roma Raib. Nah, salamnya pertama buat Mbak Ana yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnama Sari, buat Bang Iwan, buat Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, Bang Darul, Bang Anggi, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Putra Tengah, Mbak Beauty, Bunda Imah, Bang Nasrun, Pak Usubusri, Lanius. Yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Siap, ditunggu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian satu penelpon lagi sudah menunggu. Halo, selamat siang. Perudang Du dengan siapa di mana?
5: Selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Apa kabar? Ya. Putra Sunda.
5: Oh, tidak tahu juga mudah. Suara apapun juga tidak akan terjebak.
0: Tidak terjebak saya ini ya.
5: Berarti iman banget kuat.
0: Ketahuan.
5: Ya, iya. Kabarnya cuaca lagi panas. Bubur konek masih ada nih. Bunga lagi apa itu solusinya sedikit. Kan masih gatal-gatal dan bersin-bersin.
0: Bersin-bersin ya. Kalau keluar harus pakai masker sepertinya.
5: Iya. Ya memang anjuran Bapak Bupati kita juga harus keluar menggunakan masker. Bapak Bupati sekarang Bapak Dedang Supriyatna
0: kan? Biar enggak ini ya terkena polusi. Request apa nih Pak di siang ini?
5: Sudah ketemu janda.
0: Lagunya siapa ini?
5: Lagunya Pak Yamaha sama Rena. Sekian lama aku hidup menduda, istri terindah sudah lama tiada. Aku pun sama seperti kau juga, suami tercinta sudah lama tiada itu.
0: Oke, baik, jadi, nanti dihadirkan.
5: Kalau pasangannya kan, kalau pasangan lah janda dan duda, kalau kawan dan bujang kan gitu, senyonya dan tuan. Nah itu lah, jadi berpasang-pasang.
0: Berpasang-pasangan gitu ya.
5: Ya iya. Makanya lagunya juga duda ketemu janda.
0: Oke.
5: Sebedak buahnya muda, kenapa? Kembali ada di taman, kalau enak menjadi duda hidup sendiri, nggak ada teman kan?
0: Itu sepertinya curhat sih.
5: Bukan curhat, memang disambungkan dengan pantun gitu.
0: Oke deh, kirain Pak Fauzi lagi curhat siang ini ya.
5: Enggak curhat.
0: Baik, nanti ini salam buat siapa aja nih Pak?
5: Buat Badika, buat barusan Ibu Wan khusus, Ibu Kristin, Bang Luhut, dan juga buat Bunda Ima, Bang Luhut. Pokoknya ada di kopi aja sebenarnya waktu masih kita lagi Mbak Ana ya, biar semua kebagian. Jadi bukan cuma di kopi aja, semua semuanya aja. Tempat terkecuali pokoknya salam pendamaian, salam persahabatan kan itu. Buat semuanya juga baik. Bagi yang baik yang suka maupun yang tidak suka juga kepada saya tetap doakan gua selamat dan sehat.
0: Amin. Baik.
5: Ya, itu.
0: Terima kasih.
5: Jalan-jalan ke pasar minggu.
0: Cakep.
5: Pohon buah manggu hidupnya matang. Berbulan-bulan aku menunggu ini pengutukun datang itu aja.
0: Oke. Terima kasih Pak Fauzi sudah bergabung siang ini. Siap. Waalaikumsalam. Ditunggu nanti lagu-lagunya ya. Jika masih mencukupi pasti dihadirkan karena banyak sekali lagu yang antri belum dihadirkan ya. Dan sudah pukul 14 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur, kita dengarkan dulu dua lagu berikut ini.

Berikut tadi ada dua lagu sudah kami hadirkan untuk menemani Anda pendengar. Kami juga masih nantikan ya partisipasi Anda siang hari ini. Dan barangkali bagi yang pekerjaannya mungkin sudah banyak-banyaknya ya, mungkin jangan langsung harus selesaikan semuanya dalam satu waktu. Jadi bisa dicoba kerjakan satu persatu. Yang paling penting diselesaikan dulu, baru lanjut ke pekerjaan berikutnya. Cara sederhana seperti ini bisa membuat pekerjaan lebih ringan, pikiran juga tidak terlalu sumpek ataupun terlalu penuh. Dan kami sambil nantikan partisipasi Anda pendengar siang hari ini yang masih disibukkan dengan aktivitas ya, tetap semangat untuk Anda. Kita dengarkan kembali lagu yang di request tadi, ada Hamdan ATT dengan Pendusta.

Baik, pendengar, saat ini sudah pukul 14 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur. Tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung acara Pro Dangdut untuk edisi siang hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami. Mohon maaf juga buat Bunda Natalia, buat Ibu Wanusu dan juga Putra Sunda ya, lagunya tidak dapat dihadirkan di siang hari ini karena keterbatasan waktu. Sana pamit undur diri di acara Pro Dangdut, dan pendengar kita jolang sesaat lagi pukul 15 nanti. Kami akan ajak Anda untuk mengikuti acara, untuk mengikuti Warta Berita Lintas Tanah Papua, bergabung nanti bersama Pro 1 RRI Jayapura. Dan sebelum itu juga kami hadirkan terlebih dahulu doa kerahiman ilahi. Selamat siang untuk Anda, selamat menjalani aktivitas.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua, edisi Rabu 16 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita diantaranya. Satgas Operasi Damai Kartens berhasil mengevakuasi satu orang korban penculikan, KKB dari distrik Jila. Pelni akan hentikan penjualan tiket melalui loket mulai 2027. Selain itu, Warta Berita sore hari ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya, saya Sofia Nubefor. Kita awali berita pertama, Satgas Operasi Damai Kartens berhasil mengevakuasi satu orang korban penculikan KKB dari distrik Jila Kabupaten Mimika yang terjadi pada 17 Agustus lalu. Berikut kita simak laporan Arul Firmansyah.
1: Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Mimika dan sejumlah tokoh masyarakat berhasil mengevakuasi satu korban penculikan kelompok kriminal bersenjata dari distrik Jila, Kabupaten Mimika. Korban atas nama Demerina Wamang yang dilaporkan diculik oleh KKB bersama dengan sejumlah rekannya pada tanggal 17 Agustus 2026 yang lalu. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, proses evakuasi dilakukan setelah pihaknya menerima informasi mengenai adanya temuan korban selamat di Kampung Bela, Distrik Alama, Kabupaten Mimika pada 7 September yang lalu. Saat ditemukan, korban bersama seorang rekannya atas nama Yosina yang juga menjadi korban penculikan. Namun sayangnya, Yosina ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia, diduga akibat kondisi fisik yang sangat lemah dan tidak mendapatkan asupan makanan selama berada di hutan.
2: Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Mimika dan dibantu oleh tokoh masyarakat yang ada di Mimika telah berhasil mengevakuasi satu korban selamat atas nama Demerina Wamang. Demerina Wamang dan teman-temannya ini adalah korban penculikan pada tanggal 17 Agustus yang lalu yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata. Hari ini kita berhasil proses evakuasi. Tragisnya, adik Wamang ini itu tidak sendirian. Pada saat ditemukan tanggal 7 September itu bersama seorang rekannya, yaitu adik Yosina. Namun sangat disayangkan, adik Yosina ini ditemukan telah meninggal dunia dikarenakan kondisinya memang sangat kurus dan tidak mendapat asupan makanan sama sekali. Jadi mereka berjuang selama 20 hari di hutan, tidak makan dan minum.
1: Sebelum dievakuasi, korban sempat dirawat di rumah warga di Kampung Bela dan sedianya korban akan dievakuasi sesaat setelah ditemukan. Namun akibat terkendala cuaca, korban akhirnya baru bisa diterbangkan ke Timika pada Senin 14 September 2026. Setibanya di Timika, korban selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Kombes Pol Yusuf Sutejo menambahkan, saat ini korban masih dalam proses pemulihan dan belum dapat dimintai keterangan karena kondisi fisik yang lemah serta masih mengalami trauma. Adapun untuk jenazah korban lainnya atas nama Yosina, saat ini telah dimakamkan secara adat di Kampung Bela.
2: Kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara yang ada di Timika untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat-obatan untuk mendukung fisiknya agar kembali menjadi baik dan stabil. Dan sekarang masih dalam proses pemulihan.
1: Terkait dengan itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens berkomitmen akan terus berupaya untuk mengevakuasi 9 korban penculikan KKB lainnya. Kombes Pol Yusuf Sutejo menegaskan, 9 warga yang sebelumnya disebut sebagai intelijen oleh KKB dipastikan adalah warga biasa. Mereka berstatus sebagai pelajar dan juga masyarakat sipil lainnya. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pelni berencana menghentikan penjualan tiket melalui loket mulai Januari 2027. Masyarakat akan diarahkan menggunakan layanan digital untuk pembelian tiket perjalanan. Berikut kita simak laporan Rizky Kurniawan.
3: PT Pelni berencana menghentikan penjualan tiket melalui loket mulai Januari 2027. Loket akan dialihkan untuk layanan pengaduan, call center, dan pembelian tiket rombongan. Kepala Cabang Pelni Jayapura Daulat Apul Gervasius Naibahu mengatakan, kebijakan tersebut akan diterapkan bertahap. Sosialisasi tetap dilakukan, terutama bagi masyarakat dari daerah terpencil yang belum terbiasa menggunakan layanan digital.
4: Rencana pada Januari 2027 nanti, maka loket-loket di PT Pelni itu akan berubah fungsi Jadi PT PLN ini tidak akan menjual tiket lagi di loket, tapi loket itu menjadi call center ataupun handling komplain. Lalu di samping itu mungkin akan melayani pembelian tiket secara rombongan. Nah, oleh karena itu, mulai dari saat ini kami sedang giat-giat menggalakkan sosialisasi untuk masyarakat supaya membeli tiket melalui PLN Mobile maupun fitur-fitur e-banking yang sudah bekerja, fitur-fitur bank yang sudah bekerja sama dengan PT PLN.
3: PLN, kata dia, saat ini mendorong pembelian tiket melalui PLN Mobile dan perbankan mitra. Calon penumpang juga diminta merencanakan perjalanan lebih awal dan memilih jadwal lain jika tiket telah habis. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Saudara, Konferensi 3 Masyarakat Adat dan Konferensi 1 Pemuda Adat Mamta Tabi dijadwalkan berlangsung pada 7 hingga 9 September, maksud kami 7 hingga 9 Oktober 2026. Konferensi tersebut menjadi langkah strategis memperkuat konsolidasi kepemimpinan adat dan penyelamatan manusia, tanah, dan sumber daya alam Papua di Mamta Tabi. Kembali kita simak laporan Aldi Kesaulia.
5: Konferensi 3 Masyarakat Adat dan Konferensi 1 Pemuda Adat Mamta Tabi dijadwalkan akan berlangsung pada 7 hingga 9 Oktober 2026 di Sentani Kabupaten Jayapura sebagai tuan rumah dengan mengusung tema Selamatkan Manusia, Hutan, dan Sumber Daya Papua. Agenda konferensi tersebut dimatangkan melalui pra-konferensi yang berlangsung di Kota Jayapura Selasa kemarin. Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Adat Papua, Yohanes Ron Sumre, mengatakan konferensi tersebut menjadi momentum memperkuat konsolidasi kepemimpinan masyarakat adat Papua di wilayah Mamta Tabi. Konsolidasi tersebut dinilai penting sebagai penguatan bagi masyarakat adat dalam menghadapi persoalan internal kelembagaan maupun tantangan keberlangsungan manusia Papua, tanah, hutan, dan sumber daya alam.
6: Nah itu memang dalam struktur kepemimpinan yang telah bersatu hari ini setelah kita tangani MOU pada tanggal 9 Agustus yang lalu, hari ini Dewan Adat Papua ada dalam satu barisan yang akan terus mengawal proses-proses konsolidasi yang selanjutnya akan dari proses-proses konsolidasi di wilayah, daerah, dan suku ini clear, baru kami akan menuju ke Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua yang kelima yang rencana nanti kita akan laksanakan di wilayah Lumbrai.
5: Sementara Ketua Dewan Adat Mamta Tabi, Yakonias Wabrar, menegaskan keberadaan Dewan Adat tidak sebatas mengurus struktur organisasi, melainkan bertanggung jawab moral dan kultural untuk memastikan tanah, hutan, serta kearifan lokal yang diwariskan leluhur tetap dijaga dan diperjuangkan melalui peran pemuda Tabi.
7: Kami ini bagaimana membantu para ondo. Membantu para ondo, karena dalam arti kami yang ada di Dewan Adat Tabi adalah di mana representasi atau penjelmaan dari para ondo juga yang ada di sini untuk membantu menjaga hutan mereka, tanah mereka, kemudian kearifan-kearifan lokal mereka yang dimiliki secara adat turun-temurun. Itu yang kami ikut menjaga, memperjuangkan. Kemudian untuk pemuda, pemuda ini bertujuan untuk menjaga eksistensi pemuda, menjaga pemuda-pemuda Tabi ini dalam hal sumber daya alam dan sumber daya manusia. Saya pikir mereka ini sumber daya manusia, anak Tabi ini perlu, pemuda Tabi ini perlu kita istilahnya perlu kita data, perlu kita kumpul baik, sehingga dalam mereka membangun tanah Tabi ini ada rasa beban buat dia, anak Tabi yang harus dijaga tanahnya, sehingga ada kesan-kesan baik. Kami juga menanamkan yang baik untuk generasi yang akan datang.
5: Ditambahkan Ketua Panitia Konferensi 3 Masyarakat Adat dan Pemuda Wilayah Mamta Tabi, Julianus II, berharap konferensi tersebut mampu menghasilkan gagasan konkret untuk menjawab berbagai persoalan yang sedang dihadapi masyarakat Papua, termasuk persoalan fiskal daerah dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan langsung dengan masa depan masyarakat adat.
8: Ketika terakhir kami diterima oleh beliau untuk memastikan tuan rumah, beliau menyampaikan bahwa sebelum ada negara, itu ada adat dulu. Setelah adat, agama, barulah negara itu mendapatkan ruang, kemudian hari ini kami menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya bahwa pemerintah berkewajiban mendukung dan membantu adat untuk eksistensi di wilayah adat. Maka sudah menjadi sebuah kewajiban. Hari ini kami bersyukur Kabupaten Jayapura sudah siap sebagai tuan rumah. Ketika momentum besok yang akan terjadi pada tanggal 7 sampai dengan 10 itu momentum yang kami mengulangi. Orang Papua pernah dulu di hotel yang sama, kemudian bicara tentang masa depannya. Dan besok kami akan mengulangi sejarah itu, bahwa anak-anak kami mulai menata Papua ini dari negeri yang pernah orang Papua duduk di tempat itu dan bicara masa depan Papua.
5: Selain itu, Asisten 1 Sekda Kabupaten Jayapura Gilbert Yakwar menyatakan kesiapan Kabupaten Jayapura sebagai tuan rumah untuk memperkuat konsolidasi adat sekaligus menjaga identitas dan jati diri masyarakat asli Tabi di tanahnya sendiri.
9: Pada khususnya kami pemerintah mendukung dalam perjalanan yang mana konferensi ini sebagai anak-anak muda, ini wadah di mana kami anak-anak Tabi, secara khusus pemuda-pemudi anak-anak Tabi dan seluruh pemuda, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh api, tokoh polo, dewan adat. Di sini konferensi ini bagaimana kita untuk mempertahankan identitas, ya, bagaimana identitas dan jati diri anak asli Tabi di negerinya sendiri. Kita tidak bicara politik, mungkin di sini bicara tentang bagaimana mempertahankan identitas sebagai anak asli dengan anak Tabi, mantan Tabi.
5: Diketahui konferensi ketiga masyarakat adat dan konferensi pertama pemuda wilayah Mamta Tabi akan melibatkan perwakilan 50 orang dari masing-masing Dewan Adat Daerah maupun diikuti delegasi Dewan Adat Papua, Dewan Adat Wilayah maupun keterlibatan 5 provinsi lain di Tanah Papua serta delegasi Papua Nugini dan kawasan Pasifik. Nalik Saulia melaporkan.
0: Saudara Warta Berita Lintas Tanah Papua Anda ikuti melalui Pro 1 RRI Jayapura dan selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Menutup rangkaian Warta Berita Lintas Tanah Papua dari dunia olahraga, turnamen U15 Kodairal 10 menjadi ajang mencetak talenta muda sepak bola Papua. Laporan Naldi Kesalia.
5: Tim sepak bola GSI Kota Jayapura berhasil menjuarai turnamen sepak bola dan kuadriral 10 U15 tahun 2026. Turnamen yang mempertemukan 12 tim dari jenjang SMP tersebut diharapkan menjadi wadah anak-anak Papua mengembangkan bakat bermain sepak bola. Hal itu disampaikan Komandan Kuadriral 10 Jayapura Majen Teni Marinir Sugianto Selasa kemarin. Dikatakan turnamen ini bentuk komitmen memperkuat pembinaan sepak bola usia dini di tanah Papua.
10: Pelaksanaan kegiatan turnamen ini diikuti oleh 12 peserta. Kemudian tadi sudah kita dapatkan hasil dari yang juara satu dari GSI Kota Jayapura. Harapan kita dengan pelaksanaan kegiatan ini lahir talenta-talenta olahraga khususnya sepak bola di bidang sepak bola di tanah Papua ini. Kita tahu bahwa sepak bola ini kayak mendarah daging ya, bagi masyarakat Papua khususnya. Jadi harapan kita muncul bibit-bibit unggul yang kelak dapat berbicara tingkat nasional maupun bahkan mungkin nanti di tingkat internasional. Di samping itu kita membina sportivitas, kemudian jiwa korsa, kemudian disiplin, sehingga anak-anak kita ini sudah terbiasa dengan itu sejak dini.
5: Sementara Asisten 2 Sekda Kota Jayapura Abdul Majid mengapresiasi pelaksanaan turnamen tersebut. Menurutnya turnamen dan kuadriral tidak hanya memberikan ruang bagi generasi muda tetapi juga memperkuat kebersamaan antar TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat.
11: Pemerintah Kota Jayapura juga masyarakat Kota Jayapura mengucapkan selamat sukses turnamen U15 dalam rangka rangkaian hari ulang tahun TNI Angkatan Laut di Papua Jayapura. Tadi kita menyaksikan betapa jual beli serangan ketat dan apa yang disampaikan oleh Bapak Komandan SSB, kemudian klub-klub yang lain tumbuh pesat dengan sangat baik di Kota Jayapura. Sehingga sekali lagi kami ucapkan selamat sukses. Dan terakhir atas nama masyarakat Kota Jayapura mengucapkan selamat hari ulang tahun, hari jadi TNI Angkatan Laut. Semoga kemanunggalan kebersamaan menjadi kuat bangsa emas Indonesia kita.
5: Melalui turnamen ini, Kodiral 10 Jayapura berharap pembinaan sepak bola usia dini dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak talenta muda Papua yang muncul dan mampu berprestasi di tingkat nasional hingga internasional. Naldik Saulia melaporkan.
0: Saudara serta pemirsa, sebelum mengakhiri warta berita lintas tanah Papua, kembali kami sampaikan fokus berita. Satgas Operasi Damai Kartens berhasil mengevakuasi satu orang korban penculikan KKB di distrik Jila. Bali akan hentikan penjualan tiket melalui loket mulai 2027. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial, YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sofia Nubefar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigo mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan untuk RRI di usia yang ke-80 tahun terus bangkit dan tetap menjadi media yang terpercaya dan menjadi media pemersatu bangsa yang terdiri berdiri tegak mengawal suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mengawal kedaulatan informasi nasional sekaligus

Mendengar pukul 15 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur, Anda bersama kami kembali Pro 1 RRI Info Indigo. Dan kami hadirkan dulu pendengar ya lagu-lagu pilihan untuk menemani aktivitas Anda di sore hari.

0: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
2: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
3: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
4: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
4: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 era di Bovendigo. Kami hadirkan dulu ada beberapa tips efektif pendengar agar perokok ya bisa mulai berhenti merokok. Berhenti merokok memang bukan hal yang mudah, terutama bagi seseorang yang memang sudah terbiasa merokok dalam waktu yang lama. Nikotin dalam rokok bisa menyebabkan ketergantungan, sehingga ketika berhenti, seseorang akan mengalami keinginan kuat untuk merokok, mudah marah, sulit konsentrasi, atau juga merasa gelisah. Meski demikian, pendengar, berhenti merokok ya tetap sangat mungkin untuk dilakukan jika memang memiliki niat dan strategi yang tepat. Langkah pertama yaitu dengan menentukan terlebih dahulu alasan yang kuat untuk berhenti. Misalnya, ingin memiliki tubuh yang lebih sehat, melindungi keluarga dari asap rokok, atau juga menghemat pengeluaran bulanan. Selanjutnya, Anda bisa tentukan terlebih dahulu tanggal untuk mulai berhenti. Nah, ini sebaiknya jangan hanya mengatakan nanti berhentinya ya, tetapi lebih baik membuat keputusan yang jelas kapan akan dimulai dan juga mulai mengurangi kesempatan untuk merokok tersebut. Kenali juga situasi yang biasanya akan membuat keinginan merokok muncul. Misalnya, setelah makan, saat minum kopi, kumpul dengan teman yang merokok, ketika sedang stres, atau saat merasa bosan. Ketika mengetahui pemicunya, seseorang bisa menyiapkan kegiatan pengganti, seperti misalnya jalan kaki, minum air putih, mengunyah permen bebas gula, ataupun juga melakukan aktivitas yang akan membuat tangan dan pikiran tetap sibuk. Itu tadi ada beberapa tipsnya bagi perokok ya, barangkali untuk Anda yang ingin berhenti merokok karena beberapa alasan, misalnya tadi ingin lebih sehat, melindungi diri dari asap rokok dan keluarga tentu, serta juga untuk menghemat pengeluaran. Itu tadi tipsnya pendengar, dan tips tadi kami lansir dari rri.co.id.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berongga.

0: pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan
1: coba lihat nih,
0: tercepat.
1: Estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
2: Kopinya enak ya?
1: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
2: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
1: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
2: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
3: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya berharap RRI terus menjalankan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab, menjadi perekat kebangsaan, serta ikut membangun optimisme masyarakat dalam menjaga Indonesia yang aman, damai, dan bersatu. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, mari bersama menjaga persatuan, memperkuat kepercayaan, dan merawat kedamaian untuk Indonesia yang kita cintai. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajat Dewanto. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujud. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan, dari sikap manipulatif, dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkannya. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, 5 sila, yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya 5 nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan, dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, ataukah Anda bahwa handuk yang kita pakai sehari-hari ya ternyata bisa menjadi tempat berkembangnya bakteri dan jamur apabila tidak segera dikeringkan dan juga dibersihkan. Beberapa artikel kesehatan menyarankan bahwa handuk mandi dicuci menggunakan air yang bersuhu tinggi dan deterjen yang aman sesuai dengan jenis bahan kain. Bagi pemilik kulit sensitif, deterjen berbahan lembut bisa menjadi pilihan untuk membantu mengurangi resiko iritasi. Handuk yang digunakan juga apalagi setelah olahraga atau ketika sakit sebaiknya dicuci dengan air yang bersuhu di atas 60 derajat Celcius apabila bahan kain dan petunjuk perawatannya memungkinkan. Proses pencucian juga bisa menggunakan deterjen bubuk serta bahan pemutih ya sesuai dengan aturan penggunaan serta jenis kain pada handuk. Handuk sebaiknya juga tidak dicampur dengan pakaian lain di saat proses pencucian, ini untuk membantu menjaga kebersihannya. Setelah dicuci, handuk juga perlu segera dijemur di tempat yang kering ataupun terkena sinar matahari langsung agar tidak terlalu lama berada dalam kondisi yang lembab. Nah, itu tadi beberapa tips mencuci handuk yang benar ya, agar terhindar dari kuman, apalagi handuk adalah hal yang sehari-hari kita pakai, kita gunakan setelah mandi dan juga biasanya dipakai untuk setelah berolahraga. Dan info ini pendengar masih kami lansir dari rri.co.id, nanti kami akan hadirkan info lainnya untuk Anda. Kita nanti juga akan jelang di pukul 17 akan hadir Warta Berita Daerah Bovendigul.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh aja.

Pendengar Anda mendengar varises. Nah, ini adalah kondisi ya ketika pembuluh darah vena terutama di bagian kaki mengalami pelebaran dan terlihat menonjol di bawah permukaan kulit. Pembuluh darah bisa tampak berwarna kebiruan ataupun keunguan dan bentuknya berkelok-kelok. Selain mengganggu penampilan, varises pada sebagian orang ternyata juga bisa menimbulkan rasa pegal, berat, nyeri, gatal ataupun kaki yang mudah lelah. Varises sendiri pendengar ya, penyebab utamanya yaitu berkaitan dengan melemahnya atau rusaknya katup kecil di dalam pembuluh vena. Normalnya katup tersebut membantu mengarahkan aliran darah kembali menuju jantung. Nah, ketika katup tidak bekerja dengan baik, darah bisa mengalir kembali dan bisa menumpuk di dalam vena. Tekanan yang meningkat kemudian akan membuat vena melebar dan akhirnya tampak sebagai varises. Salah satu faktor yang bisa meningkatkan risiko varises adalah terlalu lama berdiri ataupun juga terlalu lama duduk. Ketika kaki berada dalam posisi yang sama dalam waktu yang lama, aliran darah dari kaki menuju jantung menjadi kurang optimal sehingga tekanan pada pembuluh vena meningkat. Usia juga berpengaruh pendengar karena seiring bertambahnya usianya, dinding pembuluh darah dan katup vena bisa kehilangan elastisitasnya sehingga ini akan lebih mudah untuk mengalami gangguan. Kelebihan berat badan juga bisa meningkatkan tekanan pada pembuluh darah di kaki. Kurangnya aktivitas fisik bisa menjadi faktor lain karena otot kaki sebenarnya membantu untuk mendorong darah agar kembali ke jantung. Untuk membantu mengurangi risiko varises, seseorang bisa melakukan aktivitas fisik secara rutin, menghindari duduk ataupun berdiri terlalu lama, menjaga berat badan tetap sehat, serta mengangkat kaki sesekali ya ketika beristirahat. Jika varises disertai pembengkakan yang berat, nyeri, perubahan warna kulit, luka, ataupun muncul secara tiba-tiba, nah ini sebaiknya diperiksakan kepada tenaga medis. Itu tadi pendengar beberapa penyebab munculnya varises dan cara untuk membantu ya mengurangi resiko varises sendiri seperti apa. Tadi informasi tadi masih kami lansir dari rri.co.id. Dan menemani Anda sore hari ini, barangkali yang lagi berolahraga dan lain sebagainya, selamat sore, selamat menjalani aktivitasnya. Kita dengarkan kembali pendengar lagu-lagu pilihan.

0: kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Guber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
2: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
1: Oh ya?
2: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
1: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
2: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
3: Hello, zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
2: Yah, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
3: Betul.

Pendengar, saat ini sudah pukul 16 lebih 48 menit waktu Indonesia Timur di sore hari. Enaknya duduk di teras rumah ya, sambil menikmati secangkir kopi atau juga teh di sore ini. Nah, berbicara soal minuman pendengar, kami hadirkan juga informasi mengenai dengan manfaat dari teh rosella. Teh rosella sendiri merupakan minuman herbal dibuat dari kelopak bunga rosella yang dikeringkan kemudian diseduh dengan air panas. Minuman ini memiliki warna merah cerah dan cita rasa asam segar yang khas. Dilansir dari laman halo.com, rosella dikenal mengandung berbagai senyawa alami termasuk antioksidan seperti antosianin dan vitamin C. Kandungan tersebut membuat teh rosella banyak sekali diminati sebagai bagian dari pola hidup sehat. Nah, salah satu manfaat pendengar yang sering kali dikaitkan dengan konsumsi rosella yaitu membantu menjaga kesehatan tubuh melalui kandungan antioksidannya. Antioksidan berperan untuk membantu melindungi sel tubuh dari paparan radikal bebas. Teh rosella juga kerap dikonsumsi ya sebagai minuman pendamping untuk membantu menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Selain manfaat kesehatan, teh rosella juga memiliki cara penyajian yang sangat sederhana dan praktis. Kelopak rosella kering cukup diseduh dengan air panas dan bisa dinikmati hangat ataupun dingin sesuai dengan selera. Nah, berbagai rasa asam alami ya pada rosella membuat minuman ini bisa menjadi pilihan bagi Anda barangkali yang ingin mengurangi konsumsi minuman dengan pemanis yang berlebihan. Nah, itu tadi informasinya kami hadirkan untuk Anda. Untuk info selengkapnya bisa Anda akses di laman resmi kami di rri.co.id. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti warta berita bersama warta berita ya di warta berita daerah sore hari nanti. Sebelum itu kami hadirkan kembali lagu-lagu pilihan. Berikut ada Nine Ball hingga akhir waktu.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
2: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
1: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat.

0: Baik, pendengar, kami cukupkan lagu pilihan. Selanjutnya kami ajak Anda mengikuti Warta Berita Daerah Bovendigo.
1: Sesaat lagi Anda akan ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Bovendigul.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Timur dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah, inilah Radio Republik Indonesia Bob Ndigul dengan Warta Berita. Edisi hari ini Rabu 16 September 2026. Bupati Bob Ndigul ingatkan seluruh lulusan RPL PGSD yang baru di Yudisium untuk menjalankan pengabdian dengan tanggung jawab. Di akhir berita nanti pendengar, kami juga akan hadirkan wawancara eksklusif kami dengan Kepala Dinas Pendidikan Bob Ndigul. Berita selengkapnya bersama saya, Fana Octavia. Pendengar, kami awali dari berita pertama. Bupati Bob Ndigul ingatkan para lulusan RPL PGSD yang baru di Yudisium untuk menjalankan pengabdian yang lebih besar dan penuh dengan tanggung jawab. Agustina Yuniarsi melaporkan.
1: Bupati Bob Ndigul Roni Omba mengingatkan para lulusan bahwa yudisium bukan merupakan akhir dari perjalanan, melainkan menjadi gerbang awal untuk menjalankan pengabdian yang lebih besar dan penuh tantangan. Menurutnya, tantangan dunia pendidikan dasar saat ini semakin kompleks. Karena itu, lulusan PGSD diharapkan mampu menjalankan peran strategis dalam menyiapkan generasi masa depan Kabupaten Bob Ndigul.
2: Kehadiran program RPL ini merupakan wujud komitmen nyata pemerintah daerah dalam menjawab tantangan keterbatasan dan ketersediaan guru yang profesional, berkompeten dan memahami kearifan lokal selama ini.
1: Sebagai guru sekolah dasar lulusan PGSD harus memegang peran kunci dalam meletakkan dasar karakter, moral, literasi, dan numerasi bagi anak-anak generasi masa depan Kabupaten Bob Ndigul. Berharap para guru lulusan RPL PGSD dapat menjadi bagian penting dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu dan pemerataan layanan pendidikan, terutama hingga ke wilayah yang jauh dan terpencil.
2: Melalui kerjasama strategis dengan Universitas Pusamus Broke ini, pengalaman dan pengabdian tersebut direkognisi dan ditingkatkan kapasitasnya secara normal.
1: Ia mengajak para lulusan RPL PGSD yang baru di yudisium untuk terus meningkatkan kompetensi dan memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bob Ndigul kekurangan dokter dan tenaga kesehatan spesialis, Imam Kamarudin melaporkan.
3: Bob Ndigul masih kekurangan sejumlah tenaga dokter dan tenaga kesehatan spesifik. Keadaan itu menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam penataan SDM kesehatan. Hal itu disampaikan Bupati Bob Ndigul Roni Omba. Ia mengatakan terdapat sejumlah puskesmas yang masih belum memiliki dokter untuk mendukung pelayanan masyarakat. Pemerintah daerah sebelumnya telah membuka penawaran kontrak untuk memenuhi kebutuhan dokter di sejumlah wilayah. Selain dokter umum, kebutuhan tenaga dokter spesialis juga menjadi perhatian, termasuk spesialis penyakit dalam dan kulit.
4: Hampir kebanyakan juga yang saya lihat bidan, sementara tenaga spesialis macam analis apa itu sangat dibutuhkan sekali juga, tapi kita kurang. Nah ini mungkin Pak Kadis, Ibu Direktur bisa kasih informasi, dan kalau memang kurang, kita harus tingkatkan SDM ini di tahun depan. Contoh misalnya analis, mungkin di 20% kita butuh, tapi kita lihat secara umum, petugas kita enggak kok. Ternyata analis di situ dibutuhkan, di RSUD misalnya kurang, mereka juga mungkin D3.
3: Bupati Roni menilai kebutuhan tenaga analis juga harus dipetakan. Ini karena memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan kesehatan. Ia berharap kebutuhan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui peningkatan SDM maupun pemenuhan tenaga sesuai kebutuhan fasilitas kesehatan. Imam Kamarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harhubnas ke-55 di Bob Ndigul gelar berbagai aksi sosial untuk masyarakat. Kita ikuti laporan bersama Thomas Yamlian.
5: Dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional ke-55, Dinas Perhubungan Kabupaten Bob Ndigul melaksanakan berbagai kegiatan sosial yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bob Ndigul Lusuis Apeiman mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian pihaknya terhadap masyarakat dengan melihat perkembangan dan kebutuhan yang terjadi saat ini. Menurutnya sejumlah kegiatan telah dilaksanakan, di antaranya pelayanan mudik gratis bagi masyarakat menuju berbagai distrik di Kabupaten Bob Ndigul, pembagian air bersih, serta aksi donor darah.
6: Ada pelayanan gratis juga, pelayanan mudik gratis ke beberapa distrik-distrik yang ada di dalam Bob Ndigul. Kemudian ada pembagian air bersih, dan juga rencana kalau tidak hari ini besok itu kita bersama dengan RSUD bukan donor darah untuk orang yang membutuhkan darah. Kita adakan beberapa kegiatan semuanya dalam rangka Harupnas tahun 2026 di Bovendigo. Ini juga kegiatan ini yang kita lakukan untuk masyarakat. Karena kita lihat sekarang di musim kemarau, yang kita bagi air, kemudian kita bagi darah juga bagi yang membutuhkan. Pas di musim panas seperti ini paling orang banyak membutuhkan. Karena saya kita kan tidak tahu, kebanyakan kan orang sudah mau operasi buat tadi darah. Nah, kita pikir seperti itu, baik antisipasi, mungkin kami sumbang darah, lalu misalnya kita atur di sana, bagaimana.
5: Sementara itu, Ketua Panitia Peringatan Harhubnas ke-55, Yohanes Marto, mengatakan rangkaian aksi sosial telah dilaksanakan sebagai bagian dari peringatan Hari Harhubnas tahun ini. Khususnya untuk kegiatan pembagian air bersih, kata Yohanes, Dinas Perhubungan telah menyalurkan air bersih sebanyak 36 ribu liter air kepada masyarakat di sejumlah titik yang membutuhkan.
7: Kami telah lakukan itu dengan bantuan air bersih sekitar 36 ribu liter. 36 ribu liter itu ada beberapa titik yang kami fokus untuk pembagian. Nah, yang pertama itu titiknya itu di belakang pasar. Nah, itu sekitar 6 profil air atau sekitar 6.200 liter. Karena satu profil itu kan 1.200. Nah, kemudian titik yang kedua itu kami distribusikan juga ke TMP, dalam TMP itu sekitar 1.200 juga, 5 profil. Kemudian di perumahan Ambongko sama dengan 1.200 atau 5 profil. Kemudian di belakang pasar dan terminal itu 6 profil. Kemudian juga ada di perumahan masyarakat di Ampera, itu juga 6 profil. Dan yang sisanya itu ada terbagi, ada beberapa titik, ada di Gang BTO, kemudian ada di Ujung B, kan, tidak salah itu.
5: Ia pun berharap kegiatan aksi sosial tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus menjadi bagian dari semangat peringatan Hari Perhubungan Nasional ke-55. Thomas Yamlen, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul. Kepala Dinas Pendidikan Bovendigul bangga lulusan RAPL PGSD dorong pengabdian untuk tingkatkan mutu pendidikan. Selengkapnya dilaporkan Agustina Yuniarsi.
8: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul, Moses Wandenge, menyampaikan rasa bangga atas keberhasilan peserta program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD Universitas Musamus Merauke yang telah menyelesaikan pendidikan mereka. Ia mengatakan keberhasilan para peserta yudisium merupakan hasil dari perjuangan kerja keras dan komitmen untuk meningkatkan kapasitas diri khususnya dalam bidang pendidikan. Ia menilai program RPL tidak sekedar memberikan kesempatan menyelesaikan pendidikan formal, tetapi juga menjadi bentuk pengakuan terhadap pengalaman dan kompetensi yang telah dimiliki para peserta selama menjalankan tugas di lapangan.
9: Kamu kembali ke tempat itu. Karena di SDSD itu guru kita ada, apalagi kawan itu ada guru. Mungkin aku kembali ke tempat itu, mengajar ke tempat itu.
8: Menurutnya, peningkatan kompetensi tenaga pendidik sangat penting untuk menjawab tantangan pendidikan di Kabupaten Bovendigul, terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar di wilayah terpencil dan perbatasan. Berharap ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama mengikuti program RPL dapat diterapkan di sekolah masing-masing dan memberikan dampak nyata bagi peserta didik. Kepada para lulusan agar tidak berhenti belajar dan terus mengabdikan diri yang telah diperoleh untuk kemajuan pendidikan serta masa depan anak-anak di Bovendigul. Yudisium tersebut sekaligus menjadi bagian dari kerjasama pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Pendidikan dengan Universitas Universitas Musamus Merauke dalam memperluas akses pendidikan tinggi serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya tenaga pendidik di Kabupaten Bovendigul. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Berita terakhir. Pelaksanaan yudisium bagi 48 mahasiswa program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL PGSD oleh pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu bentuk investasi dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bovendigul. Berangkat dari berbagai terobosan di bidang pendidikan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul Musa Wandenggi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan mutu pendidikan, termasuk melalui peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Untuk mengetahui lebih jauh komitmen tersebut, berikut wawancara singkat bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul, Musa Wandenggi, terkait pelaksanaan yudisium bagi 48 mahasiswa yang telah menyelesaikan program RPL PGSD. Kita ikuti selengkapnya dipandu rekan Thomas Yamlean.
11: Pendengar Radio Republik Indonesia Bovendigul dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi hari ini kami berbincang bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul, dalam hal ini Bapak Musa Wandenggi. Bagaimana kabar Bapak?
12: Sehat-sehat.
11: Sehat-sehat ya. Bapak, di tanggal 15,
12: ya, 15
11: September kemarin oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan kembali membuat terobosan dengan upaya peningkatan mutu kualitas pendidikan di daerah kita Bovendigul, yang mana pada hari kemarin telah melakukan yudisium bagi 48 mahasiswa RPL PGSD hasil kerjasama dengan Universitas Musamus Merauke. Bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan pelaksanaan yudisium yang telah berlangsung ini? Silakan Pak.
12: Terima kasih. Selamat pagi untuk pendengar RRI di mana saja berada. Saya Musa Wandenggi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul. Dalam kesempatan atau momen ini, hari ini saya memberikan penjelasan terkait dengan 48 mahasiswi RPL Kabupaten Bovendigul yang menyelesaikan atau hari ini mereka akan wisuda, ya, yudisium, ya, wisuda nanti di Merauke. Tapi ya, kami berbangga bahwa dalam perjalanan kita sebagai Kepala Dinas Pendidikan sejak 2022 akhir dan sampai sekarang ini, ya, kita membuat keterobosan-keterobosan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia khusus OAP bagi adik-adik kami, guru. Sehingga dalam momen ini kami bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini Bupati hadir dalam acara yudisium, ya, 48 peserta yudisium. Seiganya itu ada 51, tapi ya saya mau katakan bahwa ya manusia itu merencanakan, tapi yang menentukan itu Tuhan. Sehingga pada hari ini yang diyudisiumkan itu 48, tiga sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Tapi pada prinsipnya bahwa ya kami di Boven ini hari ini kami melaksanakan yudisium bekerja sama pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Pendidikan dengan pihak perguruan tinggi atau fakultas, dalam hal ini Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Musamus, hingga hari ini kami bisa mengadakan yudisium. Saya sendiri secara pribadi dan juga tadi Bupati katakan bahwa kami sama-sama bangga bahwa ada adik-adik kita dari guru yang sebetulnya mereka dari SMA, ya, hari ini mereka bisa mendapat gelar sarjana pendidikan. Ini satu kebanggaan besar bagi kami, khusus untuk kami orang Bovendigul. Dengan demikian bahwa ada guru-guru kami yang sudah memenuhi syarat untuk bisa mengajar di sekolah-sekolah, karena tuntutan sekarang bahwa semua guru itu harus memiliki, ya, sertifikasi guru, harus memiliki kualitas pendidikan yang, ya, minimal harus S1, dalam hal ini S1 pendidikan. Dan puji Tuhan bahwa hari ini ada 48 peserta yudisium dan itu sudah dilaksanakan. Kedepan di akhir September nanti mereka akan wisuda di Merauke dan kami berharap agar 48 ini bisa kembali ke sekolah-sekolah untuk melaksanakan tugas. Dengan demikian bahwa mereka sudah layak sebagai seorang guru. Mereka sudah memiliki kualifikasi sebagai seorang pendidik dan melatar belakangi sarjana pendidikan. Ini satu kebanggaan buat saudara-saudara kami, guru khusus OAP. Karena mulai dari tahun 2024 sampai hari ini, hari Selasa 15 September 2006, mereka diwisudakan. Dan ini kami gunakan dari dana otsus. Dengan demikian bahwa ya tidak dana otsus itu dipakai untuk kepentingan lain, tapi ini kepentingan sumber daya manusia. Jadi kami berharap supaya ya ke depan itu bisa kerjasama ini berlanjut, sehingga ada teman-teman kita yang mungkin latar belakang pendidikan masih SMA, lalu honor-honor ini kita berdayakan mereka, sehingga mereka bisa kuliah, mereka bisa mendapat pendidikan yang layak, sehingga bisa mendapat gelar sarjana pendidikan, sehingga mereka kembali jadi guru di sekolah dasar. Itu harapan saya.
11: Bapak Musa, apakah nanti akan dilakukan tahap selanjutnya? Karena seperti penjelasan dari pihak Musa Musa bahwa mereka apresiasi karena pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahap pertama ini telah merekrut 51 para mahasiswa, namun dalam perjalanan waktu hanya 48 yang hari ini telah dilakukan yudisium.
12: Kami ada dua gelombang. Ya, gelombang pertama mereka wisu yudisium, nanti September mereka wisuda. Nanti yang kedua itu diperkirakan nanti tahun depan.
11: Dalam tahap pertama ini kan mahasiswa melalui program RPL. Apakah nanti akan dilakukan hal yang sama melalui program reguler kah, bagaimana, Pak?
12: Ya, untuk reguler kita ada 20 anak. Dan itu lagi mulai kuliah di tahun ini. Dan itu kami biayai semua dari dana otsus. Jadi dana otsus itu kita pakai untuk yang pertama, RPL gelombang pertama 48 orang, gelombang kedua itu kurang lebih 25 atau 20 orang, lalu reguler itu 20 orang. Dan bukan saja mereka di FKIP Musamus, tapi juga kami ada kirim 16-17 anak di Genius dengan dana otsus, juga KPG ada 47 anak. Mudah-mudahan mereka juga nanti selesai pada waktu-waktu mendatang dan mereka akan jadi guru-guru muda. Dan juga ada beberapa program lain seperti afirmasi adik dan adem. Ini juga kita biayai dari semua itu dari dana otsus. Jadi bukan hanya mereka yang RPL, tapi juga ada reguler lain gitu.
11: Terakhir Pak, apa pesan yang ingin disampaikan kepada para mahasiswa yang telah dilakukan yudisium hari ini supaya ke depan ketika mereka selesai wisuda mereka akan kembali ke kampung halaman mereka untuk bisa mendidik anak-anak kita apalagi yang berada di kawasan terpencil dan pedalaman? Silakan Pak.
12: Pesan saya yang pertama, memang akhir-akhir ini banyak masyarakat yang soroti soal tidak adanya kehadiran guru di kampung-kampung, di sekolah-sekolah. Memang di sisi lain ya kita harus maklumi karena ada yang sekolah seperti tadi saya katakan. Jadi harapan saya kalau misalnya sudah selesai nanti wisuda nanti teman-teman harap kembali ke sekolah-sekolah masing-masing sesuai dengan tempat tugas di mana kamu bertugas. Sehingga sekolah-sekolah yang ada di kampung bisa ada guru, karena apa yang tadi disampaikan oleh Bupati sendiri bahwa di sekolah-sekolah itu ya minimal ada satu orang pegawai negeri, dua dan yang lain honor. Jadi kamu kembali ke tempat tugas masing-masing dan kamu melaksanakan tugas sesuai dengan kamu punya tupoksi masing-masing atau sesuai dengan kamu tempat tugas. Apa yang disampaikan tadi oleh dekan FKIP bahwa secara resmi hari ini kami kembalikan Bapak Ibu ke masyarakat. Dengan demikian kamu sudah kembali lagi ke dinas, dan dari dinas kami berharap supaya sesudah ini kamu kembali ke tempat tugas masing-masing melaksanakan tugas di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu bersyukur masih ada banyak orang yang ingin sekolah. Kalau kita sekolah ini memerlukan biaya. Kalau misalnya kamu sendiri pergi sekolah di Musamus, ini memerlukan biaya, waktu dan tenaga. Di sisi lain kamu tinggalkan kamu punya keluarga, baru kamu pergi keluar atau kamu keluarkan banyak uang, syukur-syukur kamu dapat bantuan dari dinas melalui dinas pendidikan. Istilahnya ini uang pemerintah, hanya dinas pendidikan itu ya kami kelola sehingga kamu bisa menempuh pendidikan. Dan hari ini kamu sudah resmi mendapat gelar sarjana pendidikan. Jadi kamu bersyukur bahwa kesempatan ini kamu bisa selesai dengan baik. Ini satu kebanggaan atau satu keistimewaan untuk kamu, khusus kamu orang-orang AP, guru-guru AP, karena kamu bersyukur dari sekian banyak gitu. Kamu yang bisa terpilih, kamu yang bisa direkrut untuk bisa sekolah, dan hari ini kamu bisa dapat gelar itu. Jadi harapan saya, ya kamu harus bersyukur dan gunakan ini dengan baik, jaga alma mater Musamus dengan baik, dan jaga nama baik pemerintah daerah dan juga Dinas Pendidikan. Yang berikut, ya kamu berterima kasih kepada pemerintah daerah karena kamu mendapat kesempatan peluang dari pemerintah daerah untuk bisa memperoleh pendidikan melalui Dinas Pendidikan. Berterima kasih ini kesempatan yang kamu sudah dapat. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Oleh sebab itu, kesempatan yang kamu sudah peroleh ini gunakan baik dan laksanakan tugas dengan baik. Itu yang saya bisa memberikan apa harapan, saran dari saya untuk kamu semua.
11: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang singkat kami bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul dalam hal ini Bapak Musa Wandenge, di mana penekanan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kabupaten Bovendigul adalah menggunakan kesempatan ini dengan baik, karena pendidikan merupakan sebuah investasi dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah kita, Bovendigul. Saya Thomas Imlay menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Kami kembali ke studio.
10: Sekian Warta Berita Daerah sore hari ini, produksi Radio Republik Indonesia Bovendigul. Saya Fana Utavia dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigo mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan untuk RRI di usia yang ke-81 tahun terus bangkit dan tetap menjadi media yang terpercaya dan menjadi media pemersatu bangsa yang terdiri berdiri tegak mengawal suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mengawal kedaulatan informasi nasional. Sekaligus
4: 100, 200, 300, aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
5: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
4: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
5: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
4: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
5: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
4: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
5: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
4: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
6: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
7: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

Pukul 17:30 waktu Indonesia Timur. Pendengar Anda masih bersama kami, Pro 1 RRIBO Pendigo dengan frekuensi FM 90,3 MHz. Untuk Anda yang berada di Maroko, Anda juga bisa dengarkan siaran kami ya di frekuensi FM 97,5 MHz. Pendengar, kami hadirkan dulu lagu-lagu Islami menemani Anda, khususnya bagi Anda umat muslim yang saat ini sudah bersiap untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Pendengar, pukul 17 lebih 39 menit waktu Indonesia Timur, dan pendengar, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk daerah Bovendigul dan sekitarnya.

mendengarkan azan saat tiba waktu sholat. Alasan Bilal dipilih Nabi Muhammad SAW menjadi muazin, yakni suaranya yang lantang dan merdu, menghayati kalimat-kalimat azan, berdisiplin tinggi dan juga berani. Bilal termasuk salah satu orang pertama yang memeluk Islam dan menjadi muazin untuk Rasulullah SAW sepanjang hidupnya. Suara Bilal yang lantang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi Muhammad wafat, Bilal tidak bersedia lagi menjadi muazin. Alasannya air matanya pasti akan bercucuran manakala sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.

azan dan ingin berjihad ke Syam. Abu Bakar setuju meski berat hati, dan saat di Syam, Umar kembali mengajak Bilal untuk memandangkan azan. Dan suara Bilal membuat banyak sahabat menangis mengenang masa-masa bersama Rasulullah. Bilal kemudian tinggal di Damaskus hingga wafat.

kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendirikan salat 5 waktu bagi seorang muslim adalah salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan. Perintah salat adalah pilar agama Islam. Penjelasan mengenai kewajiban salat ini disampaikan dengan rinci, baik itu melalui nas Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Allah Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat ke-45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilayka minal kitab wa aqim shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 238, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'alas salawat was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua salat dan salat wusta, dan laksanakanlah salat karena Allah dengan khusyuk. Kaum muslimin dan muslimah, kerjakanlah salat agar selamat dunia akhirat.

Pendengar, saat ini sudah pukul 18:10 waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan dulu pendengar lagu-lagu Islam yang sudah kami hadirkan untuk menemani Anda di sore jelang malam hari ini. Baik pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu pilihan ya, lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda yang masih disibukkan dengan aktivitas Anda. Selamat sore jelang malam, selamat menjalani aktivitasnya.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu, kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
2: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
1: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
2: Iya. Saya salah ya, maaf.
1: Iya.
2: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
1: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
2: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan.
1: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
2: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
3: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman, baik agama, budaya, maupun suku bangsa. Di tengah perbedaan itu, kita diajak untuk hidup rukun dan saling menghormati satu sama lain. Salah satu cara menjaga persatuan adalah dengan mengamalkan nilai-nilai moderasi beragama. Moderasi beragama adalah sikap beragama yang adil, seimbang, dan tidak berlebihan. Sikap ini mengajarkan kita untuk tetap teguh dalam

iman, namun terbuka dan menghargai keyakinan orang lain. Moderasi bukan berarti menyamakan semua agama, tetapi menyadari bahwa semua agama membawa nilai-nilai kebaikan. Berikut 5 cara untuk mengaplikasikan konsep moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan agama dan keyakinan orang lain merupakan hal yang sangat penting dalam moderasi beragama. Hal ini dapat dilakukan dengan tidak merendahkan atau mengolok-olok agama orang lain, serta tidak mengekspresikan keyakinan secara berlebihan yang dapat memicu konflik. Kedua, meningkatkan pemahaman. Salah satu cara untuk meningkatkan toleransi dan menghindari kesalahpahaman adalah dengan meningkatkan pemahaman tentang agama dan keyakinan orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca literatur agama, mengikuti dialog antar agama, dan menghadiri acara keagamaan orang lain. 4. Menciptakan dialog. Dialog antar agama merupakan salah satu cara untuk memperkuat hubungan antar kelompok agama. Dalam dialog ini, setiap pihak diharapkan untuk mendengarkan dan memahami pandangan orang lain, serta mencari solusi yang dapat menguntungkan semua pihak. Dan yang 5, menjaga sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Dalam situasi yang mungkin menimbulkan konflik, sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi merupakan sikap yang sangat diperlukan dalam moderasi beragama. Hal ini dapat membantu menghindari terjadinya konflik dan menjaga hubungan yang harmonis.

0: jalan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Pendengar, saat ini sudah pukul 18 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur. Untuk yang lagi menikmati makan malam ya, selamat malam, selamat menikmati makan malam Anda. Jangan lupa bersyukur atas nikmat yang sudah Tuhan berikan di kesempatan malam hari ini. Kami masih temani Anda mendengar dengan lagu-lagu pilihan pop Indonesia. Kita juga nanti jelang di pukul 19 kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Jayapura. Nantinya kita ikuti bersama Gema Papua.

0: Selama puluhan tahun, kita diajarkan belum makan kalau belum makan nasi. Padahal Indonesia memiliki lebih dari 100 jenis bahan pangan sumber karbohidrat. Ketergantungan pada satu jenis makanan pokok dapat mengurangi variasi asupan gizi harian keluarga. Dan saatnya kita beralih ke diversifikasi pangan. Manfaatkan ubi, jagung, sagu, dan olahan umbi-umbian lokal sebagai variasi menu sehat di atas meja makan. Sebagai contoh, hari ini Anda bisa mengkonsumsi nasi, besok sagu, lusa jagung, dan seterusnya. Dengan diversifikasi, kita selamatkan petani, selamatkan lingkungan, dan selamatkan anak cucu kita dari krisis pangan. Mari kita selamatkan pangan lokal, makan tidak harus nasi. Dan mari kita mulai dari piring kita sendiri, satu piring beragam pangan. Diversifikasi pangan bukan pantang makan nasi, tetapi karena kita punya banyak pilihan untuk dikonsumsi.
1: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Tuh aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

Suaranya begitu berat dan bergema, sanggup menembus lebatnya hutan hujan tropis Papua. Bagi masyarakat adat, bunyi itu bukan sekedar alunan musik. Di balik setiap hembusan napas, tersimpan pesan, makna, dan penghormatan kepada leluhur. Itulah fu, alat musik tradisional Papua yang memiliki fungsi lebih dari sekedar hiburan. Berbeda dengan alat musik tiup modern seperti seruling atau saksofon yang memiliki banyak lubang dan nada. Fu merupakan instrumen tiup yang sangat sederhana, umumnya dibuat dari bambu buluh atau kayu pilihan. Tinggi rendahnya suara tidak ditentukan oleh lubang nada, melainkan diafragma sang pemain. Pada masa lalu, fu berfungsi sebagai media komunikasi. Suaranya digunakan kepala suku untuk mengumpulkan warga kampung, memberi peringatan bahaya, hingga

0: apa arti dari mens sana incorpore sano?
1: Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
2: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
3: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme,
4: kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda.

Pendengar, pukul 18:59 waktu Indonesia Timur, saya Ana pamit undur diri, sudah temani Anda dari pukul 14 ya hingga saat ini. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Jayapura. Kita ikuti bersama penyampaian warta berita gempa Papua kali ini diproduksi oleh RRI Biak.

0: KBR dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Biak dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Rabu 16 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan, laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Eta Rungefor. Kita mulai dari berita pertama. Kabut asap akibat

0: kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang telah menyelimuti kota Serui selama lebih dari sepekan mendapat perhatian dari Dinas Kesehatan setempat. Berikut laporan reporter Riki Aritonang, RRI Serui.
1: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang telah menyelimuti kota Serui selama lebih dari sepekan mendapat perhatian dari Dinas Kesehatan Serui. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen, Karolis Tanawani, SKM MPH, dalam wawancara di kantor Dinas Kesehatan Selasa 15 September 2026, mengatakan kondisi ini dinilai dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat terutama pada mata dan sistem pernapasan ISPA.
2: Terkait dengan situasi Kota Serui ya dan sekitarnya yang kita bisa saksikan hari ini cuaca di Kabupaten Kepulauan Yapen ini sedikit tertutup dengan kabut asap ya. Dan secara terus-menerus masyarakat dihadapkan atau terpapar dengan kabut asap ini maka sudah pasti akan berpengaruh terhadap kesehatannya. Kalau terus-menerus kita terpapar dengan asap ini maka tentunya kesehatan mata, kemudian yang paling cepat sekali ini akan berpengaruh ke pernapasan terutama terkait dengan penyakit infeksi saluran pernapasan atas, ISPA.
1: Karolis menghimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak mendesak, menggunakan masker serta kacamata atau helm saat berkendara untuk melindungi saluran pernapasan dan mata dari paparan kabut asap selagi Dinas Kesehatan mempersiapkan sosialisasi dan pembagian masker kepada masyarakat.
2: Kami menghimbau agar masyarakat itu dengan situasi hari ini kalau keperluannya tidak terlalu mendesak tidak usah keluar rumah. Kalau memang punya kepentingan sekali, saya menghimbau untuk dalam beraktivitas saat ini dengan kondisi yang kabut asap ini, maka kita menggunakan masker untuk membantu kita dalam melaksanakan aktivitas. Kita tidak tahu cuaca ini atau cuaca kabut asap ini sampai kapan. Tapi kita tetap menjaga kesehatan kita, selain bisa di rumah, jangan lupa olahraga, untuk tetap mempertahankan imunitas tubuh. Kalau keluar rumah gunakan masker. Jangan lupa juga kalau menggunakan kendaraan di jalan raya, kita juga bisa melindungi mata kita dengan menggunakan kacamata atau helm. Sehingga itu memproteksi diri kita untuk supaya tetap kita sehat dalam menghadapi kondisi kabut asap saat ini.
1: Dinas Kesehatan mengajak masyarakat tetap menjaga kesehatan diri dikarenakan belum dapat dipastikan kapan kabut asap ini akan berakhir. Riki Aritonang melaporkan.
0: Satgas Operasi Damai Kartens berhasil mengevakuasi satu orang korban penculikan KKB dari distrik Jila, Kabupaten Mimika yang terjadi pada 17 Agustus lalu. Berikut laporan reporter Arul Firmansyah, RRI Jayapura.
3: Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Mimika dan sejumlah tokoh masyarakat berhasil mengevakuasi satu korban penculikan kelompok kriminal bersenjata dari distrik Jila, Kabupaten Mimika. Korban atas nama Demirina Wamang yang dilaporkan diculik oleh KKB bersama dengan sejumlah rekannya pada tanggal 17 Agustus 2026 yang lalu. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, proses evakuasi dilakukan setelah pihaknya menerima informasi mengenai adanya temuan korban selamat di Kampung Bela, Distrik Alama, Kabupaten Mimika pada 7 September yang lalu. Saat ditemukan, korban bersama seorang rekannya atas nama Yosina yang juga menjadi korban penculikan. Namun sayangnya, Yosina ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia, diduga akibat kondisi fisik yang sangat lemah dan tidak mendapatkan asupan makanan selama berada di hutan.
4: Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Mimika dan dibantu oleh tokoh masyarakat yang ada di Mimika telah berhasil mengevakuasi satu korban selamat atas nama Demirina Wamang. Demirina Wamang dan teman-temannya ini adalah korban penculikan pada tanggal 17 Agustus yang lalu yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata. Hari ini kita berhasil proses evakuasi. Tragisnya, adik Wamang ini itu tidak sendirian. Pada saat ditemukan tanggal 7 September itu bersama seorang rekannya, yaitu adik Yosina. Namun sangat disayangkan, adik Yosina ini ditemukan telah meninggal dunia dikarenakan kondisinya memang sangat kurus dan tidak mendapat asupan makanan sama sekali. Jadi mereka berjuang selama 20 hari di hutan, tidak makan dan minum.
3: Sebelum dievakuasi, korban sempat dirawat di rumah warga di Kampung Bela dan sedianya korban akan dievakuasi sesaat setelah ditemukan. Namun akibat terkendala cuaca, korban akhirnya baru bisa diterbangkan ke Timika pada Senin 14 September 2026. Setibanya di Timika, korban selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Kombes Pol Yusuf Sutejo menambahkan, saat ini korban masih dalam proses pemulihan dan belum dapat dimintai keterangan karena kondisi fisik yang lemah serta masih mengalami trauma. Adapun untuk jenazah korban lainnya atas nama Yosina, saat ini telah dimakamkan secara adat di Kampung Bela.
4: Kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara yang ada di Timika untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat-obatan untuk mendukung fisiknya agar kembali menjadi baik dan stabil. Dan sekarang masih dalam proses pemulihan.
3: Terkait dengan itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens berkomitmen akan terus berupaya untuk mengevakuasi 9 korban penculikan KKB lainnya. Kombes Pol Yusuf Sutejo menegaskan, 9 warga yang sebelumnya disebut sebagai intelijen oleh KKB dipastikan adalah warga biasa. Mereka berstatus sebagai pelajar dan juga masyarakat sipil lainnya. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menggelar workshop penginputan dan pendataan orang asli Papua atau OAP berbasis sistem informasi orang Papua atau SIO Papua. Berikut laporan reporter Tri Rian, RRI Biak.
5: Pemerintah Biak Numfor menggelar workshop penginputan dan pendataan orang asli Papua OAP berbasis sistem informasi orang Papua SIO Papua di Swissman Hotel Cendrawasih Biak Senin 14 September 2026. Kegiatan itu akan berlangsung hingga 19 September 2026 dengan melibatkan distrik Biak Timur, Oridek, dan Yenidori serta dihadiri para kepala distrik dari berbagai wilayah Biak Numfor. Didukung program skala atau sinergi dan kolaborasi untuk akselerasi layanan dasar dan jaringan masyarakat Papua atau Jerat Papua, diikuti sekitar 200 peserta dari 55 kampung. Pendataan ini bertujuan untuk membangun basis data OAP yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati Biak Numfor yang disampaikan PLT Asin 1 Sekda Biak Numfor Simon Rumpaisum menegaskan pentingnya data yang akurat sebagai landasan utama perencanaan suatu program. Bupati menilai kehadiran platform digital SIO Papua merupakan langkah yang revolusioner dan strategis untuk menjawab tantangan data kependudukan OAP.
6: Ini tidak terhenti pada kegiatan pelatihan yang dapat dilaksanakan pada saat ini dan beberapa hari ke depan dalam pendataan, tetapi terus berlanjut menjadi sebuah kerjasama dalam membangun tata kelola data pembangunan yang transparan, kuat, terpadu, dan berkelanjutan.
5: Sementara itu, Senior Manager Program Skala Provinsi Papua Septermi Manufandu mengatakan program skala hadir untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus peningkatan kualitas layanan dasar di daerah. Menurutnya, program tersebut merupakan kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah Australia yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta Kementerian PPN Bappenas.
7: Program apa kerjasama pemerintah Indonesia sama Australia dan Kementerian Pengampuan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas. Dan kita diberikan mandat, program skala diberikan mandat untuk menampingi semua provinsi-provinsi, 12 provinsi di Indonesia. 6 provinsi ada di tanah Papua. Dan secara khusus untuk di Provinsi Papua, salah satu tema kan ini terkait dengan tata kelola layanan dasar ya, dan tata kelola pemerintahan. Salah satu mandat yang paling penting dari program skala adalah bagaimana menyediakan data yang akurat, data yang valid untuk perencanaan berbasis pada bukti. Begitu.
5: Pendataan berbasis SIO Papua ini diharapkan menjadi fondasi penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih akurat, terukur, dan tepat sasaran mulai dari tingkat kampung hingga tingkat provinsi.
0: Pemerintah Kabupaten Bovendigul apresiasi 48 lulusan rekognisi pembelajaran lampau pendidikan guru sekolah dasar atau RPL PGSD dorong pengabdian hingga wilayah terpencil. Berikut laporan reporter Agustina Yuniarsi, RRI Bovendigul.
8: Pemerintah Kabupaten Bovendigul memberikan apresiasi kepada 48 mahasiswa
0: program rekondisi pembelajaran lampau atau RPL, program studi pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD yang telah menyelesaikan pendidikan dan mengikuti prosesi yudisium. Program RPL PGSD tersebut merupakan hasil kerjasama pemerintah Kabupaten Bovendigul dengan Universitas Musamus Merauke yang secara khusus ditujukan bagi orang asli Papua guna meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik di daerah. Bupati Bovendigul Roni Omba mengatakan keberhasilan tersebut merupakan buah dari kerja keras, ketekunan, serta semangat pantang menyerah para guru dalam membagi waktu antara menjalankan tugas dan pengabdian sebagai pendidik dengan kewajiban mengikuti perkuliahan.
8: Bagi atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul, saya menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada 48 orang mahasiswa yang hari ini resmi mendapatkan gelar lulusan melalui proses yudisium saat ini. Keberhasilan ini adalah buah dari kerja keras, ketekunan dan semangat pantang menyerah dari saudara-saudara sekalian dalam membagi waktu antar tugas dan pengabdian sebagai pendidik di lapangan dan kewajiban mengikuti perkuliahan.
0: Menurutnya, pendidikan dasar merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, guru SD memiliki peran penting dalam membentuk karakter, moral, etika, literasi, numerasi, dan semangat belajar anak sejak usia dini. Guru SD bukan hanya sekedar mengajarkan baca tulis, tetapi juga menanamkan nilai moral, etika, dan semangat belajar sejak dini. Bupati menilai kehadiran program RPL PGSD menjadi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjawab tantangan keterbatasan tenaga guru yang profesional, kompeten, serta memahami karakter dan kearifan lokal Papua.
8: Pendidikan tingkat dasar adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia. Di tangan Bapak Ibu guru sekalian, karakter anak-anak kita dibentuk menjadi guru SD, bukan hanya sekedar mengajar baca tulis, menanamkan nilai moral, etika, dan semangat belajar sejak dini.
0: Selama ini, kata Bupati, banyak guru di kampung-kampung yang telah mendedikasikan diri selama bertahun-tahun namun masih terkendala kualifikasi akademik secara formal. Melalui kerjasama strategis dengan Universitas Musamus Merauke, pengalaman dan pengabdian tersebut direkognisi serta ditingkatkan kapasitasnya secara formal kepada para lulusan. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan. Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Bia, Korwil 1, Papua. Poltekkes Kemenkes Jayapura, Program Studi Diploma 3 D3 Keperawatan Merauke, menggelar upacara yudisium Program Pendidikan Profesi Nurse, Sarjana Terapan dan Diploma 3 Keperawatan tahun akademik 2025-2026. Berikut laporan reporter Dwi Juniarti, RRI Merauke.
9: Kegiatan yudisium menjadi momentum penting bagi para mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan untuk memasuki tahapan baru sebagai tenaga kesehatan profesional. Hal tersebut disampaikan Direktur Poltekkes Kemenkes Jayapura, Budi Kristanto, dalam sambutannya pada kegiatan yudisium yang diikuti secara daring dan luring. Menurutnya, yudisium bukan sekedar seremoni untuk menandai berakhirnya pendidikan, tetapi menjadi titik perubahan dari mahasiswa menjadi tenaga profesional yang diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia mengatakan setelah menyelesaikan pendidikan, para lulusan akan menghadapi dunia kerja dan pengabdian yang memiliki tantangan yang lebih besar. Para tenaga kesehatan dituntut mampu memberikan pelayanan terbaik kepada pasien, keluarga, dan masyarakat sesuai kompetensi masing-masing. Ia juga menekankan pentingnya menjadikan profesi tenaga kesehatan sebagai jalan pengabdian, bukan semata-mata pekerjaan untuk memperoleh penghasilan. Ia menambahkan masyarakat tidak hanya membutuhkan tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan akademik dan keterampilan, tetapi juga tenaga kesehatan yang jujur, berintegritas, peduli, disiplin, bertanggung jawab, dan mampu menjadi teladan.
10: Karena itu hari ini bukan hanya tentang keberhasilan akademik, hari ini adalah tentang ketekunan, ketangguhan, dan keberanian untuk terus melangkah. Para lulusan yang saya banggakan, setelah yudisium ini, saudara akan memasuki dunia yang berbeda. Dunia kerja dan dunia pengabdian akan memberikan tantangan yang jauh lebih nyata. Saudara dari keperawatan akan berada di sisi pasien ketika mereka membutuhkan pertolongan dan kekuatan. Berikan pelayanan terbaik dan berkontribusi bagi kesehatan serta kesejahteraan masyarakat. Karena itu, saya ingin menitipkan satu pesan penting kepada saudara, jadilah tenaga kesehatan yang mau berbakti. Jangan melihat profesi saudara hanya sebagai pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan. Lihatlah profesi saudara sebagai jalan pengabdian.
9: Budi mengingatkan para lulusan agar tidak berhenti belajar setelah memperoleh ijazah. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta sistem pelayanan kesehatan yang terus berubah menuntut tenaga kesehatan untuk selalu meningkatkan kompetensi. Sementara itu, Ketua Program Studi Diploma 3 Keperawatan Merauke, M. Saljan, mengatakan sebanyak 44 lulusan Program Studi Diploma 3 Keperawatan Merauke mengikuti yudisium tahun akademik 2025-2026. Saljan berharap seluruh lulusan mampu menjadi tenaga perawat yang profesional setelah mengabdikan diri di tengah masyarakat.
11: Kegiatan prodi di Kabupaten Merauke, Poltekkes Kemenkes Jayapura melakukan yudisium untuk tahun akademi 2025-2026 dan untuk prodi di Kabupaten Merauke ada 44 mahasiswa yang dinyatakan lulus, itu juga melalui penetapan uji kompetensi sehingga mereka dinyatakan lulus secara nasional. Dengan demikian mereka berhak di yudisium pada hari ini dan siap menyandang dan gelar ahli madya keperawatan.
9: Ia menegaskan kompetensi yang diperoleh selama menempuh pendidikan diharapkan dapat menjadi bekal bagi para lulusan dalam memberikan pelayanan keperawatan yang profesional dan bertanggung jawab. Dwi Juniarti melaporkan.
0: Ketua Umum Lembaga Masyarakat Adat atau LMA Korwil Papua Tengah yang baru dilantik menyatakan kesiapannya menjadi wadah aspirasi masyarakat adat, menjaga kelestarian budaya lokal, serta menjadi jembatan komunikasi yang solid dengan pemerintah provinsi. Berikut laporan reporter Robi Vanindi, RRI Nabire.
12: Pengurus Lembaga Masyarakat Adat LMA Koordinator Wilayah Korwil Papua Tengah periode 2026-2030 resmi dilantik oleh Ketua Umum LMA Tanah Papua Dr. Lenis Kogoya STH MHUM bertempat di Auditorium RRI Nabire Senin 14 September 2026. Pelantikan yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri tokoh adat dari 8 kabupaten di wilayah Papua Tengah, jajaran pemerintah daerah serta aparat TNI Polri. Prosesi pengukuhan ditandai dengan penyerahan tongkat kepemimpinan adat dan pembacaan ikrar komitmen. Ketua LMA Korwil Papua Tengah yang baru dilantik, Yona Kogoya, menyatakan kesiapannya untuk menjadi wadah aspirasi masyarakat adat, menjaga kelestarian budaya lokal, serta menjadi jembatan komunikasi yang solid dengan pemerintah provinsi.
13: Kami Lembaga Masyarakat Adat LMA Provinsi Papua Tengah bersama seluruh unsur masyarakat adat menyatakan komitmen mendukung mewujudkan sinergi dan komitmen yang harmonis antara LMA, pemerintah, TNI Polri, serta seluruh pemangku kepentingan dalam membangun Provinsi Papua Tengah yang aman, damai, maju, dan sejahtera. Bersama-sama menjaga konsistivitas keamanan, ketertiban, dan kedamaian wilayah dengan mengedepankan nilai-nilai adat persaudaraan, musyawarah, dan menyelesaikan setiap persoalan secara damai. mendukung dan berpartisipasi aktif dalam program-program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat adat di Provinsi Papua Tengah.
12: Sementara itu, Gubernur Papua Tengah yang diwakili staf ahli gubernur bidang pemerintahan, politik, dan hukum, Martin Ukago, menekankan pentingnya sinergi antara lembaga adat dan pemerintah. LMA diharapkan dapat berperan aktif dalam penyelesaian konflik sosial berbasis kearifan lokal, pengawalan hak-hak ulayat, serta pelibatan masyarakat adat dalam pembangunan daerah. Menurutnya, masyarakat adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Papua Tengah. Kekayaan budaya, bahasa, nilai kekeluargaan, serta berbagai kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi perlu dijaga dan dilestarikan. Ia meminta LMA mampu hadir di tengah masyarakat dengan mendengarkan berbagai aspirasi dan persoalan yang dihadapi masyarakat adat. Penyelesaian persoalan perlu mendapatkan pendekatan adat dan dialog.
13: LMA harus mampu mendengar masyarakat, menyelesaikan persoalan dengan pendekatan adat dan dialog, serta menjadi jembatan yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Saya meminta agar organisasi ini dijalankan dengan persatuan, jangan membawa kepentingan pribadi atau kelompok ke dalam lembaga adat. Ketika terjadi perbedaan, selesaikan melalui musyawarah, jangan menggunakan kekerasan.
12: Diharapkan LMA dapat menjadi jembatan komunikasi yang baik antara masyarakat adat dengan pemerintah. LMA tidak hanya aktif ketika terjadi persoalan, lembaga adat memiliki peran yang lebih luas dalam kehidupan masyarakat, termasuk menjaga keamanan, mendukung pendidikan generasi muda, melindungi kebudayaan, serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Robi Vanindi melaporkan.
0: Poltekkes Kemenkes Jayapura melaksanakan yudisium program pendidikan profesi nurse, sarjana terapan, dan diploma 3 tahun akademik 2025-2026. Di Biak Numfor, sebanyak 67 mahasiswa dinyatakan lulus. Berikut laporan reporter Ririn Arini, RRI Biak.
14: Poltekkes Kemenkes Jayapura melaksanakan yudisium program pendidikan profesi nurse, sarjana terapan, dan diploma 3 tahun akademik 2025-2026. Di Biak Numfor sebanyak 67 mahasiswa dinyatakan lulus dan siap melanjutkan pengabdian di tengah masyarakat, yang terdiri dari 27 lulusan prodi D3 Kebidanan Biak dan 40 lulusan prodi D3 Keperawatan Biak. Berlangsung di KSL Ballroom Biak Selasa 15 September 2026. Ketua Program Studi Kebidanan Biak, Selina Boseren, menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian 27 mahasiswanya. Ia berharap lulusan Kebidanan Biak bisa membaur dengan masyarakat dan mendapat peluang untuk mengabdikan diri melayani masyarakat.
15: Harapan kami setelah dari yudisium ini, dan mereka akan diwisuda nanti pada kurang lebih tanggal 19 Oktober, dan kemudian membaur dengan masyarakat untuk melanjutkan tugas, melaksanakan tugas di masyarakat. Harapan kami semoga lulusan kami di hari ini 27 orang itu bisa mendapatkan peluang untuk mengabdikan diri secara resmi di tengah-tengah masyarakat. Ya, yang dapat penghargaan itu ada sekitar 10 orang dengan IPK cum laude.
14: Sementara itu, Ketua Program Studi Keperawatan Biak, Sofian Aswar, melaporkan 40 mahasiswanya telah resmi di yudisium. Ia berpesan lulusan tidak merasa cukup sampai di sini karena masih banyak tugas mulia yang harus dilaksanakan dalam pelayanan kepada masyarakat.
16: Bahwa setelah di yudisium ini, bahwa mahasiswa kami tidak merasa puas pada saat hari ini karena masih banyak tugas-tugas yang mereka harus lanjutkan setelah mereka di yudisium sini, dan rencana akan dilakukan wisuda itu nanti tanggal 19 September 2026 bersamaan dengan prodi D3 kebidanan. Mendapat penghargaan dari kami ada 3 orang ya, dengan predikat cum laude.
14: Perwakilan lulusan prodi kebidanan, Diana Bonsapia, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh dosen. Ia berharap ke depan bisa mengabdi dan melayani masyarakat dengan ilmu yang didapat selama berkuliah.
17: Harapan kami semoga yudisium kali ini terus wisuda lagi, kami bisa jadi bidan-bidan yang baik, yang bertanggung jawab, bekerja teliti, bukan sampai sini saya, tapi kami bisa menjalankan tugas kami dengan baik untuk kedepannya.
14: Acara yudisium ini menjadi langkah awal bagi para lulusan untuk berkontribusi nyata meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya di Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya.
0: Ririn Arini melaporkan. Informasi dari Biak tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Eta Rungefur menyampaikan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

1944 Republik Waktu Indonesia Timur lintas malam Bukit Degung. Saya Lisa melanjutkan setelah ditemani oleh rekan Fana. Kembali kebersamaan kita berdengar ke pukul 24 Waktu Indonesia Timur dengan harapan promosi hiburan rangkaian acara yang terus bersemakan sepanjang kebersamaan di hari ini ya. Hari Rabu tanggal 6 September 2020 dalam selalu bersama Anda menemani segala aktivitas terutama baik dengan Ambeni Janong Bawani Nabu Kumpit Lanu Katukun Serara Dong semuanya di manapun dalam segala aktivitas Anda ya pada malam. Pendengar serangkan lagu-lagu rohani masih terus hadir memberikan kesejukan, kedamaian, kesegaran di hati terutama umat Israeli. Kemudian pendengar akan kami persembahkan serangkan lagu-lagu daerah. Kemudian sejumlah informasi dihadirkan kembali dalam penyampaian warta berita sentral. Ada ruang rindu nasional ya hadir bersama Anda seperti biasa setiap hari Rabu. Dan kini hadir ya pada pukul 22 sampai dengan pukul 24 Waktu Indonesia Timur. Ruang Rindu Nasional tentu menjadi akhir rangkaian acara di Lintas Malam Bovendigul. Dan itulah pendengar rangkaian-rangkaian acara yang tentu kami hadirkan sepanjang kebersamaan kita Lintas Malam Bovendigul. Semoga kami menjumpai Anda. Enang amin ijen domba waninabo kongit lana katukun serano semuanya dalam keadaan baik ya suasana malam ini. Kalau mendengarkan kembali, semoga memberikan kesejukan, kedamaian, kesegaran di hati Anda dengan lagu.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya dia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Terus mengudir pada frekuensi 90,3, 97,5 MHz. Ibarat bersama Anda, pendengar dengan media channel Bawa di Dabo, Bungir Lana Batukan, sedang semuanya. Di malam ini, kami bersama Anda, temani dalam segala aktivitas Anda dengan lagu-lagu daerah. Ya, pendengar, lagu-lagu daerah, ya rasanya ada suasana tersendiri ya ketika kita mendengarkan lagu-lagu daerah ya. Selain menghibur, lagu-lagu daerah juga membawa kita kembali mengingat budaya, tanah kelahiran, dan cerita-cerita yang dekat dengan kehidupan kita tentunya. Semoga malam ini pendengar dengan Bini Janung Badura, saudara semuanya tetap hangat, ya santai, dan penuh kenangan bersama ya kami Radio Republik Indonesia. Bu Fendi masih kembali dengan serangkaian lagu-lagu daerah. Kamu pernah dengarkah belum? Salah satu alat tangkap ikan tradisional khas Papua. Alat ini diberi nama kalawai. Kalawai ini bentuknya macam tombak panjang. Ujungnya dibuat dari besi kecil yang tajam-tajam, sedangkan pegangannya dari bambu atau kayu. Biasanya masyarakat Norang pakai di sungai, rawa, atau laut untuk tikam ikan. Di daerah Bovendigul, Asmat, Merauke, Mapi, sampai pesisir Biak dan Yapin sana, masih ada masyarakat adat Dorang yang pakai kalawai untuk cari ikan. Cara pakainya juga unik. Waktu ikan muncul di air jernih, langsung dilempar tepat sasaran. Namun butuh fokus dan keterampilan supaya bisa kena ikan. Kalawai bukan sekedar alat berburu ikan, Tapi ini juga bagian dari warisan budaya orang Papua. Dari alat sederhana ini, kita diajarkan untuk hidup dekat dengan alam, ambil secukupnya, dan tetap jaga sungai serta laut supaya tetap lestari.
1: Raden Said, atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga, adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Diva alat musik Papua dan Maluku. Jika gendang berasal dari Pulau Jawa, maka dari Papua dan Maluku ada yang namanya tifa. Alat musik ini berbentuk seperti gendang, namun punya ciri khas bentuk yang lebih ramping dan agak panjang. Pada dasarnya, cara memainkan tifa sama-sama dipukul seperti memainkan gendang. Namun tifa seiring dihias dengan cat yang lebih memiliki corak ala Papua dan Maluku. Semakin kecil tifa, maka saat dipukul akan menghasilkan nada suara yang lebih tinggi. Dan semakin besar ukuran tifa, maka nada yang dihasilkan akan lebih.

0: Setelah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.
1: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini, sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: Semua. Ah. Langsung dikunyah semua.
1: Iya, kalau mau gas.
2: Campur dengan
1: nanti campur dengan pinang baru. Nanti dia merah.
3: Ini tinggal dengar musik ya.
4: Hitam kulit, keriting rambut, aku paku.
5: Kamu tahu ke tidak? Buah yang selalu dikonsumsi oleh orang Papua. Buah dengan istilah nama Latin disebut Arecanut. Jenis buah yang tumbuh di daerah Pasifik, Asia, dan Afrika bagian timur sana. Buah yang mengandung alkaloid seperti arecanoid dan arecolin yang sedikit banyak bersifat racun dan adiktif yang dapat merangsang otak. Buah itu dia pun nama buah pinang. Dengan cara mengkonsumsi, mengupas kulit lalu memakan bagian dalamnya. Sertai buah siri dan kapur yang menimbulkan warna merah di dalam mulut. Uniknya lagi, buah pinang biasanya disiapkan pada saat acara-acara adat dalam suatu wadah bersamaan yang menunjukkan bahwa budaya makan siri pinang merupakan simbol kebersamaan dan persekutuan antara orang bersaudara yang sudah menjadi warisan yang diturunkan para leluhur atau tete nenek moyang untuk memupuk kebersamaan dalam kesatuan serta memelihara kerukunan. Jadi, pace mace, kalau kamu ke Papua, sudah pasti kamu akan mencoba rasa khas dari

34 menit yang sudah berlalu dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Tentunya masih ya dengan lagu-lagu daerah ya, kami persembahkan. Menemani saudara dong semuanya di malam ini ya, kabar semua masih di lintas malam. Maafkan Diko. Pendengar, kalau bicara soal Indonesia ya, rasanya memang tidak pernah habis untuk dibahas ya. Bukan hanya alamnya ya, ya, budayanya yang beragam, tetapi juga kulinernya dari Sabang sampai Merauke ya. Setiap daerah tentu punya makanan khas ya, dengan citra rasa dan cerita yang berbeda ya. Ada beberapa informasinya pendengar, beberapa informasi-informasi ya dari laman resmi rri.co.id, informasi wisata ya pendengar, di mana diinformasikan pendengar kuliner gastronomi jadi alasan wisatawan mancanegara kunjungi Indonesia ya. Kementerian Pariwisata menuturkan pendengar 58,34% wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia karena ingin berwisata kuliner ya. Cita rasa gastronomi lokal yang kental dengan nilai budaya telah menarik minat mereka untuk mencoba. Dan dikatakan dia pendengar, data Badan Pusat Statistik BPS menyebut 58,34% wisatawan mereka berkunjung ke Indonesia tahun 2025 melakukan aktivitas wisata kuliner. Iya, dan tentunya pendengar, ini dikatakan oleh Menpar Widianti Putri Wardana dalam keterangan ya, tentu dikatakan dalam kesempatan itu Kemenpar juga meluncurkan Wonderful Indonesia Gastronomy 2026, di mana diinformasikan dikatakan sebagai negara kepulauan yang terdiri dari 17.000 pulau, Indonesia memiliki beragam kuliner yang memiliki cita rasa. Identitas kuliner tersebut pendengar terbentuk dari tradisi lokal, kemudian hasil pertanian dan budaya yang tentu ini berkembang selama berabad-abad. Dan pendengar, salah satu aset terbesar Indonesia sebagai destinasi wisata yaitu warisan gastronomi begitu kaya dan berakar kuat pada budaya mereka. Kemudian pendengar, gemar wisata kuliner negara ya, ada negara-negara dengan makanan khas terpopuler ya. Makanan khas terpopuler pendengar, setiap negara tentu memiliki ciri khas dan daya tariknya masing-masing. Ada yang karena pemandangannya ya, kemudian tempat-tempat wisata ya, hingga kuliner. Beberapa negara menjadikan kuliner pendengar sebagai salah satu daya tarik utamanya. Apa saja negara-negara ya, ini ada dari Jepang pendengar, melansir dari UNESCO, Jepang terkenal akan sajian yang memprioritaskan kesegaran bahan dan keseimbangan rasa dalam setiap hidangannya. Ramen, ya, sushi, tempura, serta berbagai santapan tradisional membuat Jepang menjadi destinasi kuliner terpopuler di dunia. Kemudian juga Italia, ya, memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan kuliner internasional, bahkan hingga kini. Ada Thailand, ada juga Meksiko, ya, dengan tradisi kuliner yang menjadi wajah dari identitas budaya masyarakat. Kemudian ada Prancis, ya. Tentunya pendengar memiliki pengaruh yang besar terhadap gastronomi modern dunia. Hidangannya terkenal didominasi ya oleh pastry, keju hingga sausnya yang khas ya. Tentu pendengar, dan sejak tahun 2010 tradisi gastronomi Prancis juga diakui oleh UNESCO sebagai salah satu warisan budaya tak benda. Tradisi tersebut saudara dorang ya, tentu ini berfokus pada kenikmatan rasa, kemudian kebersamaan, pemilihan bahan, penyajian, dan hubungan sosial saat menikmati makanan. Jadi kelima negara tersebut membuktikan bahwa kuliner bukan hanya makanan, melainkan cerminan dari kebudayaan dan sejarah tentunya.
Jika ingin membaca pendengar, silakan Ibu boleh mengunjungi informasi wisata laman resmi rri.co.id. Tadi ada gemar wisata kuliner, ini negara dengan makanan khas terpopuler, kuliner gastronomi, jadi alasan wisatawan mancanegara kunjungi Indonesia. Laman resmi rri.co.id. Kebersamaan kita masih kembali dengan lagu-lagu daerah hingga pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Suaranya begitu berat dan bergema, sanggup menembus lebatnya hutan hujan tropis Papua. Bagi masyarakat adat, bunyi itu bukan sekedar alunan musik. Di balik setiap hembusan napas, tersimpan pesan, makna, dan penghormatan kepada leluhur. Itulah fu, alat musik tradisional Papua yang memiliki fungsi lebih dari sekedar hiburan. Berbeda dengan alat musik tiup modern seperti seruling atau saksofon yang memiliki banyak lubang dan nada, fu merupakan instrumen tiup yang sangat sederhana, umumnya dibuat dari bambu buluh atau kayu pilihan. Tinggi rendahnya suara tidak ditentukan oleh lubang nada, melainkan diafragma sang pemain. Pada masa lalu, fu berfungsi sebagai media komunikasi. Suaranya digunakan kepala suku untuk mengumpulkan warga kampung, memberi peringatan bahaya, hingga memanggil para prajurit. Namun fu juga memiliki dimensi spiritual. Dalam beberapa tradisi masyarakat pedalaman Papua, fu dipercaya sebagai media penghubung antara manusia dan roh para leluhur. Karena itu, alat musik ini tidak dimainkan sembarangan. Fu hanya dibunyikan pada upacara adat yang sakral, seperti penyambutan prajurit perang, pengangkatan kepala suku, maupun ritual penghormatan hasil panen. Bagi masyarakat adat, bunyi fu bukan sekedar suara, tapi simbol persatuan, penghormatan, dan identitas budaya. Fu adalah bukti kejeniusan leluhur Papua dalam memanfaatkan alam menjadi karya budaya yang bernilai sosial dan spiritual. Mari kita jaga dan lestarikan warisan budaya ini agar gaung sakral fu tetap bergema dari Papua untuk Indonesia.
1: Mama, kenapa kita harus makan nasi saja malam ini?

0: Saya ingin membantu mama, tapi saya masih kecil.
1: Kamu pintar, nak. Suatu hari nanti, dengan pendidikanmu yang baik, kamu bisa mengubah keadaan ini. Mama percaya sama kamu.
2: Selamat pagi, Bu. Saya bawa sedikit makanan dan pakaian untuk keluarga Ibu. Semoga bisa membantu.
1: Pagi juga, Bu. Wah, terima kasih banyak ya. Anda sangat baik sama keluarga kami.
2: Kita harus saling membantu, Ibu. Jangan sungkan-sungkan kalau ada apa-apa. Bilang saja, kemiskinan ini bukan cuma masalah Ibu, tapi masalah kita semua.
3: Bantu sesama, karena setiap langkah kecil bisa membuat perbedaan besar.

0: Tahukah Anda, masyarakat Papua mempunyai cemilan atau snack yang sama untuk segala usia. Mereka mengenal cemilan ini sejak balita sampai orang lanjut usia atau lansia. Snack itu adalah makan sirip pinang. Jika di daerah lain, sirip pinang hanya tersaji saat upacara adat, pembayaran mas kawin, penyambutan tamu penting, dan momentum spesial lainnya. Namun di Papua, kata peneliti Balai Arkeologi Papua, Hari Suroto, mengatakan di Papua, makan sirip pinang adalah menu sehari-hari yang bisa dilakukan kapan saja. Hari Suroto mengatakan, kebiasaan makan pinang pertama kali dikenalkan oleh orang Austronesia sekitar 3.000 tahun yang lalu. Mereka datang dari Taiwan ke Papua. Pada mulanya, makan pinang hanya dikenal di pesisir dan pulau-pulau lepas pantai Papua. Kemudian, dalam perkembangannya, terkenal sampai ke pegunungan Papua.
1: Sudahkah Anda tahu? Suku bangsa Mandobo mendiami beberapa perkampungan di sekitar Sungai Mandobo, yaitu antara hulu Sungai Digul dan Sungai Kau yang bermuara ke pantai selatan Papua, antara lain di Kabupaten Merauke, Distrik Waroko, dan Distrik Mindip Tanah. Sebutan untuk mereka sebenarnya adalah Wandup Wambon.

kelompok yang tinggal di sebelah kiri Sungai Kau menyebut dirinya Wanduk, sedangkan yang tinggal di sebelah kanan Sungai Kau menyebut dirinya Wambon. Orang luarlah yang memberi mereka nama Mandobo sesuai dengan nama Sungai Mandobo yang melintasi daerah itu.

0: Negara di Bovendigul dan dimanapun Anda berada, ya, adalah serangkaian lagu-lagu daerah yang telah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, baru saja berlalu lagu-lagu daerah dari Bovendigul, lagu daerah ya suku Mendobo, Wambon, ya, yang tentunya kita dengarkan. Semoga memberikan suasana sedih baik untuk Anda, terutama baik untuk masyarakat Bovendigul, terutama dari suku Wambon, ya. Membawa kita lebih dekat dengan budaya, tradisi dan identitas masyarakat, ya, tentunya. Semoga lagu-lagu daerah, ya, tentunya seperti ini, ya, kecintaan kita terhadap budaya lokal terus tumbuh dan tetap diwariskan kepada generasi berikutnya. Tentu kami sudahi pendengar, karena sudah pukul 21 waktu Indonesia Timur, kita bersama Pro 3 RRI dalam penyampaian Warta Berita Sentral.
1: Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya Wisnu Wardana. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
2: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa Gading.
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
4: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur, mungkin tidak fantastis, tapi kita maju setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang. Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya, kereta ke bandara. Ini menjadi transport hub. Selama kita mau terima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat, memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
5: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 5%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
3: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
1: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago mengatakan, Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
6: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi pertahanan. Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut. Dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam Satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
7: Kegiatan Porvisi 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayanan mengibah yang dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Menko Polhukam yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas berikan.
6: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasara Harja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
8: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan.
9: PT Jasara Harja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasara Harja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka, korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai 50 juta rupiah, dan korban luka-luka, baik luka sedang maupun ringan, itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai 20 juta rupiah.
9: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasara Harja dengan Jasara Harja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar 20 juta rupiah, sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasara Harja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
10: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur, alhamdulillah gitu ya, sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
9: Jasara Harja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
11: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari...
12: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas. Termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
11: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar, serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
12: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Yuli Sulistyohadi mengatakan, emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
13: Dari sisi ESDM nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi konsen kami untuk penanganannya secara komprehensif.
12: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
14: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
12: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
15: Mengecil, ya, ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali Amendment.
16: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
15: Ozon itu berjalan dengan baik dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan yang dan kemudian menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka dan kita juga menyediakan alat gitu. Jadi kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya kesana dan ada pekerjaan yang terlibat itu disebut dengan pekerjaan hijau.
16: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
17: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM Green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
16: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
18: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan, di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
19: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green, karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
18: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Payton Energy, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
20: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu. Jadi ada juga edukasinya, edufannya.
18: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pratidarari, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
21: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter.
22: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran IKIA An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku, kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
23: Pada bangsa ini kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah, apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C, itu bergabung kolektif gitu.
22: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilawati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
24: Perpustakaan Nasional kami bangga menjadi bagian kecil dari perjalanan besar hari ini. Saat ini kami merawat menyebarkan 162 judul karya beliau ada di tempat kami.
22: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilawati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pratiba RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, maka Arab Saudi dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansah dan Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.
0: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi.
2: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran Pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di Pelatnas Cipayung Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level

level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan

0: bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme ini layak kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Sudahkah Anda tahu Sungai Mamberamo adalah sebuah sungai sepanjang 1102 km yang terletak di Provinsi Papua, Indonesia. Sungai ini berhulu di Pegunungan Jayawijaya dan bermuara ke Samudra Pasifik. Nama Mamberamo berasal dari bahasa Dani. Mambe berarti besar dan Ramo berarti air. Sungai ini merupakan sungai dengan aliran air terbesar di Indonesia dengan debit air rata-rata sebesar 4.580 meter per second. Beberapa suku terasing bermukim di lembah sungai yang kaya akan keanekaragaman hayati ini. Oleh karenanya, Mamberamo dijuluki sebagai Amazonia Indonesia. Sungai Mamberamo juga merupakan sungai terlebar di Indonesia.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

Dengar 43 menit. Ya, 44 menit sudah berlalu dari pukul 21 waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di Republik Indonesia Bupendigo di Banjar Luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada gelombang FM 90,3, 97,5 maupun aplikasi RRI Digital. Harapan kami pendengar dengan rangkaian-rangkaian acara yang tentu terus kami persembahkan di ruang dengar Anda menemani sepanjang kebersamaan kita di lintas malam Bupendigo. Ya, tentunya kebersamaan kita pada pukul 22 kita bersama akan mendengarkan, mengikuti kembali ya di malam ini ada Ruang Rindu Nasional ya, Ruang Rindu Nasional nantinya kami bersama Pro 1 RRI Jakarta ya untuk menghadirkan dapat mendengarkan kembali Ruang Rindu Nasional. Beberapa teman pendengar yang telah kami siapkan ya kami hadirkan untuk menemani Anda ya, terutama yang ambil di Cianomba, Waninabu, Kunggit Lanukatuk,

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Negara di Bovendigul dari manapun Anda berada, pukul 22 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan, kita dengarkan pendengar, ya, ruang rindu nasional, sebuah ruang yang kembali menyapa kenangan mengenang masa-masa indah yang mungkin pernah dilalui, ya. Di mana pendengar, kita akan bersama rekan-rekan, ya, mereka langsung dari Prosato, ya, dari Jakarta, hadir bersama Anda di Ruang Rindu Nasional.

0: Cinta dan emosi kembali bergetar saat kehadiranmu menjadi selamanya cinta. Sebab cintamu masih menetap di relung hati. Bagaimana dengan yang terjadi ketika Monica, ku cinta dan kasih kita hanya menyisakan satu keinginan dalam gelora cinta yang tak pernah padam. Kini aku belajar tegar, mencoba lepaskanlah semua kenangan. Meski aku masih cinta dan berharap jumpa lagi. Selamat malam kekasihku, karena aku jatuh cinta kepadamu sekali lagi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Bila awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran, namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menyinari jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan kuberikan seutuhnya rasa cintaku selamanya.

0: Mantap gak tuh?
1: Enggak hanya di seluruh Indonesia loh. Yang ada di mancanegara juga, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jadi cepetan di follow
0: IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Oh baiklah.
0: Udah gak sabar kita ngobrol dengan bintang tamu kita. Ada dua.
1: Ada dua ya,
0: Mas Yana Hulia, dan ini dia Dokter Edi.
1: Dokter Edi ini penggiat musik loh. Sampai-sampai pengen
0: juga penggiat seni.
1: Penggiat seni. Nah, kalau kalau Yana Hulio nanti kita akan ngobrol, karena Bang Yana masih ada keperluan sedikit, 15 menit lagi bergabung sama kita. Jadi Kang Yana ini bintang radio juga, Mbak.
0: Wow, jebolan bintang radio ya.
1: Jebolan bintang radio.
0: Luar biasa.
1: Kalau Mbak Ita bintang apa?
0: bintang mau ngomong bintang
1: kecora.
0: Enggak jadi deh.
1: Kita ngobrol dulu sama penggiat musik Dr. Edi.
2: Halo, selamat malam,
1: Mbak Ita. Malam, Dok.
0: Jadi, ini selamat datang, Dok, di ruang rindu, Dok.
1: Saya takjub seorang dokter mau mengumpulkan penyanyi-penyanyi senior. Kenapa begitu? Ya, apakah mereka mau divaksin?
0: Bakal akan ada menggelar acara ya, Dok, ya?
2: Iya. Jadi
0: bisa diceritakan, Dok?
2: Ya, jadi gini. Perkenalkan, saya Dr. Edi ya. Kebetulan saya apa namanya petugas bekerja di Kementerian Kesehatan.
1: Oke.
2: Nah, ya kan mungkin kalau ada Bapak Pak Menkes, Pak Dirjen Keslan ataupun Bu Direktur saya dengar, ya kan ini staf Kementerian Kesehatan akan membuat acara besar.
1: Ya
2: kan?
1: Oke.
2: Mudah-mudahan didukung oleh mudah-mudahan didukung oleh jajaran Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ini ada kegiatan saya ya. Proyek pertama saya yaitu dari PT Suryono Sehat Sejahtera dan S3 Entertainment ya. Itu tanggal 31 Oktober ya.
1: Oke.
2: Di Balai Sarbini jam 18. Jadi kenapa tadi ada 6 artis ya, kebetulan juga saya pecinta artis lama ya, sama dengan Mbak Ita. Kita juga nanti akan mengajak Mbak Ita ya.
1: Oke.
2: Ada beberapa kegiatan saya ya kena. Jadi di situ nanti ada Dian Piscesa, ada Metaria Sonata, ada Atik CB, ada Ratih Purwasi, ada Rita Effendi, dan nanti
1: Kang Yana Hulio.
0: Wah,
1: Hulio.
0: Kok enggak ada Mbak Ita?
1: Nah, itu dia. Sebenarnya kok enggak ada Mbak Ita?
2: Event berikutnya ada Mbak Ita.
0: Tapi janjinya dokter ya. Aduh, ini luar biasa ya.
2: Sebelumnya kan
0: malah
1: sebelumnya
0: ada acara dengan dokter di Kota Jogja.
1: Iya. Tapi tadi ada nama Dian Piscesa. Kenapa dipilih Dian Piscesa?
2: Yes. Nah, jadi gini, sebenarnya mungkin agak biar Bapak Ibu yang mendengarkan nanti nonton ya datang. Jadi ini ada momen tersendiri.

0: saya anak bungsu Ragil.
1: Oh. Nah, iya iya iya. Sama anak, kita nomor 7.
0: Nah, nomor 7. Bungsu
2: semua ini.
0: Bungsu semua kita. Di antara itu jadi umur berapa itu banyak yang ngajak nikah lagi, tapi ibu saya nggak mau. Nah, akhirnya jadi akhirnya, nah ketika itu tuh masih lagu yang
1: ingin sendiri,
0: lagi viralnya lagu. Nah, jadi akhirnya, nah terus akhirnya saya berpikir suatu saat nanti gitu kan, itu akan salah satu impian saya adalah menghadirkan itu walaupun dalam wujud yang lain ya kan. Maksudnya sekarang ibu saya udah almarhum, mas saya udah almarhum. Nah, jadi dari situ tuh saya pertama kali ketemu adalah salah satunya adalah teman saya itu Mas Nick ya.
1: Mas Nick.
2: Teman kita juga. Nah, yang tinggal di Jerman.
0: Ya, yang tinggal di Jerman. Nah, terus dia bilang, saya bilang Mas Nick, saya ini punya impian loh, salah satunya siapa sih Pak gitu kan. Ini lah. Dalam 2 hari ternyata impian saya itu terwujud. Artis itu dan artis itu semuanya ready pada saat tanggal. Saya sudah beberapa kali lihat beberapa penampilan Mama Dian konsernya di beberapa hotel. Dia waktu itu ada acara apa 40 tahunnya dia berkarya.
1: Iya.
0: Tapi ketika nyanyi itu saya bukan menikmati tapi saya menangis karena saya ingat
2: teringat almarhumahku.
0: Jadi saya ingin akhirnya setelah lagu itu selesai saya pulang. Saya juga udah ketemu Mama Dian udah bilang, "Mama, aku tuh kok bisa kayak gitu ya ini." Ya udah pokoknya terserah. Nah, salah satu membuat konser ini adalah idenya dia.
1: Dok, berarti yang di Planet Hollywood nonton dong Dian Piscesa.
0: Ya. Di hotel yang di Senen
1: nonton juga. Oke.
0: Nah,
1: ya kita mah penggemar penyanyi-penyanyi lawas.
0: Iyalah.
1: Oke, nanti kita akan ngobrol dengan Jana Julio tapi ditunggu ya karena ini sudah banyak yang bergabung kita ajak berbincang. Bung Benijo.
2: Di Manado, ada Bung Benijo.
1: Di Manado.
2: Selamat malam Bung Beni.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu memori lewat lagu karya anak bangsa.
1: Oke.
2: Iya Bang Beni.
1: Langsung Bung Beni pertanyaannya.
3: Pertanyaan ke Kang Jana Julio ya. Itu kan ada lagu kehadiranmu, terus ada emosi jiwa juga ya. Emosi jiwa ya kalau nggak salah.
1: Iya.
3: Pertanyaannya ini lagu kehadiran dan emosi jiwa itu apa dimuat dalam beda-beda album atau satu album? Maksudnya mungkin di album pertama atau album kedua.
1: Siap.
3: Itu ya pertanyaan
2: nanti
3: pertama.
2: Dijawab ya Bang ya.
3: Ya, baru pertanyaan kedua. Dari sekian banyak lagu Kang Jana Julio itu apakah ada yang booming? Lagu yang sangat booming ya di era tahun berapa itu?
1: Yang sangat booming menurut Kang Jana kali ya. Kalau menurut kita sih booming semua.
2: Iya, menurut kita booming semua.
3: Nih.
0: Iya.
1: Rindu juga.
0: Artis lama ya.
2: Nostalgia.
0: Jadi nanti di situ tuh ada mungkin persembahan untuk mak saya itu mungkin selain doa ya kan, mungkin kalau ada umat Islam itu kita udah membadalkan lah ya. Nah, salah satunya adalah saya ingin mengumpulkan keluarga saya itu dan menyaksikan ini loh. Nah, saya sudah beberapa kali melihat beberapa penampilan Mama Dian konsernya di beberapa hotel. Dia waktu itu ada acara apa 40 tahunnya dia berkarya. Tapi ketika nyanyi itu saya bukan menikmati tapi saya menangis karena saya ingat
2: teringat almarhumahku.
0: Jadi saya ingin akhirnya setelah lagu itu selesai saya pulang. Saya juga udah ketemu Mama Dian udah bilang, "Mama, aku tuh kok bisa kayak gitu ya ini." Ya udah pokoknya terserah. Nah, salah satu membuat konser ini adalah idenya dia.
1: Dok, berarti yang di Planet Hollywood nonton dong Dian Piscesa.
0: Di hotel yang di Senen
1: nonton juga. Nah, ya kita mah penggemar penyanyi-penyanyi lawas. Oke, nanti kita akan ngobrol dengan Jana Julio tapi ditunggu ya karena ini sudah banyak yang bergabung kita ajak berbincang. Bung Benijo.
2: Ada Bung Benijo.
1: Di Manado.
2: Selamat malam Bung Beni.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu berbagi memori lewat lagu karya anak bangsa.
1: Oke.
2: Iya Bang Beni.
1: Langsung Bung Beni pertanyaannya.
3: Pertanyaan ke Kang Jana Julio ya. Itu kan ada lagu kehadiranmu, terus ada emosi jiwa juga ya. Emosi jiwa ya kalau nggak salah.
1: Yeah.
3: Ah, pertanyaannya ini lagu kehadiran dan emosi jiwa itu apa dimuat dalam beda-beda album atau satu album? Maksudnya mungkin di album pertama atau album kedua.
1: Siap.
3: Itu ya.
2: Ya, nanti pertama, dijawab ya Bang ya.
3: Ya, baru pertanyaan kedua. Dari sekian banyak lagu Kang Yana Julio itu, apakah ada yang booming? Lagu yang sangat boomingnya di era tahun berapa itu?
1: Yang booming sangat booming semua. Menurut Kang Yana kali ya. Kalau menurut kita sih booming semua.
2: Iya, menurut kita booming semua. Suryono,
3: pertanyaan untuk ke Dr. Edi Suryono ini.
2: Edi, silakan.
3: Kenapa tertarik sebagai penggiat musik? Dokter Edi, itu aja pertanyaannya. Mas Yudi, salam dong.
1: Silakan.
2: Akan tiga orang.
3: Ada Ayu di Maluku Tengah, Angel Gaji di Sumatera Barat,
1: terus
3: ada Pengleman Lampung. Itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Utara kita ke Sulawesi Tenggara.
2: Iya, ada
1: Albert. Bang Albert. Selamat malam Bang Albert. Halo?
2: Bang Albert.
1: Ah, Bang Albert terputus. Kita ke
2: Sorong.
1: Sorong ada
2: Bu Ana.
1: Selamat malam. Lama kali kita tak jumpa.
4: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Bener Mas banget.
4: Ida, Mas Yudi, apa kabar?
1: Iya, baik.
4: Biarpun sudah lewat ya, selamat ulang tahun untuk RRI.
1: Oh iya, terima kasih.
4: Semoga sukses selalu. Amin. Sekali di udara tetap di udara.
1: Siap pertanyaannya.
4: Halo, Mbak ini Bang Edi dan siapa nih?
1: Kang Yana.
4: Kang Yana, apa kabar?
0: Baik, Ibu. Sehat Bu di sana, Bu. Aman ya di sana ya. Apakah situasi aman?
4: Sorong. Yang ganteng-ganteng sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih ganteng aja.
1: Siapa itu?
2: Siapa yang dimaksud? Bu Ana.
4: Ya Bang Edinya.
2: Oh Bang Edi. Tuh emang ganteng Bu Ana. Dokter Edi ini ganteng.
1: Biar gratis kalau mau suntik ya kan.
0: Boleh.
4: Emang kita tidak tahu biarpun kita nyusup di Sorong.
1: Iya kan kita ada RRI Netnya.
4: Iya.
1: Iya, pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya apa Bu Ana?
4: Pertanyaannya sekarang usianya udah berapa sih?
1: Oke. Gitu. Siap.
4: Terus udah aslinya orang mana gitu?
1: Ah, siap. Oke, ditunggu ya.
2: Siap Bu Ana.
4: Terus tolong dong putarin lagunya yang apa?
2: Judulnya
4: yang sekarang ini mau dirilis.
1: Belum ada lagunya yang mau dirilis.
2: Iya. Pokoknya akan
1: ditunggu ya.
4: Pokoknya Bu Ana, salam dulu.
1: Silakan
2: Bu Ana.
4: Salam buat Om Ana di Palembang. Terus yang sekarang lagi tugas di RRI Pro 1 Sorong. Terus Bang Benijo Manado, Teh Dinda dan semuanya sajalah tanpa
1: terima kasih.
4: Terima kasih.
2: Sama-sama
4: Mas Yudi.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih Bu.
1: Dari selalu. Sorong kita ke Toli ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ismail dan Ika Purnama.
1: Siap. Alhamdulillah baik. Gimana Bang Candy gimana?
5: Alhamdulillah
1: baik. Pertanyaannya
2: ada yang mau disampaikan Bang?
5: Oke. Bang Yana Yulio, salam kenal dari Toli.
1: Siap. Nanti disampaikan
5: juga Dokter Edi.
2: Dokter Edi, ya.
5: Gini loh, itu Bang Yana Yulia kan bintang radio ya.
1: Iya, bintang radio, bukan radio, radio.
2: Radio,
5: bintang radio. terus itu belajar nyanyinya sejak kapan, usia berapa?
1: Oke.
2: Nanti ditampung dulu pertanyaannya Bang Yana.
5: Iya. Dan kedua nanti ditanyakan itu ada enggak penerusnya, artinya anaknya yang
1: Oke, ditunggu jawabannya Bang Candy ya.
5: Iya, saya salam-salam.
2: Boleh, silakan
1: boleh Bang Candy.
5: Iya, untuk Bang Denijo di Manado, selamat malam. Untuk Pro 1 RRI Toli yang bertugas malam ini, Nyai Renawati, dan seluruh RRC Indonesia.
1: Oke, okay. Terima kasih.
5: Selamat malam.
1: Selamat malam. Dari Tali-Tali kita ke Lampung.
2: Lampung ada Bang
1: Leman. Bang Leman, selamat malam Bang. Halo? Bang Leman.
2: Halo Bang Leman.
1: Bang Leman. Wah, kayaknya line 2 ada sedikit gangguan. Berarti tadi berarti nanti kita telepon Kang Jana lewat nomor di lain sini sih. Ini dulu pertanyaan buat Dokter Edi. Kenapa kok bisa jadi penggiat musik? Kan udah jadi dokter nih. Oh.
0: Jadi dokter itu 2001 ya kan.
1: 2001 ya.
0: Sekarang jadi udah 25 tahun.
2: Nah, oke.
0: 25 tahun mungkin kadang nggak ada pengen keluar apa namanya yeah. Tetap jadi dokter waktu tetap praktek ya
1: dokter saat, kan kerjaan tapi yeah, musik hobi gitu ya
0: tetap kita kerja cuman masih ini salah satu adalah karena dulu beberapa kali itu saya ngurusin wedding ya kan ngurusin artis itu kan jadi dunia saya udah nah akhirnya kebetulan juga saya ada acara-acara workshop atau apapun itu biasanya melibatkan artis
1: ya.
0: Tapi artis itu yang saya undang itu adalah harus idealis, harus kesukaan saya.
2: Gitu.
0: Jadi makanya, jadi kalau misalkan artis yang sekarang mungkin yang lagi anak-anak muda biasanya saya jarang ya kan. Jadi saya kata saya
2: emang
0: gitu.
2: Legend itu, ya,
1: nah, legend
0: lah gitu kan. Nah, salah satunya Mbak Ita ya kan.
1: Makanya cocok sama Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu ya, sih, gitu ya.
1: Jadi kemudian
0: sama Kang Yana juga udah berapa kali, sama Teh Rita udah berapa kali ya kan. Jadi makanya sekalian aja lah kita buat acara. Nah, ini makanya proyek pertama, mudah-mudahan sih banyak yang nonton ya kan dibayar saat ini dengan harga yang ya masih terjangkau sih.
2: Masih terjangkau
1: ya. Berarti kalau Kang Jana sudah berapa kali, Mbak Rita Effendi juga udah berapa kali, Ita Purnamasari udah berapa kali? Ya udah.
0: 9 Oktober Jogja.
1: Oktober Jogja. Mudah-mudahan Ruang Rindu bisa siaran di Jogja ya.
0: Siap.
1: Halo warga Jogja.
0: Ya,
1: terus kita ketemu dengan Bang Ori di Samarinda. Selamat malam.
6: Selamat malam.
1: Yuk, Bang Ori silakan.
6: Ruang Rindu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dari Ori di Samarinda.
1: Iya, siap. Langsung pertanyaannya Bang Ori.
6: Ini dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
1: Oh iya.
6: Bersama Dr. Edi ya.
2: Betul.
1: Dan nanti ada Yana Julio ya.
6: Oh iya. Mau menanyakan langsung aja ya.
1: Boleh silakan.
2: Silakan Bang.
6: Bagaimana Bang Edi sebagai sutradara lagu yang memiliki Yuliana Yuliana

0: Apa milih Yana Julio sih?
1: Nah, oke.
2: Okay. Di acara nanti.
1: Yana Julio itu salah satu artis. Tadi saya bilang saya itu idealis ya.
0: Yeah.
1: Yana Julio itu adalah salah satu artis kesukaan saya.
0: Yeah. Oke.
1: Okay. Tadi ada pertanyaan lagu yang paling bagus itu adalah yang menurut saya itu adalah yang kesukaan saya itu adalah Selamanya Cinta dan Hasrat Cinta.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi karena
0: ya, sudah tak mungkin.
1: Nah.
0: Mirip suaraku yang bayar.
2: Mirip.
1: Nah, jadi
2: dia nyanyinya anu Mas.
0: Overtune. Terus.
1: Nah, jadi udah pas ketemu kita sama Yana Julio juga Kang Yana itu udah pernah kita ajak ke Jogja Mbak Ita ya kan. Nah,
2: ya.
1: Saya sampaikan. Kang Yana gini. Oh iya gini lah. Ya. Kebetulan juga emang sama Kang Yana itu kita udah janji mau berapa event di tahun ini.
0: Oh,
1: nah gitu.
0: Siap.
1: Jadi makanya terus akhirnya Kang Yana ya udah boleh enggak apa-apa. Nah, itu salah satunya adalah kemarin sudah ada di Jogja. Nah, nanti next-nya itu adalah tanggal 31 Oktober itu di Balai Sarbini.
0: Di Balai Sarbini ya. Gitu. Oke. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kalau bersedia menjawab silakan, enggak juga enggak apa-apa. Usianya berapa dan asli orang mana? Kalau dari namanya sih Jawa, kalau dari namanya ya, tapi saya enggak tahu loh.
1: Ya, namanya itu Edi Suryono. Kalau Edi itu adalah Sunda.
0: Oh, Sunda pakai H ya.
1: Ah, pakai H. Edi gitu kan. Edi. Tapi kalau Suryono ya kan Jawa. Biasa di Jawa.
0: Iya, iya kan.
1: Jadi bapak saya itu Purworejo, ibu saya itu Tangerang, Kabupaten Tangerang.
0: Oh, gitu. Tangerang dulu masih masuk
1: Jawa Barat.
0: Jawa Barat.
1: Mas. Ya, masih saiki masuk Sunda. Banten.
0: Saiki Banten. Oh, alah.
1: Usia. Ya, 76, jadi sekarang berarti ke 50, pas tuh 50.
0: Oh, yes.
1: Nah, kalau mau cerita usia, sebenarnya gimana awalnya itu adalah alunan, apa namanya, Memories of the Soul ini awalnya itu adalah dibuat bulan Juni.
2: Oh.
1: Karena 11 Juni itu adalah ulang tahun saya, 12 Juni itu adalah mau konser musiknya itu.
0: Saya 15 Juni, dok.
1: Ya, kita sama-sama Gemini.
0: Oke.
1: Tapi di suatu hotel di waktu itu ya, tapi kita karena terkendala akhirnya kita mundur jadi
2: mundur, ya?
1: 31 Oktober. Nah, waktu itu kan Mbak Ita udah kita tawarin.
2: Iya,
1: nah,
2: iya.
1: Mbak Ita berhalangan karena mau haji. Nah, ternyata
2: ada halangan.
1: Iya. Jadi padahal kan udah salah satunya adalah Mbak Ita itu ya tadinya.
2: Iya.
1: Jadi akhirnya kita mundur jadi 31 Oktober ya. Bapak Ibu yang dengerin tolong silahkan nonton ke Balai Sarbini
2: Jakarta.
1: 31 Oktober.
2: Oh iya, ya. Mungkin Bang Edi ini acara bisa dilihat di medsos di mana? Mungkin banyak pendengar yang ingin tahu.
1: Ada,
2: lebih
1: tinggal follow aja di alunan musik nostalgia. Alunan musik titik nostalgia.
2: Alunan musik titik nostalgia ya, di Instagramnya.
1: Oh, okay,
2: siap.
0: Kita dengerin lagu yang satu ini karena nanti penyanyi akan
2: bergabung
0: bersama kita. Dari Indonesia 6 featuring Yana Julio.

0: yaitu tahun 70 loh.
1: Tahun 70.
0: Yang benar kan? Seriusan. Saya belum lahir,
2: benar. Tuh, 78 aku SD.
0: Jadi gini ya, waktu SMP itu saya kan biasa suka nyanyi-nyanyi di sekolah kan. Saya enggak ada keinginan ikut lomba-lomba gitu, tapi guru vokal saya dulu di SMP 4 Ibu Nani itu meng-encourage saya untuk ikut lomba, ikut lomba gitu, harus lomba gitu. Terus nggak ngerti kan lomba itu kayak gimana gitu, ya udah ngapalin lagunya, nyanyi, eh menang gitu. Tahunnya sama waktu Harvey juara di Jakarta kalau nggak salah.
1: Oke, okay. Oh jadi ya, Bang Harvey juara Jakarta, Kang Yana juara di Bogor.
2: Di Bogor ya kan?
0: Iya betul.
1: Oh iya.
0: Tapi ke Jawa Baratnya kan dari Kota Madya ke provinsi kan ke Bandung dulu kan ke Jawa Barat. Nah ke Jawa Baratnya saya nggak ikut.
1: Oh, oke. Okay.
0: Karena nggak ada yang dorong-dorong.
2: Oke, Kang.
0: Gak ada yang dorong-dorong tuh karena ya, dulu kan yang kemarin kan didorong guru saya. Nah, ke Jawa Barat gak ada yang dorong-dorong jadi gak pergi deh.
1: Oh.
0: Kurang ambisi ya.
1: Terus dari situ langsung terjun ke industri musik. Maksudnya ke rekaman?
2: Tahun berapa itu, Kang? Pertama kali, Kang? Terjun ke...
0: Masih jauh lah. Dari situ saya jadi tahu bahwa ada banyak lomba-lomba nyanyi kan di Kota Bogor kan. Jadi ikutan. Pokoknya tingkat Bogor, Kota Madya, Kabupaten di Bogor gitu. Lomba pop singer gitu-gitu kan. Ya kadang-kadang menang gitu.
1: Tapi menang terus dong berarti.
2: Pasti menang terus.
0: Tergantung hadiahnya. Gitu kalau hadiahnya bagus, menang.
1: Oke. Okay. siap.
0: Ya gitu terus ikutan lomba-lomba nyanyi setelah sampai kuliah masih belum profesional, masih amatiran lah di kampus. Sekitar Kota Bogor aja. Nah, setelah lulus baru pindah ke Bandung, ketemu Kang Agus, ketemu Elva, diangkat di anggota Elva Singers ya baru deh.
1: Oh iya. Baiklah. Kalau kita yang bertanya nanti pendengar enggak ikut tanya. Ini sudah ada yang bergabung ya.
2: Ada yang menelpon dari Manado, Kang. Ibu Fatmawati, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam.
0: Assalamualaikum. Halo Ibu Fatmawati.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Fatmawati.
3: Apa kabar dulu, Ibu Ica?
2: Oh, baik. Alhamdulillah, Ibu.
3: Masih ganteng.
1: Alhamdulillah. Iya, saya dibilang ganteng ya. Emang iya sih ya.
2: Idi.
1: Kok kier, Mas? Gak apa-apa loh, kan Bu Fatmawati, Ibu-ibu yang bilang loh. Silakan Bu Fatmawati.
2: Silakan, yuk.
3: Mas Yudi, tamunya siapa ya?
2: Kang Yana Hulio
1: dan Dr. Edi Suryono. Mereka ini teman baik yang bikin perhelatan musik nanti di penghujung Oktober.
2: Iya.
1: Silakan.
3: Oh, begitu ya. Halo, apa kabar? Om ganteng, mas ganteng.
1: Om ganteng dan mas ganteng katanya.
4: Berarti aku yang masnya ya. Yang ya omnya.
3: Salah kamu. Orang Manado.
1: Oh iya.
3: Rasanya orang Manado gitu.
1: Oke. Okay. Apa yang mau ditanyakan Bu Fatma?
3: Saya cuma mau tanya sama Mas Edi ya, boleh?
1: Boleh.
3: Mas Ed, penyanyi atau gimana? Pencipta lagu?
1: Penggiat musik.
2: Oh, penggiat musik Dr. Edi ini yang akan membuat acara tanggal 31 Oktober nanti di Jakarta, Bu Fatmawati. Salah satunya ada Kang Yana Hulio.
3: Iya. Saya mau tanya sama Mas Teddy. Selain musik itu, apa ada aktivitas lain? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Itu aja.
3: Iya.
1: Siap.
3: Semoga sukses ke depan.
2: Amin.
4: Amin.
3: semua.
1: Terima kasih.
3: Mas Edi, Mas Yudi, saya nanya ya, Mas. Mau salam dong.
2: Boleh,
1: silakan.
3: Mau salam ada yang teman-teman, apa kabar Bang Leman? Yang Bang Leman juga yang ada di Palembang juga salam. Okay. Ada juga Ayu di Ambon.
1: Siap.
3: Ada Oma Ada, apa kabar?
1: Oke, okay, baik.
3: Penyiar yang lagi ini, yang lagi beraktivitas ya. Ada Ibu Ike sama Priscila.
1: Terima kasih Bu Fatmawati.
2: Terima kasih Bu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Giana dan Dokter Edi. Kalau Dokter Edi selain dokter, kegiatannya apa nih tadi di bidang nyanyi?
2: Selain membuat acara dong.
4: Ya, saya sebenarnya bukan penyanyi Bu ya. Saya penggiat musik dan musik. Ya ini mungkin adalah apa namanya kayak mungkin promotor atau IO kayak gitu ya.
0: Mbak,
4: ya.
0: Nah, ini Dokter Edi suaranya bagus tau.
1: Iya ya. Aduh. Oh tuh Kang Giana aja mengakui loh.
2: Kang Giana aku jadi penasaran deh sama suaranya Dokter Edi.
1: Kita aja bikin proyek lagu religi kali ya.
2: Iya,
1: bulan Februari. Aduh,
2: bikin apa single religi dong?
1: Oh, iya. Sama Ita okay, Purnamasari.
2: Iya.
1: Biar dijawab dulu.
2: Okay. Silakan dong.
4: Nah, jadi apa yang tadi lupa ya? Oh iya, ya, aktivitas ya tadi. Ya, betul Bu, saya Bupat Mawati, terima kasih. Jadi saya itu sebenarnya, ya itu tadi udah saya tetap di bidang saya, yaitu ya medis ya kan. Medis. Nah terus kedua, saya juga adalah seorang PNS ya, di Kementerian Kesehatan, di Rasuna Said di Kuningan ya. Apa namanya, saya di Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan ya, Dirjen Keslan. Jadi nah makanya kalau berkaitan dengan musik ini mungkin dari 2007 saya sudah ngurusin musik ya kan, ada beberapa dulu saya ngurusin ada beberapa, tapi mungkin dulu artis

0: Enggak terpisah, Kang.
1: Waduh, ini berbeda pastinya. Mm-hmm. Ya, emosi jiwa itu single. Single di kompilasi album.
2: Iya, yeah.
1: Di album kompilasi. Jadi ada kompilasi

0: ini. Jadi ngikutin orang tua saya suka beli dulu vinyl, kan namanya dulu piringan hitam.
1: Piringan hitam.
0: Saya semuanya pelat dulu. Gitu. Nah, orang tua saya, bapak saya tuh kalau pulang dari kantor gitu, pulang ke rumah itu suka bawa kotak itu, kotak dibungkus koran gitu, pasti kan vinyl ya. Bapak langsung saya rebut, saya pasang. Satu album itu berapa hari kemudian udah hafal semua. Jadi memang seneng nyanyi gitu.
2: Oke.
0: Udah hafal semua. Terus kalau misalnya ada plat baru, diambil, diputer, langsung berapa diputer. Hari kemudian udah hafal gitu. Album,
1: waduh,
0: album pria Indonesia ya, maupun lagu barat gitu. Nah, karena seneng nyanyi, terus ya itu tadi dilatih sama guru nyanyi di sekolah.
2: Oh, jadi ada guru sekolah di sekolah ada guru nyanyi ya.
1: Berbakat plus ada gurunya.
2: Betul, betul,
1: hasilnya
2: betul.
1: Hasilnya ya luar biasa.
2: Seperti yang kita nikmati sekarang ini ya. Kemudian masih pertanyaan dari Bang Candy di Toli Toli, apakah ada yang meneruskan bakat dari Kang Yana Hulio ini?
1: Putra putrinya Kang Yana.
0: Iya, saya punya putra-putri tiga, laki-laki satu yang paling besar, adiknya dua perempuan, dan semua sekarang sudah bekerja.
2: Oke.
0: Okay. Sudah selesai kuliahnya dan sudah bekerja, tapi mereka semua berbakat musik.
1: Wah,
0: yang nomor satu selain bekerja, dia juga main band dan produser musik.
2: Oh, oke. Okay.

0: Memang semuanya
1: kalau begitu
0: di seni kan,
1: okay.
0: Menuruni bakat
2: kalau nyanyinya kami. Yang kalau nyanyinya yang nurun itu ke Aisyah.
0: Ke Aisyah nomor 2 ya. Siap Kang.
1: Oke. Okay. Ini ada penelpon dari Jember, kita ajak ngobrol ya. Pak Ahmad, selamat malam.
2: Penelponnya loh.
1: Oh, enggak dengar suara Pak. Kita translate. Kita
3: Ismail yang ganteng. Selamat malam, Mbak Ita, Purnama Sari yang cantik.
1: Siap, Pak Ahmad Abdullah, silakan.
0: Ya,
1: ini
0: Ahmad,
1: ada Kang Diana Mulyo dan Dr. Edi.
3: Memori lewat lagu, kabarnya sehat ya?
1: Sehat. Sehat ya, Kang Yana katanya.
2: Sehat
3: apa Dokter Edi ya?
0: Bintang ya. Tamunya ada Dokter Edi dan Kang Yana Julio.
1: Oke.
3: Okay. Oh, Kang Yana Julio, salam kenal dan salam sehat Dokter Edi ya. Kang Yana.
1: Salam
3: sehat.
1: Kenal Kang Yana katanya.
3: Ya. Salam kenal selalu. Begini pertanyaan saya untuk ya, Dokter Edi. Apakah Dokter Edi ini di dalam melakukan irama dan musikan irama musik, apakah tidak mengganggu pasiennya?
1: Oke.
0: Oke, nanti dijawab ya.
1: Terus ya, buat Kang Yana apa pertanyaannya?
3: Kang Yana, mohon jawabannya. Dalam-dalamnya boleh ya, Kang Mas Yudi.
1: Pertanyaan buat Kang Yana apa tadi?
3: Kang Yana, makanan apa saja?
1: Oh, ya? Makanan favorit Kang Yana. Oke. Okay. Kalau makanan favorit Mbak Ita saya tahu bakso. Kali mau ngirim dari Jember. Silakan, silakan.
3: Ya, sayangnya untuk Ibu Meti, Ibu Meti di Jambi.
2: Sama Teteh
3: Dinda ya.
1: Ah, boleh nanti Kang Yana. Siap. Oke.
3: Okay. Salam sehat.
1: Terima kasih.
3: Salam NKRI harga mati.
1: Okay, siap, terima kasih Pak Ahmad.
4: Merdeka.
1: Merdeka. Oh ya, jadi kegiatan bermusiknya Dokter Edi mengganggu pasien enggak sih?
4: Enggak, jadi kalau kita PNS itu kan pagi sampai sore ya kan, Senin sampai Jumat. Nah, kalau malam itu saya praktek di klinik ya kan. Nah, kalau bermusik itu biasanya antara Sabtu sama Minggu,
0: Sabtu,
4: ya
0: Minggu
4: kan. Nah,
0: okay.
4: Kegiatan kita workshop itu ya mungkin biasanya ke arah Jumat Sabtu Minggu. Nah, biasanya ada cuti atau kalau enggak ada apa namanya ngambil yang tidak berhubungan dengan kerjaan gitu.
1: Oke, ya. Jadi enggak ngganggu pasien mengganggu, ya.
4: Iya.
1: Atau pasien suka mengganggu.
4: Kalau di ruang kerja kita enggak ada musik, Pak. Jadi di ruang kerja itu fokus meriksa ya kan, menunggu pasien datang.
1: Iya.
4: Gitu.
1: Kang Yana ditanyain makanan favoritnya apa atuh?
2: Apa emang? Makanan favorit saya banyak.
0: Enggak apa-apa, Kang, disebutin aja.
2: Pokoknya masakannya istriku.
0: Wah, luar biasa masakannya Tehnia.
4: Rendang Tehnia.
0: Rendang ya, pastilah.
1: Rendang ya.
0: Istri tercinta itu udah nomor satu. Iya, Kang.
1: Bukan Padang.
2: Toge goreng.
0: Mantap.
1: Kirain orang Minang. Tadi ada satu pertanyaan dari Bung Benijo yang terlewat. Kalau menurut Kang Yana, lagu Kang Yana yang jadi hits apa ya, aja? Ini apa menurut aja, Kang Yana. Kalau menurut kita sih hits semua.
0: Semua hitsnya, Kang. Semua
1: banyak
0: hits.
1: Gitu maksudnya.
0: Kalau menurut Kang Yana.
2: Hits banget itu Selamanya Cinta.
0: Selamanya
1: Cinta ya.
0: Itu yang paling banyak di cover ya, anak-anak.
4: Selamanya
0: ya.
4: Cinta.
0: Desinamon. Iya.
2: Setelah di cover sama Desinamon itu makin.
0: Makin naik lagunya, betul.
1: Oke, baik kalau begitu. Ke penelpon berikutnya dari Lampung. Kita jadi
0: Leman.
2: Saya mau tanya Dokter Edi.
1: Silakan, silakan. Mau tanya Dokter Edi satu.
0: Boleh.
4: Apa sih?
2: Ganti di Memories of the Soul. Kenapa enggak ngajak Ita Purnama
0: Sari?
1: Nah, kayaknya bisa direvisi itu ya, enggak sih?
0: Juga bingung loh.
2: Pasti honornya kemahalan ya.
0: Ya ampun, yang diajak aja juga enggak nih sama dokter.
2: Mahal banget.
4: Mahal.
0: Aku keselak, Kang Yana, aku keselak di sini. Pengen banget.
4: Kang, waktu bulan Juni itu kan ngajak Teh Ita, Mbak Ita ya kan. Nah, Mbak Ita itu kebetulan berhalangan karena mau pergi haji.
0: Mau pergi haji tadinya.
4: Nah, pas kita reschedule itu kan kita udah apa ngubungin nambah yang satu Mbak Ati. Jadi makanya kalau kita langsung 7 kayaknya nanti 7 bintang.
0: Nah,
4: waktunya juga banyak kan nanti najidah ya.

0: tapi Mbak Ita ada dengan event yang sama kayaknya nanti dia di Jogja kita.
1: Insya Oktober Kang Yana, aku di Jogja.
2: Okay. Siap kalau siap,
0: sesuai lah, berarti nggak kemalan.
2: Kita ke Lampung ya. Iya, okay, ada Bang Leman. Selamat malam, selamat malam Bang Leman.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Langsung saja nih Mbak Ita.
1: Siap.
3: Bang Dr. Edi.
1: Dr. Edi.
3: Edi. Edi.
1: Edi.
3: Dan Bang
1: Yana
3: Julio. Selamat malam, assalamualaikum. Walaupun melalui telepon, hanya fotonya wajahnya dua.
2: Oh siap. Apa yang mau di
3: semua wajah-wajahnya Kang Edi dan Yudi
2: Mbak. Iya, oke.
3: Ini Mas Yudi, Kang Edi, katanya saya dan Kang Julio. Sebenarnya untuk Kang Julio dulu nih. Sebagai penyanyi pertama kali sampai malam ini, pernahkah Kang Yana itu diundang oleh pejabat publik itu untuk nyanyi ataupun untuk kampanye partai politik itu?
2: Oke.
3: Okay. Kedua untuk Kang Edi. Jadi pegiat musik itu apa maksudnya?
2: Dan okay.
3: Itu apa saja gitu? Dan sejak kapan dari pegiat musik itu? Oh,
2: siap, ditunggu ya.
1: Nanti akan dijawab. Judi,
3: salam balik.
2: Siap.
3: Untuk Bung Beni Jo, selamat malam. Selamat malam. Untuk sama agenda di Bondowoso, untuk Bapak Ahmad Abdullah dan semuanya saja tanpa ketua yang ada di Agung Tangga Muslabung.
2: Siap.
3: Itu saja Mas Yudi.
2: Okay.
3: Terima kasih. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kang Yana, ada pertanyaan buat Kang Yana. Pernahkah diundang untuk acara kampanye atau diundang pejabat publik begitu?
4: Kalau kampanye, saya lupa, mungkin hampir nggak pernah ya kalau untuk kampanye. Tapi mungkin pernah sekali tanpa saya sadar itu acara kampanye gitu. Tapi mostly nggak bisa dibilang nggak.
2: Oke. Siap. Nah ini dokter masuk pejabat publik bukan sih?
0: bukan ya.
2: Bukan. Oke baik, bukan publik. Cerita gimana awalnya jadi pegiat musik?
0: Oh iya, tadi saya sampaikan jadi 2007 itu saya udah beberapa kali ngurusin artis. Boleh sebut enggak ya?
1: Mungkin boleh.
0: Jebolan Tiana.
1: Boleh.
0: Dulu saya punya sepupu saya namanya Genta KDI.
2: Oh oke.
0: Genta KDI.
2: Iya. Oh udah meninggal pendiri ya?
0: Oke. Jadi dia itu jadi jebolan KDI, dia juara 4. Nah. Habis dia juara, jadi kita beberapa kali yang tadi berhubungan dengan politik itu kita biasanya sewa sama partai itu beberapa titik.
2: Oh,
0: jadi dihubungin terus akhirnya saya bawa beras juga. Nah, jadi 2007, 2008, 2009 saya masuk PNS, jadi agak fokus ke PNS-nya lah. Nah, 2017 saya membuat WO, wedding. Yang beberapa artis yang saya buat, yang saya tarik lah. Nah, habis dari situ, nah kita COVID kan 2020. Nah, 2020, 2022 sampai 2023, 2024 saya melakukan buat acara lagi. Nah, acara itu sampai kan saya itu idealis Pak ya, yang di Lampung tadi. Jadi yang saya undang itu adalah beberapa artis yang kesukaan saya. Jadi saya buat konsep workshop, pokoknya saya pengen ketika selesai acara saya pengen duduk manis, saya menikmati artisnya. Salah satu kayak kemarin juga, pokoknya saya nggak mau duduk nggak mau beranjak, saya menikmati Kang Yana di depan saya itu nyanyi.
2: Siap kalau begitu.
0: Tidak mengganggu gitu Jana. Jadi yang dimaksud penggiat itu adalah ya penyuka
2: musik
0: ya kan, ada yang
2: event musik,
0: IO, promotor apa, nah cuman masih kecil-kecilan lah.
2: Masih kecil-kecilan.
0: Ini proyek pertama ya Pak, yang dari Lampung. Mudah-mudahan nontonlah di Balai Sarbini.
2: Balai Sarbini ya.
0: 21 Oktober.
1: Ini luar biasa nih, aduh.
2: Ada Indi dari Bali. Halo, apa selamat malam ya? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi, Bang Yana dan juga Dr. Edi. Salam buat Bung Benjo, Bu Farida, Pak Widi, Ayu Masohi. Terima kasih dari Indi Bali.
2: Siap. Kemudian, wah namanya Lara Purnamasari, adiknya Mbak Ita tadi ini. Oke. Assalamualaikum Kak, selamat malam, aku mau izin bertanya untuk Kakak Ita dan Kakak Yudi. Pertanyaan saya di sini adalah, dalam perjalanan bersama, pernahkah kalian menemukan bahwa orang yang paling sering menjadi tempat berbagi justru yang paling sulit diberi kritik? Ini acara apa ini? Curhat. Nah, ini buat yang telepon lewat WhatsApp. Mohon maaf karena WhatsAppnya dipakai telepon sama Kana. Jadi silakan telepon ke 0213440696. Sekali lagi 0213440696 telepon. Kalau punya laptop boleh bertanya pakai voice note atau
1: WhatsApp.
2: Kirim chat WhatsApp ya, kirim gitu chat ya. WhatsApp. Silakan tunggu. Ini Assalamualaikum Rindu dari Mbak Cindy Ita dan Bang Yudi. Oh, Cindy di Pondok Indah. Ya. Oke.
1: Okay. Cindy suka banget lagunya Mas Yana Julio yang judulnya Hasrat Cinta dan Kehadiranmu. Walaupun
2: legend tapi masih
1: enak banget
2: didengar. Walaupun sudah legend tapi masih enak banget didengar. Kalau boleh, kalau bisa diputerin Hasrat Cinta.
1: Pastinya.
2: Oh, ditungguin habis ini bakal kita puterin ya. Baiklah. Itu kita
4: dia aja yang nyanyi, Dok.
2: Oh, iya. coba Dok, Hasrat Cinta dulu, Dok.
1: Dengar suaranya langsung.
0: Ah, kaknya nama apa?
1: Iya, ayo dong. Memang juga jadi penasaran.
2: Penasaran ini. Jangan-jangan dulu Dokter Edi sempat ikut bintang radio juga ya?
1: Aduh, Dok. Para pendengar Ruang Rindu pasti juga pengen dengar suara langsung.
0: Yang itu aja, yang awalnya aja ya. Yang enak ya, maaf ya.

0: Udah.
1: Lupa. Ternyata suaranya merdu.
2: Ya udah, kita langsung puterin Hasrat Cinta dari Yana Julio. Kang Yana, nanti kita ngobrol lagi ya, Kak ya.
3: Siap.
2: Tetap di ruang rindu.
1: Emang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali ke bersama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Yana, kita lagi Yana. Ngobrolnya ya.
1: Halo Kang
0: Yana. Oke. Okay. Kita Halo. Kang Yana.
1: Sudah tersambung.
0: Waktu ini untuk jadi bintang tamu acaranya Dr. Reddy gimana ceritanya?
1: Soul ini gimana, Kang?
2: Ya, Dr. Reddy telepon ke saya terus saya bilang beliau dia ngefans sama lagu-lagu saya gitu. Udah gitu mau undang nyanyi di acara gitu-gitu bersama penyanyi yang lain gitu. Siap aja ini wah seru gitu ya, langsung mau.
1: Nah, di acara ini kira-kira bawain berapa lagu Kang Yana?
2: Sebenarnya 4 lagu.
1: Masing-masing 4 ya Kang ya?
2: Iya.
0: 4 lagu ya.
1: Wow.
2: Jadi ya, boleh dari 4 kan banyak pengisi acaranya. Kalau boleh dari 4 lagu kayaknya terlalu panjang jadinya.
0: Oh iya.
1: Siap-siap
0: ya,
1: Kang.
0: Ya.
1: Apakah nanti juga ada perform bareng semuanya, Kang? Mungkin di akhir acara, Dok Edi?
3: Ya, nanti itu ada rencananya ada closing biasanya.
1: Oh, closing ya.
3: Lagu bareng nanti closing, pas closingnya.
0: Oh, oke.
1: Aduh, sudah membayangkan betapa serunya ya, Kang. Sayang aku tidak ada, Kang.
0: Maafkan. Ada tapi sebagai undangan. Kita Kang nonton Yana bareng.
2: Selain Dokter
0: Edi itu. Kang Yana, seorang Yana Julio ini kan komplit banget ya. Selain menjadi soloist, personil Elva Singers juga berduet juga banyak duet lagu-lagunya banyak. Kenapa bisa begitu sih Yana?
1: Kayaknya ngeblend semuanya lu Kang.
2: Kayaknya aku kan beruntung aja.
1: Ya aduh, Kang Yana baik banget sih. Aduh.
2: Beruntung aja. Jadi waktu pertama kali mau di pertama kali dilamar untuk bikin album solo itu di try out dulu dengan duet.
0: Okay.
2: Formasi duet dulu baru solo kan. Tapi sebelumnya saya udah jadi anggota Elva Singers.
0: Sebenarnya
2: pertama kali itu Elva Singers dulu. Jadi buat saya sebenarnya itu menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah sangat cukup gitu, sudah sangat membanggakan buat saya dan sudah sangat senang gitu jadi anggota sebuah grup vokal yang legendaris kayak Elva Singers ya. Tapi dengan bertambahnya formasi yang lain kayak duet dan solo itu benar-benar bonus yang luar biasa dari Tuhan.
0: Oh, gitu. Oke.
2: Jadi saya ngerasanya ya kayak cuman beruntung aja.
1: Oh, Kang Yana suka gitu. Tahun 90-an nih Kang Yana ini salah satu vokalis solo pria yang paling dicari.
0: Paling dicari.
1: Dicari oleh fans, Kang.
2: Hah? Barengan kita pun nafas.
3: Oke. Ada salah satu duet. Kang Yana masih ingat ya ada salah satu duetnya dia sama Agnesmo waktu itu loh.
1: Ya. Oh, Agnesmo ya?
3: Iya, pernah.
1: Oh iya.
3: Orang-orang
1: iya,
3: banyak yang gak tahu bahwa Kang Yana pernah ada apa? Agnesmo ya, Kang ya.
0: Ombak dan laut.
1: Enggak dirilis lagi.
0: Oh, Awan dan Ombak ya.
3: Awan dan Ombak.
0: Siap. Oke.
2: Okay. Itu soundtrack juga soundtrack sinetron tapi.
3: Iya,
2: soundtrack sinetron yang dimainkan oleh Agnes Monica.
1: Aduh, Kang Yana ini luar biasa. Pakai komplit seperti Kang Yudi tadi.
0: Iya.
1: Tadi bilang ya. Komplit.
0: Kita ke Madiun ada Mas Heri.
1: Selamat malam Mas Heri.
4: Kita sama Mbak Yudi.
0: Siap. Silakan Mas Heri.
4: Tanya ke ya, silakan, Bang Mas. Edi sama Kang Yana ya.
1: Silakan Mas.
4: Bang Edi bikin event di Madiun, Jawa Timur pernah enggak?
1: Bikin event
4: di
1: Madiun. Event dong Mas Edi.
3: Kebetulan
4: di Bali Serbini Jawa Amas.
0: Oke.
4: Kemudian sepertinya juga belum pernah ke Madiun ya show di Madiun.
0: Oh, Kang Yana.
1: Kang Yana nanti akan jawab ya Mas Heri nanti
0: akan
1: jawab.
0: Mas Heri ya.
4: Lomba Ita udah pernah lihat sih di Stadion Wilis.
1: Iya.
4: Oh,
1: iya.
4: Jamannya rindu sampai mati.
1: Oh, jam rindu sampai mati. Wih, itu kan tahun 90-an Mas Heri.
4: Sama yang Son AI.
1: Iya, benar. Nanti kalau ada show di Jawa Timur nonton ya Mas Heri.
4: Pastilah.
0: Siap. Surabaya palingan biasanya Mas Heri, enggak tahu kan?
4: Ketat 2 jam doang.
1: Iya, makanya.
0: Oke. Ditunggu salam jawabannya ya. Siap.
4: Mas Yudi sama Mbak Ita ya. Salam buat Mas Budi. Pokok sama Mbak Wulan, selamat malam, selamat istirahat.
1: Oke.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Penuan Mas Heri.
0: Sama-sama Mas Heri. Pernah bikin acara di Madiun enggak ya. Mas Bang Edi? Mas Edi.
3: Mas Edi? Belum. Jadi makanya mungkin ini kan tadi saya sampaikan ini proyek pertama saya ya kan. Jadi mungkin biar ini juga karena rata-rata artisnya di Jakarta biar budgetnya juga enggak begitu. Iya.
1: Aku jadi ada usul, Mas, Dok.
0: Nah, kalau di Surabaya enggak usah pakai nginep di hotel di rumahnya Mbak Ita. Iya,
3: betul. Berarti pakai udah kepikiran.
1: Maksudnya ya, kalau Mbak Lisa Arbini insyaallah sukses langsung berlanjut ke kota berikutnya.
3: Amin.
1: Surabaya. Nah, Surabaya ini jangan sampai kelewatan.
3: Kebetulan sebenarnya Madiun itu adalah kota mertua. Magetan ya, terutama Magetan ya, Pak ya, Heri itu. Mungkin nanti diagendakan nanti saya ngajak lah Mbak Ita sama mudah-mudahan ada rezeki kita ya ada Kang Yana, nanti kita ke Madiun ya.
0: Di Madiun juga ada RRI loh soalnya
3: juga.
1: Siap.
3: Sebenarnya ada yang minta setelah di Balai Sarbini nanti mungkin saya masih ya ini pokoknya lagi
1: mikirin sekarang.
3: Ada yang minta itu di Pekanbaru.
0: Ada salah satu
3: beberapa pejabat yang sana itu minta artis legend buat di sana.
1: Hayu dong. Nah,
3: tapi saya lihat dulu lah ini lagi yang mudah-mudahan di Sarbini ya kan.
0: Siap. Ada Ayu di Maluku. Sebelum Kang Yana udah pernah ke Madiun belum Kang Yana? Ditanyain tadi.
2: Udah pernah. Lupa kapan.
3: Pecel Madiun.
0: Pecel Madiun bener. Siap. Kalau begitu kita ke Maluku Tengah.
1: Ada Kak Ayu.
0: Selamat malam Ayu.
5: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu.
5: Ya, langsung ke Mas Yana Julio.
0: Kang Yana.
1: Ya. Iya,
0: panggilannya Kang Yana.
5: Oh, Kang Yana. Assalamualaikum Kang Yana.
1: Oh iya, Ayu, Kang Yana tadi sudah berpesan enggak? Gak denger ya suara
0: silakan,
1: Ayu ya.
0: Silakan
1: Ayu yang mau ditanya.
5: Oh iya, kalau pertanyaan sama Kang Yana Huli ini tentang lagunya ya. Tadi kan beliau menyampaikan bahwa vokal atau fast singers ya. Lagu yang emosi jiwa gitu.
1: Emosi jiwa?
5: Tentang lagu. Ya, tentang lagu emosi jiwa. Ya, kita kan siapa, terus kenapa harus emosi jiwa gitu kan.
0: Kenapa harus emosi jiwa ya?
5: Iya kan ada juga terus namanya cinta.
0: Iya.
5: Ada lagi terjumpa gitu ya tentang emosi jiwa. Terus saya ke Dokter Edi ya.
0: Iya.
1: Dokter Edi.
3: Iya Ibu.
5: Ya sama lah Dokter Edi.
3: Malam.
5: Cuma perpanjang dari dokter nih ada.
1: Iya yuk.
5: Keren. Iya, tapi luar biasa loh jadi tingkat musik gitu. Saya yang bertanya tentang kegiatannya nanti di UPN Wajar Oktober tadi sempat saya sama Kang Abang Yedi. Kita melibatkan siapa aja gitu, apa ada penyanyi muda selain
0: penyanyi saya. Nanti ditunggu jawab ya.
5: Iya, kalau Bang Yedi ada.
0: Iya, betul.
5: Kalau ada sama ini bisa nyanyi dong.
0: Siap.
5: Ya baik. Ya baik. Buat Bang Dokter Edi sama
1: Kang Yana
5: Anayo ya. Saya satu berdua ya.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin.
5: Nanti terus saya gak apa-apa Pak Edi. Saya ada Bu Iri yang ada di Denpasar Bali. Saya coba Mbak Edi di Denpasar dan semua yang akan berusaha.
1: Oke Ayu.
5: Selamat malam.
0: Terima kasih Ayu. Oke, Kang Yana, kenapa pilih lagu Emosi Jiwa dijadikan duet?
1: Itu mungkin jadi produser ya, Kang Yana?
2: Kita mah dulu sebagai penyanyi yang ditunjuk buat nyanyi Nur aja.
1: Nah, itu memang kondisi 90 seperti itu.
0: Itu ya.
1: Tapi pekerjaannya, iya.
2: Jadi kita penyanyi. Penyanyi saya sama Lita, itu kan tadi saya udah bilang bahwa itu tie out. Alpha Singers sudah ada nih, udah manggung kiri kanan ya. Tiba-tiba Alpha Singers dikontrak oleh satu produser namanya Tim Record sama Pak Yan gitu.
1: Pak Yan Johana.
2: Nah, rekaman terus Alpha Singers ada keluar satu album udah selesai. Nah sang produser Pak Yan waktu itu tuh naksir saya sama Lita.
0: Oke.
1: Kayaknya cocok gitu ya, Kang ya.
2: Nah sebelum satu dibikinin solo album. kita berdua di tryout.
1: Tryout lewat emosi gua.
2: Terus kebetulan ada emosi apa film catatan si berdua making gitu. Mereka butuh soundtrack. Kemudian Pak Mas Hari Sabar Ampu itu lagunya emosi gua. Terus Pak Ayan kasih ke saya dan kita.
1: Dan ternyata hasilnya
0: luar biasa.
1: Sampai sekarang merinding loh.
2: Hanya karena itu di Star Satu Radio terkenal itu sampai 12 minggu atau 11 minggu gitu.
0: Oh, di prek itu ya.
1: Ya bertengger di puncak.
0: Bertengger ya kan. Bertengger. Tapi beberapa kali juga udah apa Kang Bill juga ya. Masa ya kan. Ya. Oh iya. Yang di Kudus siapa di Jepara itu ya.
1: Saya lihat. Iya. Wah, itu lagunya Wen Kang Yana sama Lita Zen. Bawanya itu emosinya nyampe ke kita.
0: Emosi jiwa banget dia.
1: Kang, ini luar biasa lu.
0: Iya, iya. Dan pada akhirnya kata-kata atau judul emosi jiwa itu menjadi jargon tersendiri gitu ya. Emosi jiwa ini gitu ya. Oke, tadi ada yang nanya kenapa enggak ada penyanyi mudanya?
1: Ya, ada sih. Jadi
3: sebenarnya nanti di salah satu gimmick kejutan itu ada salah satu penyanyi itu kebetulan teman saya. Nah, itu rahasia. Okay. Nah, tapi kebetulan lagi kembali lagi ke selera ya. Jadi saya seleranya emang selera legend.
0: Nah, maksudnya yang legend
3: ya, bukan, jangan dibilang tua.
1: Siapa legend?
3: Jadi nanti itu betul ada Mama Dian itu Mama Pisa ya kan. Itu maksudnya masih muda. Karena ada Mama Beta ya kan, masih muda juga.
1: Iya, ada Yana
3: Rio, Kang Yana itu masih muda Kang ya. Ada Rita Fendi
1: dari Amerika,
3: Afiksi Bini itu yang pulang kampung ya, langsung nyanyi. Jadi udah lengkap. Oh, udah Ratu Purwasi. Siapa yang akan tampil juga. Jadi makanya
1: 31 Oktober.
3: Nah, 31 Oktober. Jadi itu seleranya emang mungkin saat ini tidak menutup kemungkinan nanti ada acara bagi yang anak-anak muda gitu.
0: Kalau anak muda berarti aku yang diajak.
3: Yes, siap.
1: GR lo mas.
0: Bukan PD. Oke, ini ada Kang Yana nelpon kayaknya ya.
1: Dari Bogor ada Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
0: Teh Dinda selamat malam.
6: Selamat malam. Satari, Yudi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya.
1: Mangga Teh.
6: Dokter Edi, selamat malam.
3: Malam Ibu, selamat malam, sehat selalu Ibu.
6: Alhamdulillah sehat. Dokter juga sehat ya, suaranya keren. Emang benar. Kang Yana, kumaha damang Kang Yana?
0: Amin. Kang Yana, kumaha damang Kang Yana?
2: Alhamdulillah, kumaha Bogor.
6: Betul sembuh. Iya teh, Teh Dinda, Kang Yana di Bogor.
1: Teh Dinda di.
0: Ada Teh Dinda di Bogor katanya. Ya nak nih.
2: Iya. Kumaha Bogor hujan?
1: Bogor hujan kan?
6: Emang Yana lagi di mana?
0: Emang Kang Yana gimana katanya kok enggak tahu.
1: Ujung telepon.
0: Oke, silakan Teh pertanyaannya Teh.
6: Bogor lagi ini lagi kurang bersahabat sama lagi hujan gitu ya.
0: Oke, siap.
6: Pertanyaannya ke dokter dulunya yang ada boleh. Di studio. Jadi ya.
3: Siap, Bu.
6: Iya. Wedding juga iya, penggiat musik juga iya. Bener-bener biasa di luar nih Kang Ariel dokter itu.
1: Bener-bener.
6: Suaranya keren. Betul, Kang Yana bilang emang keren bener.
3: Amin.
6: Dok, nanti kalau ada tapi itu nanti untuk apa namanya untuk 31 Oktober itu tadi di data nama-namanya sih sebenarnya dari Jawa Barat semua ya kan?
3: Betul.
6: Ya.
3: Enggak. Kan dari Jawa Barat dari Kediri.
6: Oh iya, dari Kediri. Harusnya ada satu lagi dari Jawa Timur ini yang sekarang ada.
1: Nah, itu
3: loh. Yes, betul sekali.
1: Heran kan Teh? Ada di sampingnya langsung
6: Kediri. Surabaya enggak ada kan itu.
1: Iya
0: Teh. Kang Yana.
6: Kalau disimak
0: Kang Yana.
6: Silakan
0: Teh.
6: Kalau disimak Kang Yana nih memang warnanya nggak hilang ya, warna namanya
1: karakter suaranya
6: ya itu apa grup pertamanya Kang Yana apa
0: Ingat, suara Elvas hilang, oke.
6: Okay. Enggak hilang, walaupun single gitu kan, solo, walaupun solo, tapi warna Elvasnya masih nyangkut gitu kan.
0: Oke, okay, siap.
6: Nah, jadi seperti apa sih Kang Yana, apa namanya apa ya? Apakah tukang Yana di Elvas itu? Sama Elvas, okay. Sama teman-teman di Elvas itu.
0: Siap.
6: Masih gitu pertanyaannya.
0: Okay.
6: Buat Dokter Edi,
3: nonton ya. Ibu, nonton ya, kasih ke
6: ya kan ya Teteh ya, 31 Oktober kurang dari Surabaya juga dibawa ya.
0: Nah, siap.
6: Semoga ya Teteh ya, semoga. Oke kalau gitu, Yudi Ismail.
0: Siap,
6: benuhun. Mas Ari,
1: benuhun.
6: Edi, benuhun. Selamat malam.
0: Oke, okay. Kang Yana pertanyaannya, sedalam apa sih Kang Yana itu di Elva Singers? Kok kayaknya nafas Elva Singersnya masih nyangkut sampai sekarang, hilang warnanya gitu.
2: Elva Singers, saya sebagai seorang penyanyi, Elva Singers itu ya segalanya. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya saya tuh menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah suatu opportunity, sebuah kesempatan atau sebuah peluang yang sangat besar untuk saya jalani sebagai seorang penyanyi. Jadi buat saya sampai sekarang, walaupun saya solo karir, ada duet sana kiri kanan dan lain sebagainya, Elva Singers nggak akan saya lepas gitu maksud saya. Akan saya teruskan menjadi angsal satu anggotanya sampai kapan ya? Gak tahu deh pokoknya selama mungkin lah saya akan terus di Elva Singers, gak akan saya lepas gitu. Jadi sedalam itu kecintaan saya terhadap Elva Singers.
0: Oh baik. Itu.
1: Siap Kang.
0: Ya, kita ya. Wah ini kok masih tiba-tiba jadi banyak kalau,
1: kenapa Kang?
2: Jadi kalau ada yang mau gantiin saya jadi Elva Singers, saya akan cuman bilang over my dead body.
0: Kai dulu mayat saya gitu ya.
1: Sudah mendarah daging buat
0: sudah dia, menjiwai. Oke.
1: Okay. Mungkin diganti. Oh ya kan ini masih dari kota Bogor mentang-mentang.
0: Ada lagi Bogor. Orang Bogor nih ya kan. Ada Pak Hasanuddin.
1: Selamat malam Pak Hasanuddin.
7: Ruang Rindu, Robert Magrindo memang Assalamualaikum Mbak Ita,
1: Pak
7: Yudi,
0: Pak
7: Freddy, Kang Yana Udino, selamat malam.
0: Selamat malam Bapak. Langsung silakan.
7: Luar biasa Pak Dokter Edi nih. Luar biasa. Ya dokter, ya di musik juga. Penata vokal juga, wih luar biasa.
0: Luar biasa ya, siap. Oke, pertanyaannya apa nih?
7: Itu bebas ya untuk penonton untuk acara nanti.
0: Kalau nanti silakan menghubungi Instagramnya ada ya?
3: Ada.
0: Di Instagram ya nanti ya Pak Hasan ya?
7: Oh di IG ya?
0: Di IG.
7: Oh. Terus nanti terus Dokter Edi.
3: Amin.
7: Bisa mempolarisasikan untuk penyanyi-penyanyi yang ada. Kadian.
0: Terus Babe Taria Sonata.
7: Sonata sama itu juga tuh. Emang Bang Yana Yulio itu Bang Yana Yulio itu khusus buat Bang Yana Yulio ya. Karena ini saya sedikit ini yang masih karena Elva Singers berangkat Yana Yulio di Elva Singers, jadi bukan Elva Singers kalau nggak ada Yana Yulio.
0: Oh, ya nanti disampaikan ya. Bukan Elva
7: Singers, beda lagi. Vibrasinya itu yang cakup saya.
1: Vibrasinya tidak tergantikan, bener loh.
7: Jadi,
1: memang warnanya khas bang Kang Yana.
7: Dari kapan bisa nata album lagi untuk singer bang Yanel gitu aja pertanyaannya.
1: Oke siap.
7: Selamat malam, Pak Tedinda semuanya.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, kalau kata bang Dindi Bogor, Elva Singers tanpa Yana Julio ya bukan Elva Singers katanya. Gimana?
2: Elva Singers tanpa Yana Julio adalah Elva Singers tanpa Yana Julio. Gitu. Enggak, sebenarnya namanya ya, sebenarnya Elva Singers itu kan artinya penyanyi-penyanyinya Elva. Ya, jadi sebenarnya Elva itu membawahi banyak sekali penyanyi-penyanyi bagus di Elva Music School-nya dulu. Jadi banyak sekali personil-personil yang potensial yang sebenarnya bisa dijadikan dijadikan anggota Elva Singers. Dulu pernah sampai 7 orang anggotanya.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya direjus jadi 4, jadi 5. Dan terakhir yang sampai sekarang eksis adalah berempat gitu. Jadi sebenarnya beberapa kali sih pernah mereka tampil tanpa saya karena saya sudah terlebih dulu kontrak nyanyi solo misalnya. Gitu.

0: lengkap lebih baik lah gitu. Dan selama ini memang jarang banget tanya nggak hadir di Alpha Singers, kayak itu jarang banget.
1: Kayaknya juga nggak pernah lihat kok tiga Kang, pasti nggak selalu komplit.
2: Jadi pembagian suaranya agak susah ya.
3: Oke. Kang Yana, kita masih satu segmen lagi nggak apa-apa ya?
0: Nah,
3: siap, kita dengerin. Karena tadi Bang siapa tadi, Hasanuddin menyanyikan keinginan. Nah, kita puterin satu keinginan berikut ini. Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Kita bersama-sama di Rindu.
1: Ruang berbagi lewat lagu.
0: Baiklah, ini lagu Cintamu dari Yana Julio. Kamu masih ingat ya lagu Cintamu tahun berapa, Kang?
1: Kang Yana.
2: Iya.
0: Lari kayaknya, Kang.
1: Kang Yana.
0: Kang Yana ada Cintamu. Ini tahun berapa, Kang Yana, kalau masih ingat?
2: Tahun
0: 90. Tahun 90 ya. Pertama kan
3: iya album pertama ya.
2: Ciptaan suami temanku.
0: Oke.
1: Okay. Oh, suami temannya. Oh.
2: Ciptaan suami temanku. Mawan.
1: Kok bisa? Aku jadi enggak.
0: Bisa. Emang iya cinta ciptaan Wiki Darmawan.
1: Serius, Kang? Aku enggak tahu.
2: Oh, bukan. Yang bikin musik.
0: Oh, bikin musik.
1: Semennya, Kang ya. Kenapa nih kok aku gak ngerti.
0: Kita ke Bandung dulu satu orang yang Kang Yana ya. Teh Ati. Ati, selamat malam.
4: Malam.
0: Silakan.
4: Oke, Mbak Ita.
1: Iya, sama-sama. Sam-sam ya,
4: Kang Yana. Kang Yana juga ya. Saya udah dua kali jadi L.
0: Udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
1: Udah dua kali kan jadi LO-nya Kang Yana. Acara apa, Mbak?
4: Pertama reuni di Garut.
0: Reuni Garut. Oh, yang di Jakarta. Oke. Okay. Ingat enggak Kang Yana sama Mbak Ati?
2: Ingat dong
0: kata
2: baru kemarin.
4: Pengen undang lagi nih,
0: Rizal. Aduh, pengen undang lagi katanya Mati, Kang Yana.
1: Jangan lupa aku dong juga diundang.
2: jangan khawatir lagunya masih yang belum
1: nungguin. Oh ya, siap.
0: Oke, Mbak Ati, apa ada yang ditanyain?
1: Ada yang mau disampaikan?
4: Selalu ya, kayak Kang Yana tuh orangnya sama tehnya, aduh baik banget. Jadi salah satu artis yang amat sangat baik ya. Sambel benar ya.
0: Siap.
4: Saya ini terus
1: siap.
4: Apa mendoakan supaya makin ber
1: amin.
4: Tapi tetap awet muda.
1: Amin.
4: Kita muda kalah.
1: Kalah muda Mbak
4: Ati. Acaranya ya.
0: Oke.
1: Makasih Mbak Ati.
4: Ya, itu aja.
0: Sama-sama Mbak Ati.
1: Mbak Ati jangan
0: menonton nanti
1: 31 Oktober.
4: Kita mau ajak teman-teman.
1: Yes.
0: Siap kalau begitu.
3: Ini saya nanti biar saya kasih diskon.
1: Sama
3: Mbak
1: Ati.
0: Makasih Mbak Ati.
4: Ya, yuk mangga.
1: Mangga. Mas Yudi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi
0: indahnya. Siap.
1: Mari penuh rasa simpati.
0: Gimana
1: udah tahu kan aturan mainnya?
0: Kang Yana, ini kalau sih tahu kan aturan mainnya Kang Yana. Gimana kita aja ngomong.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara tepat oleh Kang Yana. Ini kalau benar dapat donat.
0: Mbak Ita yang ngirim donatnya ya. Kalau enggak diwakilkan
1: sama Dokter Edi
0: juga ya. Oke.
3: Okay. Insyaallah.
0: Oke, okay, siap. Siap ya. Pertanyaan-pertanyaannya gampang-gampang kok Kang Yana.
2: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Pertanyaan Mbak Ita.
2: Ini jawabannya rebutan.
0: Enggak, Kang Yana dong, Kang Yana. Kalau bisa dibantu Dokter Edi enggak apa-apa.
1: Oke. Okay. Pertanyaan pertama, dalam album Lebaran, Mick Elva Singer ada lagu yang berjudul Nyatakan Kebenaran. Siapakah pencipta lagu Nyatakan Kebenaran? Ayo, Kang.
2: Elva Cesuria dan Wike Gur.
0: Bukan.
1: Salah, Kang Yana.
2: Salah.
0: Iya. Nyatakan Kebenaran.
1: Ayo satu kali lagi,
0: satu
1: Kang.
0: Satu kali lagi, Kang.
2: Gak tahu beneran, setahu saya itu.
0: Oh, oke, okay. Coba dijawab Mbak Ita.
1: Nah, penciptanya adalah Dani Daksina Putra.
2: Kang Dani.
0: Kang Dani siapa? Atuh.
2: Almarhum.
0: Oke.
2: Gitarisnya Elva di Elva Music Studio.
0: Oh, ya. Pertanyaan kedua. Sebutkan lagu dalam album Jumpa Lagi yang ada di urutan B2. Album Jumpa Lagi.
1: Tuh, Kang Yana sampai keselak.
2: Ya, urutan B2 apa ya?
0: Oke.
2: Okay. Saya cari kasetnya.
1: Pas.
0: Pas ya.
1: Judulnya apa, Mas Yudi?
0: Sebutir Iya, benar nggak Kang Yana?
2: Ciptaan Shanti, teman saya kuliah dulu.
0: Oke.
2: Dia tinggal di Australia, bikin lagu untuk saya. Beliau itu agak klasik, jadi lagunya memang agak klasik.
1: Agak klasik, klasik gitu ya. Seperti mana? Oke. Pertanyaan tiga, orang Yana sebutkan. Nah. Tanyalah sama yang belakang ini, Kang.
0: Oke.
1: Pertanyaan ketiga, Kang, sebutkan harga kaset dari album Indonesia Yana Julio membawakan lagu Monica. Berapa harga kaset?
0: Berapa harga kasetnya? Kala itu, Kang.
1: Kala itu, Kang.
2: 15.000.
0: Terlalu mahal.
3: 6.800.
0: Satu lagi barangkali,
1: satu
0: Kang Yana.
1: Satu kali lagi, Kang Yana.
2: 11.000.
1: Yes, donatnya aman.
0: Donatnya aman. Udah tiga pertanyaan. Soalnya berapa Mbak Ita harganya?
1: 1.500.
0: Tuh. Iya, serius. Nanti coba cek di kaset Indonesia 6, Kang Yana, ini lagu Monica. Jadi 3.500 harganya.
2: Berarti investasi kita berapa banget, Kak?
0: Benar. Lanjut ke pertanyaan keempat. Ya. Tahun 1993.
2: Gila-gilaan ya.
0: Iya. Tahun 1993, sebuah album Satu Keinginan dirilis. Ada lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
2: Halo.
0: Halo. Halo Kang Yana.
1: Kang?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Jadi tahun 19
2: ngomongin pasti terus disensor.
0: Enggak dong, masih dengerin. Dalam album Satu Keinginan ada satu lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apa judul lagunya?
1: Ayo kan. Ayo.
2: Lupa judulnya.
1: Donat sudah. Wah, donat aman. Donat aman. Udah pas kan? Pas.
2: Pas, pas. Pas.
0: Oke, judul.
1: Adalah Falling in Love alias Jatuh Cinta.
0: Benar ya kan Jatuh Cinta ya diciptakan Was ya? Oh, tuh masih ingat kan lagunya.
1: Waduh, donat aman masih.
0: Aman ya.
1: Satu pertanyaan terakhir, Kang Yana. Pada album Cintamu milik Julio ada lagu yang durasinya persis 4 menit 00 detik. Apakah lagu tersebut?
0: Durasinya persis 4 menit 00 detik. Cantik ya banget durasinya.
2: Apa
1: ini? Ya nih,
0: karena
1: juga nih.
0: Karena di album itu dihitung banget durasinya, Kang. Jadi bahan pertanyaan deh.
2: Mungkinkah?
0: Satu lagi deh.
1: Sempat lagi Kang Yana.
0: Belakangnya U.
1: Aduh. Enggak sia-sia beli donat-donat. Ah, wes.
0: Salah. Yang benar
1: dirimu.
0: Dirimu. Jadi nanti dicek di kasetnya ya, Kak. Lagu Dirimu durasinya persis 4 menit 00 detik.
2: Ini ya mulik banget cari pertanyaan.
0: Oh iya dong.
1: Ini Mas Yudi langsung alhamdulillah donatnya utuh. Utuh
0: kan? Ya enggak juga.
2: Tapi keren sih nyari pertanyaannya.
0: Siap. Ya. Kang Yana, ada yang mau disampaikan buat
1: untuk
0: pendengar Pro 1 barangkali?
1: Rindu, Kang Yana. Pendengar
0: Ruang Rindu.
2: Pokoknya saya Yana Julio akan tampil di acara Members of the Soul tanggal berapa? Tanggal
1: 3 Oktober.
2: 31 Oktober di Balai Sarbini malam ya. Ini sebuah konser gabungan antara penyanyi-penyanyi saya dan teman-teman saya. Ada Dian Pesesa, ada Betaria Sanata, ada Rita Effendi, ada Atik Sibi. Satu lagi siapa ya?
1: Atik Kurwasi.
2: Kurwasi. Ini penyelenggaranya adalah PT Suryono Sejahtera, pimpinan Dr. Edi.
1: Dr. Edi.
0: Siap.
1: Suryono.
2: Bukan untuk Dr. Edi.
0: Yeay. Yeay.
2: Soalnya acara pasti seru karena
1: bakal pecah ini.
2: Saya satu-satunya bapak.
1: Bapak-bapak keren dong. Kang Yana bapak-bapak keren.
2: Dan kita akan nyanyi semua, akan nyanyiin ke paling apa? Masing-masing 4 atau 5 lagu gitu.
1: Siap.
2: Dari hits kami masing-masing dan mungkin juga ada durasi, saya juga belum tahu, tapi pasti seru banget. Dan harus nonton, beli tiketnya di loket.com. Jangan
0: lupa. Siap, okay.
2: Untuk berburu tiket dari sekarang supaya nggak kehabisan.
1: Kapan lagi ya Kang Gias? Siap.
0: Semangat banget yang mau diajak nyanyi.
1: Oke, dari
0: Kang Yana, next project ada rilis single atau album gitu?
1: Mungkin album religi, single religi 2027 Kang?
2: Belum ada, tapi saya lagi ngerencanain mau bikin collab antara saya dan anak-anak.
0: Oh, oke.
1: Okay. Woy, keren.
2: Jadi pastinya, saya
1: putra putrinya ya.
2: Iya, saya.
1: Oke, Kang. Saya
0: gitu. Siap kalau begitu. Siap, Kang. Terima kasih Kang Yana.
1: Terima kasih Kang
0: Hanupi. Sampai ketemu Kang Yana. Ada pohon pisang.
2: Salam buat Dokter Denny
0: semuanya ya. Siap ya, kalau sampaikan. Wah, seru banget ngobrol sama Kang. Tapi ini ternyata banyak banget WhatsApp yang sudah masuk. Coba kita cek satu persatu ya. Belum ada Teh Eca di Bogor. Mm-hmm. Banyak banget Kang Yana, Kang Edi, Mas Yudi. Mm. Ya, turut bergabung dong. Pertama mau menyapa punya favoritku Kang Yana.
1: Sekaligus Kang
0: SMA 2
1: dan Fagus juga satu kompleks di perumahan Sempur.
0: Waduh, oke. Terima kasih Mbak Echa Hamid. Kemudian dari ini di Bali tadi udah ya. Lanjut ada Brandy Gor, makasih udah mengirimkan voice note. Kemudian ada siapa lagi ini? Willy Anugrah. Terima kasih Kang Willy. Ya ada juga Bu Lois. Bidan Luis ya.
1: Bidan Luis.
0: Oke, okay. Ada Kak Atin di Cipayung. Terima kasih.
3: Ada juga ada beberapa teman saya.
0: Oh iya, Kang Oyan.
3: Iya, ada Kang Oyan dari salam juga sama Kang Yana, sama Mbak Ita, sama Mas Yudi.
0: Siap, Kang Oyan. Waalaikumsalam.
3: Teman saya beberapa teman kantor yang salam sama Mbak Ita pun nama
0: Sakir.
3: Oh. Muda. Sama istri saya juga salam deh sama beberapa sama Mas Yudi,
0: sama
3: Mbak Ita, sama Kang Yana gitu. Jadi saya
1: mau disampaikan?
3: Oh iya. Jadi saya mau menyampaikan mungkin tadi ada beberapa yang pertanyaannya Kang Mas Yudi sama Mbak Ita. Jadi mungkin bisa follow di IG ya, IG Aluna Musik titik Nostalgia. Nah,
0: oke.
3: Nah, di situ pun nanti udah terlihat jelas beberapa informasi tentang event nanti 31 Oktober 2026.
0: Siap, ya.
3: Harganya gitu. Mulai 350.000 sampai paling VIP itu ada yang juta.
0: Siap. Nah,
3: itu yang udah mulai sold out itu VIP yang bagian depan itu harganya kurang lebih 1,1.
0: Langsung dicek aja berarti di ya.
3: Di loket.com bisa nanti cari di loket.com nanti di kulik Alunan Musik Nostalgia.
0: Terima kasih banyak.
3: Oke, terima kasih banyak Mas Yudi.
1: Sukses, Mas Yudi. Wah, seneng banget, seru banget malam ini Mas Yudi ya.
0: Siap.
1: Gak berasa loh, kita sudah di penghujung.
0: Oke.
3: Okay. Udah 2 jam ya kita.
0: 2 jam. Sudah
3: tua.
0: Yaudah kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali minggu depan di Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu.

pendengar di Bupinti Golden dimanapun Anda berada, sudah bersama ya kita ikuti Ruang Rindu Nasional edisi Rabu mendatang, akan kembali hadir ya di ruang dengar Anda. Ya, berkat seluruh rangkaian acara yang sudah kami lalui, kami hadirkan ya bersama menemani Anda dengan ya sepanjangnya lintas malam. Bupinti Gol, saya Lisa dan Bung Tony dan juga Bung Sam ya. Kami pamit dari ruang dengar Anda, kita baru suka kembali lagi di lain kesempatan. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga malam ini membawa ketenangan dan esok akan kembali dipertemukan dengan semangat yang baru. Kami pamit dari ruang dengar Anda.

Pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, usai sudah tugas kami menemani sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 16 September 2026. Radio Republik Indonesia Bovendigul akan kembali di udara pada hari Kamis tanggal 17 September 2026, pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat pedoman angkasawan-angkasawati Tri Prasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Perahu Kertas. Perahu Kertas adalah sebuah novel yang ditulis oleh Dewi Lestari yang lebih dikenal dengan nama Penade. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2005 dan segera mendapatkan popularitas yang besar di Indonesia. Esensi dari Perahu Kertas adalah kisah tentang perjalanan pencarian identitas diri, persahabatan, cinta, dan pengabdian kepada impian. Novel ini mengikuti perjalanan dua tokoh utama, Kugi dan Kenan, dua remaja yang memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Kugi adalah seorang penulis muda yang memiliki imajinasi tinggi, sementara Kenan adalah seorang pemain musik yang berbakat. Mereka bertemu dan membentuk persahabatan yang kuat meskipun memiliki kepribadian yang kontras. Dalam Perahu Kertas, D menggambarkan perjalanan Kugi dan Kenan dalam mengejar impian mereka masing-masing. Kugi berusaha mengejar karirnya sebagai penulis, sementara Kenan berjuang untuk mencapai kesuksesan dalam dunia musik. Novel ini menyoroti nilai persahabatan yang kuat dan dukungan satu sama lain dalam menghadapi rintangan dan ketidakpastian dalam hidup. Selain itu, tema cinta juga penting dalam cerita ini, khususnya cinta yang tumbuh antara Kugi dan Kenan. Namun, cinta mereka tidak selalu mulus, dan mereka harus melewati berbagai cobaan dan konflik untuk mencari jalan untuk bersama. Perahu Kertas juga mengangkat isu-isu seperti impian, harapan, dan perjuangan generasi muda dalam mengejar cita-cita mereka. D menekankan pentingnya mengikuti hati dan berani mengambil resiko untuk mencapai impian. Novel ini ditulis dengan bahasa yang kaya puitis, dan D menggunakan metafora seperti perahu kertas untuk menggambarkan kekuatan imajinasi dan kemampuan kita untuk mengarungi kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Perahu Kertas tidak hanya sekedar kisah cinta dan persahabatan, tapi juga refleksi mendalam tentang perjalanan hidup dan pentingnya mengikuti impian dan hati kita. Buku ini telah menjadi salah satu karya sastra yang sangat populer di Indonesia dan terus menginspirasi pembaca untuk menjalani kehidupan dengan semangat dan tekad.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung,
0: kata si profesor.
1: Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada pagi hari ini, mengudara dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah, inilah Radio Republik Indonesia Boven Dikul. Selamat pagi pendengar. Pagi ini saya Indah dari penyiar pagi Anda, mengudara tepat pukul 5 pagi hingga nanti pukul 9 edisi hari ini, Kamis 17 September 2026. Pendengar, senang sekali kembali menjumpai Anda pagi ini. Semoga pagi ini kita bersua dalam keadaan sehat ya. Selamat pagi untuk Anda yang juga sudah memulai beragam aktivitas Anda, yang sudah terbangun pagi hari ini. Umat Muslim yang juga yang baru selesai melaksanakan ibadah subuh di pukul 4:30 pagi tadi ya, dan sudah memulai beragam aktivitasnya. Selamat pagi untuk Anda semua dan juga seluruh pendengar setia yang ada di Kota Tanah Merah, Kabupaten Boven Dikul ya. Selamat pagi untuk Anda semua. Pagi hari ini pendengar, mengawali kebersamaan kita lah teman-teman rohani Hindu Buddha, menemani kebersamaan kita ya hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Timur. Di pukul 6:30 kami hadirkan Warta Berita Daerah, dilanjut dengan Warta Berita Sentral tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur. Selepas itu juga nanti akan ada info cuaca yang disampaikan langsung oleh prakirawan dari BMKG Tanah Merah. Selepas itu pendengar, tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan dialog interaktif Sapapsel, suara aspirasi Papua Selatan. Nanti kita akan merelay bersama RRI Merauke tepat pukul 8 hingga pukul 9. Akhir kebersamaan kita, kembali kami hadirkan Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Selamat pagi untuk Anda semua pendengar ya. Kurang lebih seperti itu segmen yang akan kita lalui pagi ini bersama saya Indah Dari. Lagu-lagu rohani Hindu Buddha mengudara menemani Anda pagi ini ya, yang juga mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital, serta untuk Anda pendengar yang mendengarkan kami di Pomacari Lewaropko 97,5 FM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Buku Percikan Hati adalah sebuah buku karya Tere Liye, seorang penulis terkenal Indonesia yang dikenal dengan karya-karya bernuansa inspiratif dan penuh makna. Buku ini dirilis pada tahun 2012. Buku ini berisi kumpulan esai dan cerita pendek yang menyentuh tentang kehidupan, cinta, perasaan, serta perjalanan batin manusia. Melalui buku Percikan Hati, Tere Liye mengajak pembaca untuk merenung lebih dalam tentang berbagai aspek kehidupan seperti hubungan antar sesama, nilai-nilai kebaikan, serta bagaimana kita merespon tantangan dalam hidup. Buku ini dirancang untuk menyentuh hati pembaca, memberikan refleksi, serta memberikan inspirasi untuk hidup lebih baik.
2: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: 5 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan waktu di studio pagi ini menemani kebersamaan kita dalam program Prophetical Pagi. Pendengar pagi hari ini sudah cukup cerah ya, kondisi cuaca, suasana di luar ya pagi hari ini. Memang seperti sepertinya kalau di musim kemarau ataupun di musim kering pendengar ya, di pukul 5 pagi ataupun setengah 6 pagi sepertinya berbeda ya. Dia agak lebih cepat pagi ataupun cepat lebih terang begitu ya di luar pagi ini. Untuk Anda juga pendengar di pagi hari ini ya, yang akan memulai beragam aktivitas Anda di luar ruangan tentunya pendengar ya, hati-hati karena memang tentu tidak terlepas dari oknum-oknum yang juga memang dipengaruhi oleh miras ya, dan juga memang masih bertaburan di sepanjang jalan. Tadi waktu OTW kantor 5:30 lumayan tetap ada beberapa sepertinya kurang lebih ada 3 oknum yang ada di jalan pendengar ya, dan juga seperti sebagai bunga-bunga jalan sepertinya ya. Jadi untuk Anda pendengar ya, pagi hari ini juga sudah mulai beranjak untuk menyelesaikan pekerjaan Anda, hati-hati pendengar ya, khususnya untuk kita juga yang ada di wilayah Kota Tanah Merah yang juga memang masih cukup tinggi, masih belum begitu berkurang ya sampai saat ini pendengar ya, untuk yang terpengaruh oleh minuman keras ataupun miras. Baik, pagi ini juga pendengar ya, untuk Anda yang baru mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital, Prophetical Pagi, saya Indah Dari menemani Anda ya hingga nanti pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur tentunya ya, menemani Anda dengan beragam segmen. Sudah pukul 5 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur, tanda waktu di studio pagi ini. Selamat pagi untuk Anda semua saudara.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: saya Menteri Keuangan Bapak Yudi Sadewa mengucapkan selamat atas HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Di usianya yang ke-81, saya berharap RRI menjadi media yang terpercaya dan berintegritas dan disukai masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Mira, berapa kali harus Mama bilang, jangan main gelas?
2: Iya, maaf, Ma.
3: Mira, mobil Papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
2: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
4: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Pendengar Anda masih bersama Bapak Nikol pagi ya. Menemani kebersamaan kita pagi ini dengan lagu-lagu rohani Hindu Kuda. Pendengar tak terasa sudah 41 menit sudah berlalu ya, dari tepat pukul 5 pagi tadi. Selamat pagi untuk Anda semua yang masih di 90,3 dan juga 97,5 FM ya. Pagi ini saya Indah Dari masih menemani kebersamaan kita untuk edisi hari ini, Kamis 17 September 2026. Nanti pendengar di pukul 6 ya, kami cukupkan tembang-tembang rohani Hindu Budaya yang menemani suasana pagi hari Anda. Pagi hari ini juga pendengar ya, untuk Anda sepertinya segelas air dan juga ucapan syukur sepertinya cukup untuk pagi hari ini ya, sebelum Anda memulai beragam aktivitas Anda, selepas Anda bangun tidur pagi ini tentunya. Jadi pendengar ya, selepas bangun tidur mungkin Anda bisa mengucapkan syukur dulu, terima kasih Tuhan untuk hari ini akhirnya terbangun dengan sehat kembali, dan semoga hari ini berjalan dengan lancar apapun aktivitas Anda, apapun rencana Anda. Kemudian Anda bisa mengambil segelas air hangat ataupun tidak perlu hangat, yang biasa aja boleh ya, asal jangan yang dingin pagi ini, nanti perutnya kaget ya. Kemudian Anda bisa minum dan Anda bisa memulai aktivitas Anda. Mungkin membuat sarapan pagi ini masih terlalu pagi sepertinya, atau Anda akan stretching-stretching sedikit mungkin pagi ini pendengar ya. Apapun itu pendengar, kami temani tentunya ya dengan beragam informasi dan juga inspirasi.

0: main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
2: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
3: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
3: Mama, Bapak.
2: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
4: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
5: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
6: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
5: Kenapa bisa sampai kecanduan?
6: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
5: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
6: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
5: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
6: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
5: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Prosatu RRI Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi. Pagi ini pendengar ya, di studio sudah menunjukkan pukul 5 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur ya. Kami cukupkan teman-teman rohani Hindu Buddha menemani kebersamaan kita tepat pukul 5 pagi tadi ya. Hingga saat ini pendengar, kita jelang penyampaian warta berita daerah tepat pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Kami layangkan juga nanti pendengar ya melalui channel YouTube kami. Anda bisa menyaksikannya selain mendengarkannya di 90.3 dan juga 97.5 FM. Anda juga bisa menyaksikan warta berita pagi ini melalui channel YouTube kami @rri_bovendigul. Teman-teman pilihan kami hadirkan pendengar ya, menemani suasana pagi hari Anda di hari ini, Kamis 17 September 2026.

0: 101 Kanal Inspirasi.
1: Suaranya begitu berat dan bergema, sanggup menembus lebatnya hutan hujan tropis Papua. Bagi masyarakat adat, bunyi itu bukan sekedar alunan musik. Di balik setiap hembusan napas, tersimpan pesan, makna, dan penghormatan kepada leluhur. Itulah fu, alat musik tradisional Papua yang memiliki fungsi lebih dari sekedar hiburan. Berbeda dengan alat musik tiup modern seperti seruling atau saksofon yang memiliki banyak lubang dan nada, fu merupakan instrumen tiup yang sangat sederhana. Umumnya dibuat dari bambu buluh atau kayu pilihan. Tinggi rendahnya suara tidak ditentukan oleh lubang nada, melainkan diafragma sang pemain. Pada masa lalu, fu berfungsi sebagai media komunikasi. Suaranya digunakan kepala suku untuk mengumpulkan warga kampung, memberi peringatan bahaya, hingga memanggil para prajurit. Namun fu juga memiliki dimensi spiritual. Dalam beberapa tradisi masyarakat pedalaman Papua, fu dipercaya sebagai media penghubung antara manusia dan roh para leluhur. Karena itu, alat musik ini tidak dimainkan sembarangan. Fu hanya dibunyikan pada upacara adat yang sakral, seperti penyambutan prajurit perang, pengangkatan kepala suku, maupun ritual penghormatan hasil panen. Bagi masyarakat adat, bunyi fu bukan sekedar suara, tapi simbol persatuan, penghormatan, dan identitas budaya. Fu adalah bukti kejeniusan leluhur Papua dalam memanfaatkan alam menjadi karya budaya yang bernilai sosial dan spiritual. Mari kita jaga dan lestarikan warisan budaya ini agar gaun sakral fu tetap bergema dari Papua untuk Indonesia.

langsung dari studio Pro 1 RRI Bovendigul. Pagi ini 90,3 dan juga 97,5 FM. Menemani kebersamaan kita pendengar pagi hari ini, menemani aktivitas Anda, menemani kesibukan Anda pagi ini ya. Dan juga sudah sibuk-sibuk di garis belakang, atau yang mungkin baru saja mengumpulkan nyawanya istilahnya pagi ini pendengar ya, sebelum memulai beragam aktivitas Anda. Sarapan apa pagi hari ini pendengar? Apakah hanya segelas kopi, teh, ataupun susu? Atau ada sedikit yang berat pagi ini ya? Mungkin ada roti, donat misalnya. Atau Anda juga pagi ini mungkin menikmati sarapan tidak jauh-jauh sepertinya paling simpel, nasi gorengnya. Selamat pagi untuk Anda semua pendengar ya. Pagi ini juga di Bovendigul Pagi, saya Indah Dari masih menemani kebersamaan kita ya. Di hari ini hari Kamis 17 September 2026. Tentu untuk angkasawan-angkasawati juga ya, di hari ini apel kesadaran nasional ya. Jangan lupa menggunakan pakaian korpri. Pagi tadi saya hampir salah menggunakan kostum ya. Setelah baca grup baru sadar ternyata hari ini tanggal 17. Setiap hari Senin dan juga setiap tanggal 17 mendengar ya, angkasawan-angkasawati melakukan apel pagi. Sekedar informasi saja, jangan sampai lupa pagi ini ya, karena memang mungkin di hari ini hari Kamis agak sedikit padat mungkin ya. Tapi jelang-jelang weekend dan esok kerja dari rumah sepertinya masih aman lah di hari ini pendengar ya. Selamat pagi untuk Anda semua, selamat memulai program aktivitas Anda. Kembali disampaikan yang juga mungkin baru terbangun pagi ini ya, ucapan syukur dan juga segelas air putih sepertinya cukup ya untuk Anda sebelum memulai aktivitas Anda.

Tahukah Anda, Noken Papua telah mendapatkan pengakuan dari UNESCO sebagai salah satu warisan budaya tak benda pada tanggal 4 Desember 2012 lalu. Noken Papua menjadi salah satu kerajinan khas Papua yang selalu diburu para wisatawan. Yang menarik dari noken ini adalah hanya orang Papua saja yang boleh membuat noken. Para wanita di Papua sejak kecil sudah harus belajar untuk membuat noken karena membuat noken sejak dulu hingga sekarang membuat noken dapat melambangkan kedewasaan si perempuan. Jika perempuan belum bisa membuat noken, dianggap tidak dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah.

0: πειράσει.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Burung cendrawasih atau dalam bahasa ilmiahnya famili Paradisaidae adalah salah satu kelompok burung yang terkenal karena keindahan bulunya dan ritual perkawinannya yang unik. Ukuran dari burung ini bervariasi, ada 25 hingga 43 cm tergantung spesiesnya. Bulunya berwarna cerah, kuning, merah, hijau, dan biru. Cendrawasih jantan warnanya lebih mencolok dan indah untuk dipandang dibandingkan betinanya. Ekor spesies sangat panjang dan mencolok. Paru dari burung ini kuat dan melengkung, cocok untuk mengambil nektar dari bunga dan ideal untuk mencari makanan. Burung ini biasanya hidup di hutan subtropis dan tropis di Papua Indonesia dan di bagian timur Australia. Suka berada di daerah yang lebat dan tinggi dekat dengan pohon-pohon besar. Cendrawasih jantan melakukan tarian kompleks untuk menarik betina di lokasi yang disebut led. Umumnya soliter, tetapi berkumpul saat musim kawin. Betina dari burung cendrawasih mampu membuat sarang di dahan pohon, bertelur dari 1 hingga 3 butir, dan merawat anak-anaknya sendiri setelah telurnya menetas. Namun, burung cendrawasih terancam oleh kehilangan habitat akibat deforestasi dan perburuan liar. Upaya konservasi dilakukan untuk melindungi habitat dan mencegah perburuan liar yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam budaya Papua, cendrawasih dianggap sebagai simbol keindahan dan sering digunakan dalam berbagai seni.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Bu Fendigul Pagi, pukul 6 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur ya. Kami cukupkan teman-teman pilihan menemani suasana pagi hari Anda. Pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Warta Berita Daerah pagi ini.

Pukul 6:30 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah, inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita. Saudara, sari berita Bupati Bovendigul mengingatkan seluruh lulusan RPL PGSD yang baru di yudisium menjalankan pengabdian dengan tanggung jawab. Dengar itulah topik utama berita pagi ini dan dirangkum dengan sejumlah berita lainnya. Hasil liputan reporter kami, Warta Berita selengkapnya dibacakan Indah Dari. Hari ini Kamis 17 September 2026.

0: Pendengar sekaligus di akhir berita nanti akan kami hadirkan wawancara eksklusif kami bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Bovendigul. Warta berita pagi ini kami awali terkait dengan Bupati Bovendigul mengingatkan para lulusan RPL PGSD yang baru di yudisium untuk menjalankan pengabdian yang lebih besar dan penuh tanggung jawab. Disampaikan selengkapnya Agustina Yuniarsi.
1: Bupati Bovendigul Roni Omba mengingatkan para lulusan bahwa yudisium bukan merupakan akhir dari perjalanan, melainkan menjadi gerbang awal untuk menjalankan pengabdian yang lebih besar dan penuh tantangan. Menurutnya, tantangan dunia pendidikan dasar saat ini semakin kompleks. Karena itu, lulusan PGSD diharapkan mampu menjalankan peran strategis dalam menyiapkan generasi masa depan Kabupaten Bovendigul.
2: Kehadiran program RPL ini merupakan wujud komitmen nyata pemerintah daerah dalam menjawab tantangan keterbatasan dan ketersediaan guru yang profesional, berkompeten dan memahami kearifan lokal selama ini.
1: Sebagai guru sekolah dasar lulusan PGSD harus memegang peran kunci dalam meletakkan dasar karakter, moral, literasi, dan numerasi bagi anak-anak generasi masa depan Kabupaten Bovendigul. Berharap para guru lulusan RPL PGSD dapat menjadi bagian penting dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu dan pemerataan layanan pendidikan, terutama hingga ke wilayah yang jauh dan terpencil.
2: Melalui kerjasama strategis dengan Universitas Pusat Merauke ini,

0: sejumlah tenaga dokter dan tenaga kesehatan spesifik. Keadaan itu menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam penataan SDM kesehatan. Hal itu disampaikan Bupati Bovendigul Roni Omba. Ia mengatakan terdapat sejumlah puskesmas yang masih belum memiliki dokter untuk mendukung pelayanan masyarakat. Pemerintah daerah sebelumnya telah membuka penawaran kontrak untuk memenuhi kebutuhan dokter di sejumlah wilayah. Selain dokter umum, kebutuhan tenaga dokter spesialis juga menjadi perhatian, termasuk spesialis penyakit dalam dan kulit.
1: Hampir kebanyakan juga yang saya lihat bidan. Sementara tenaga-tenaga spesialis macam analis apa itu sangat dibutuhkan sekali juga, tapi kita kurang. Nah ini mungkin Pak Kadis, Ibu Direktur bisa kasih informasi, dan kalau memang kurang, kita harus tingkatkan SDM ini di tahun depan. Contoh misalnya analis, mungkin di 20% kita butuh, tapi kita lihat secara umum, petugas kita enggak kok. Ternyata analis di situ dibutuhkan, di RSUD misalnya kurang. Mereka juga mungkin D3.
0: Bupati Roni menilai kebutuhan tenaga analis juga harus dipetakan. Ini karena memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan kesehatan. Ia berharap kebutuhan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui peningkatan SDM maupun pemenuhan tenaga sesuai kebutuhan fasilitas kesehatan. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar, sementara itu Hari Perhubungan Nasional yang ke-55 tahun, Dinas Perhubungan Bovendigul menggelar berbagai aksi sosial untuk masyarakat. Disampaikan langsung reporter Thomas Jamlian.
3: Dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional ke-55, Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul melaksanakan berbagai kegiatan sosial yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul Lusuis Apeiman mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian pihaknya terhadap masyarakat dengan melihat perkembangan dan kebutuhan yang terjadi saat ini. Menurutnya sejumlah kegiatan telah dilaksanakan, di antaranya pelayanan mudik gratis bagi masyarakat menuju berbagai distrik di Kabupaten Bovendigul, pembagian air bersih, serta aksi donor darah.
4: Ada pelayanan gratis juga, pelayanan mudik gratis ke beberapa distrik-distrik yang ada di dalam Bovendigul. Kemudian ada pembagian air bersih, dan juga rencana kalau tidak hari ini besok itu kita kerjasama dengan RSUD untuk donor darah untuk orang yang membutuhkan darah. Kita adakan beberapa kegiatan semuanya dalam rangka Harupnas tahun 2026 di Bovendigul. Ini juga kegiatan ini yang kita lakukan untuk masyarakat. Kalau kita lihat sekarang di musim kemarau, yang kita bagi air, kemudian kita bagi darah juga bagi yang membutuhkan. Pas musim panas seperti ini, paling orang banyak yang membutuhkan. Kalau sakit kan kami tidak tahu, kebanyakan kan orang sudah mau operasi baru cari darah. Nah, kita pikir seperti itu, baik antisipasi, mungkin kami sumbang darah, lalu kami sakit atau di sana, bagaimana.
3: Sementara itu, Ketua Panitia Peringatan Harhubnas ke-55, Yohanes Marto, mengatakan rangkaian aksi sosial telah dilaksanakan sebagai bagian dari peringatan Hari Harhubnas tahun ini. Khususnya untuk kegiatan pembagian air bersih, kata Yohanes, Dinas Perhubungan telah menyalurkan air bersih sebanyak 36 ribu liter air kepada masyarakat di sejumlah titik yang membutuhkan.
5: Kami telah lakukan itu dengan bantuan air bersih sekitar 36 ribu liter. 36 ribu liter itu ada beberapa titik yang kami fokus untuk pembagian. Nah, yang pertama itu titiknya itu di belakang pasar. Nah, itu sekitar 6 profil air atau sekitar 6.200 liter. Karena satu profil itu kan 1.200. Nah, kemudian titik yang kedua itu kami distribusikan juga ke tempe. Dalam tempe itu sekitar 1.200 juga, 5 profil. Kemudian di perumahan Ambongko sama dengan 1.200 atau 5 profil. Kemudian di belakang pasar dan terminal itu 6 profil. Kemudian juga ada di perumahan masyarakat di Ampera, itu juga 6 profil, dan yang sisanya itu ada terbagi, ada beberapa titik, ada di Gang BTO, kemudian ada di Ujung B, kan, tidak salah itu.
3: Ia pun berharap kegiatan aksi sosial tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, sekaligus menjadi bagian dari semangat peringatan

0: peringatan Hari Perhubungan Nasional ke-55. Thomas Yamlen, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan juga pemirsa, Kepala Dinas Pendidikan Bovendigul bangga lulusan RPL PGSD mendorong pengabdian untuk meningkatkan mutu pendidikan, disampaikan selengkapnya. Agustina Yuniarsi.
2: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul, Moses Wandenge, menyampaikan rasa bangga atas keberhasilan peserta program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD Universitas Musamus Merauke yang telah menyelesaikan pendidikan mereka. Ia mengatakan keberhasilan para peserta yudisium merupakan hasil dari perjuangan kerja keras dan komitmen untuk meningkatkan kapasitas diri khususnya dalam bidang pendidikan. Ia menilai program RPL tidak sekedar memberikan kesempatan menyelesaikan pendidikan formal, tetapi juga menjadi bentuk pengakuan terhadap pengalaman dan kompetensi yang telah dimiliki para peserta selama menjalankan tugas di lapangan.
3: Kamu kembali ke tempat itu. Karena di SDSD itu guru tidak ada, apalagi kawan itu tidak ada guru. Mungkin aku kembali ke tempat itu, mengajar di tempat itu.
2: Menurutnya, peningkatan kompetensi tenaga pendidik sangat penting untuk menjawab tantangan pendidikan di Kabupaten Bovendigul, terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar di wilayah terpencil dan perbatasan. Berharap ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama mengikuti program RPL dapat diterapkan di sekolah masing-masing dan memberikan dampak nyata bagi peserta didik. Kepada para lulusan agar tidak berhenti belajar dan terus mengabdikan diri yang telah diperoleh untuk kemajuan pendidikan serta masa depan anak-anak di Bovendigul. Yudisium tersebut sekaligus menjadi bagian dari kerjasama pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Pendidikan dengan Universitas Musamus Merauke dalam memperluas akses pendidikan tinggi serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya tenaga pendidik di Kabupaten Bovendigul. Agustina Yuniarsi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Bovendigul didorong memberikan manfaat bagi masyarakat, disampaikan selengkapnya Septianing Nurjana.
4: Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Bovendigul diharapkan mampu hadir dan berperan aktif di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga silaturahmi antar jemaah haji, tetapi juga melalui kegiatan keagamaan, sosial, kepedulian terhadap kaum duafa hingga pembinaan generasi muda. Saat membacakan sambutan Bupati, Staf Ahli Bupati Bovendigul Bidang Ekonomi dan Keuangan, Jeffrey Hani Isak Nirahua, mengatakan, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjaga silaturahmi dan persaudaraan di antara jemaah haji, sekaligus menjadi wadah untuk menjaga dan mengembangkan semangat kemabruran haji, agar terus memberikan manfaat setelah kembali dari Tanah Suci dan berharap Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Bovendigul dapat menjadi organisasi aktif, inklusif, dan dekat dengan masyarakat.
5: Saya berharap Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Bovendigul dapat menjadi organisasi aktif, inklusif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita hadirkan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia dalam bentuk kegiatan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, baik melalui pembinaan keagamaan, penguatan persaudaraan, kegiatan sosial, kepedulian terhadap kaum duafa, pembinaan generasi muda, maupun berbagai kegiatan kemasyarakatan lainnya.
4: Ia juga menegaskan dengan melakukan berbagai kegiatan, para jemaah haji tidak hanya dikenal sebagai orang-orang yang telah menunaikan rukun Islam yang kelima, tetapi juga dikenal sebagai orang-orang yang membawa manfaat bagi lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Jeffrey juga mengungkapkan Kabupaten Bovendigul memiliki karakter masyarakat yang beragam dengan kondisi geografis dan tantangan pembangunan yang tidak ringan. Dalam situasi seperti ini, pemerintah tentu tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat termasuk organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Karena itu, keberadaan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Bovendigul dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun kehidupan masyarakat yang religius, rukun, peduli, dan berakhlak.
5: Dalam situasi seperti ini, pemerintah tentu tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Karena itu, saya mengharap keberadaan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Bovendigul dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun kehidupan masyarakat yang religius, rukun, peduli, dan berakhlak.
4: Ia juga mengajak IPHI Bovendigul untuk bersama-sama membangun Bovendigul tidak hanya dengan pembangunan fisik, tapi juga dengan pembangunan iman, moral, karakter, dan kepedulian sosial. Septiani Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, berita terakhir pagi ini, pelaksanaan yudisium bagi 48 mahasiswa program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL PGSD oleh pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu bentuk investasi dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bovendigul. Berangkat dari berbagai terobosan di bidang pendidikan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul, Musa Wandenge, menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan mutu pendidikan, termasuk melalui peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Untuk mengetahui lebih jauh komitmen tersebut, berikut kami hadirkan wawancara singkat bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul, Musa Wandenge, terkait pelaksanaan yudisium bagi 48 mahasiswa yang telah menyelesaikan program RPL PGSD. Selengkapnya, pendengar dan juga pemirsa, dipandu rekan kami, Thomas Jamlean.
6: Pendengar Radio Republik Indonesia Bovendigul dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi hari ini kami berbincang bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul, dalam hal ini Bapak Musa Wandenge. Bagaimana kabar Bapak?
7: Sehat-sehat.
6: Sehat-sehat ya. Bapak, di tanggal 15,
7: ya, 15
6: September kemarin oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan kembali membuat terobosan dengan upaya peningkatan mutu kualitas pendidikan di daerah kita Bovendigul, yang mana pada hari kemarin telah melakukan yudisium bagi 48 mahasiswa RPL PGSD hasil kerjasama dengan Universitas Musamus Merauke. Bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan pelaksanaan yudisium yang telah berlangsung ini? Silakan Pak.
7: Terima kasih. Selamat pagi untuk pendengar RRI di mana saja berada. Saya Musa Wandenge, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul. Dalam kesempatan atau momen ini, hari ini saya memberikan penjelasan terkait dengan 48 mahasiswi RPL Kabupaten Bovendigul yang menyelesaikan atau hari ini mereka akan wisuda yudisium, ya, wisuda nanti di Merauke. Tapi ya, kami berbangga bahwa dalam perjalanan kita sebagai Kepala Dinas Pendidikan sejak 2022 akhir dan sampai sekarang ini, ya, kita membuat keterobosan-keterobosan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia khusus OAP bagi adik-adik kami, guru. Sehingga dalam momen ini kami bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini Bupati hadir dalam acara yudisium, ya, 48 peserta yudisium. Seiganya itu ada 51, tapi ya saya mau katakan bahwa ya manusia itu merencanakan, tapi yang menentukan itu Tuhan. Sehingga pada hari ini yang di yudisiumkan itu 48, 3 sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Tapi pada prinsipnya bahwa ya kami di Boven ini hari ini kami melaksanakan yudisium bekerja sama pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Pendidikan dengan pihak perguruan tinggi atau fakultas, dalam hal ini Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Musamus, hingga hari ini kami bisa mengadakan yudisium. Saya sendiri secara pribadi dan juga tadi Bupati katakan bahwa kami sama-sama bangga bahwa ada adik-adik kita dari guru yang sebetulnya mereka dari SMA ya hari ini mereka bisa mendapat gelar sarjana pendidikan. Ini satu kebanggaan besar bagi kami, khusus untuk kami orang Papua Indigo. Dengan demikian bahwa ada guru-guru kami yang sudah memenuhi syarat untuk bisa mengajar di sekolah-sekolah. Karena tuntutan sekarang bahwa semua guru itu harus memiliki sertifikasi guru, harus memiliki kualifikasi pendidikan yang minimal harus S1. Dalam hal ini S1 pendidikan. Dan puji Tuhan bahwa hari ini ada 48 peserta yudisium dan itu sudah dilaksanakan. Kedepan di akhir September nanti mereka akan wisuda di Merauke dan kami berharap agar 48 ini bisa kembali ke sekolah-sekolah untuk melaksanakan tugas. Dengan demikian bahwa mereka sudah layak sebagai seorang guru. Mereka sudah memiliki kualifikasi sebagai seorang pendidik dan melatar belakangi sarjana pendidikan. Ini satu kebanggaan buat saudara-saudara kami, guru khusus OAP. Karena mulai dari tahun 2024 sampai hari ini, hari Selasa 15 September 2006, mereka diwisudakan. Dan ini kami gunakan dari dana otsus. Dengan demikian bahwa tidak dana otsus itu dipakai untuk kepentingan lain, tapi ini kepentingan sumber daya manusia. Jadi kami berharap supaya ke depan itu bisa kerjasama ini berlanjut. Sehingga ada teman-teman kita yang mungkin latar belakang pendidikan masih SMA, lalu honor-honor ini kita berdayakan mereka. Sehingga mereka bisa kuliah, mereka bisa mendapat pendidikan yang layak, sehingga bisa mendapat gelar sarjana pendidikan, sehingga mereka kembali jadi guru di sekolah dasar. Itu harapan saya.
6: Pak Musa, apakah nanti akan dilakukan tahap selanjutnya? Karena seperti penjelasan dari pihak Musa Musa bahwa mereka apresiasi karena pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahap pertama ini telah merekrut 51 para mahasiswa, namun dalam perjalanan waktu hanya 48 yang hari ini telah dilakukan yudisium.
7: Kami ada dua gelombang. Gelombang pertama mereka wisuda yudisium, nanti September mereka wisuda. Nanti yang kedua itu diperkirakan nanti tahun depan.
6: Kalau tahap pertama ini kan mahasiswa melalui program RPL, apakah nanti akan dilakukan hal yang sama melalui program reguler kah, bagaimana Pak?
7: Ya, untuk reguler kita ada 20 anak dan itu lagi mulai kuliah di tahun ini. Dan itu kami biayai semua dari dana otsus. Jadi dana otsus itu kita pakai untuk yang pertama RPL gelombang pertama 48 orang, gelombang kedua itu kurang lebih 25 atau 20 orang, lalu reguler itu 20 orang. Dan bukan saja mereka di FKIP Musamus, tapi juga kami ada kirim 16-17 anak di Genius dengan dana otsus, juga KPG ada 47 anak. Mudah-mudahan mereka juga nanti selesai pada waktu-waktu mendatang dan mereka akan jadi guru-guru muda. Dan juga ada beberapa program lain seperti afirmasi adik dan adik. Ini juga kita biayai dari semua itu dari dana otsus. Jadi bukan hanya mereka yang RPL, tapi juga ada reguler lain gitu.
6: Terakhir Pak, apa pesan yang ingin disampaikan kepada para mahasiswa yang telah dilakukan yudisium hari ini supaya ke depan ketika mereka selesai wisuda mereka akan kembali ke kampung halaman mereka untuk bisa mendidik anak-anak kita apalagi yang berada di kawasan terpencil dan pedalaman? Silakan Pak.
7: Pesan saya yang pertama, memang akhir-akhir ini banyak masyarakat yang ceroti soal tidak adanya kehadiran guru di kampung-kampung, di sekolah-sekolah. Memang di sisi lain ya kita harus maklumi karena ada yang sekolah seperti tadi saya katakan. Jadi harapan saya kalau misalnya sudah selesai nanti wisuda nanti teman-teman harap kembali ke sekolah-sekolah masing-masing sesuai dengan tempat tugas di mana kamu bertugas. Sehingga sekolah-sekolah yang ada di kampung bisa ada guru karena apa yang tadi disampaikan oleh Bupati sendiri bahwa di sekolah-sekolah itu ya minimal ada satu orang pegawai negeri, dua dan yang lain honor. Jadi kamu kembali ke tempat tugas masing-masing dan kamu melaksanakan tugas sesuai dengan kamu punya tupoksi masing-masing atau sesuai dengan kamu tempat tugas. Apa yang disampaikan tadi oleh dekan FKIP bahwa secara resmi hari ini kami kembalikan Bapak Ibu ke masyarakat. Dengan demikian kamu sudah kembali lagi ke dinas dan dari dinas kami berharap supaya sesudah ini kamu kembali ke tempat tugas masing-masing melaksanakan tugas di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu bersyukur masih ada banyak orang yang ingin sekolah. Kalau kita sekolah ini memerlukan biaya. Kalau misalnya kamu sendiri pergi sekolah di Musamus, ini memerlukan biaya, waktu, dan tenaga. Di sisi lain, kamu tinggalkan kamu punya keluarga, baru kamu pergi keluar, atau kamu keluarkan banyak uang, syukur-syukur kamu dapat bantuan dari dinas melalui dinas pendidikan. Istilahnya ini uang pemerintah, hanya dinas pendidikan itu ya kami kelola sehingga kamu bisa menempuh pendidikan. Dan hari ini kamu sudah resmi mendapat gelar sarjana pendidikan. Jadi kamu bersyukur bahwa kesempatan ini kamu bisa selesai dengan baik. Ini satu kebanggaan atau satu keistimewaan untuk kamu, khusus kamu orang-orang AP, guru-guru AP. Karena kamu bersyukur dari sekian banyak gitu, kamu yang bisa terpilih, kamu yang bisa direkrut untuk bisa sekolah, dan hari ini kamu bisa dapat gelar itu. Jadi harapan saya ya, kamu harus bersyukur dan gunakan ini dengan baik, jaga alma mater Musamus dengan baik, dan jaga nama baik pemerintah daerah dan juga dinas pendidikan. Yang berikut, ya kamu berterima kasih kepada pemerintah daerah karena kamu mendapat kesempatan peluang dari pemerintah daerah untuk bisa memperoleh pendidikan melalui dinas pendidikan. Berterima kasih ini kesempatan yang kamu sudah dapat. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Oleh sebab itu, kesempatan yang kamu sudah peroleh ini gunakan baik dan laksanakan tugas dengan baik. Itu yang saya bisa memberikan harapan, saran dari saya untuk kamu semua.
6: Mendengar dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang singkat kami bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul dalam hal ini, Bapak Musa Wandenge, di mana penekanan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kabupaten Bovendigul adalah gunakanlah kesempatan ini dengan baik, karena pendidikan merupakan sebuah investasi dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah kita, Bovendigul. Saya Thomas Imlay menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Kami kembali ke studio.

Saudara, dengan disampaikannya informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Saya Indah Dari, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Karena informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Bu Pendegol Pagi 90,3 dan juga 97,5 FM. Pagi ini pendengar ya, menemani Anda dalam penyampaian warta berita daerah pagi. Sejumlah informasi pagi ini Anda bisa kembali membacanya di laman ataupun portal berita kami www.rri.co.id. Pagi ini juga pendengar ya, kami hadirkan warta berita sentral produksi Pro 3 Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur. Selepas warta berita sentral pendengar ya, masih kita akan lanjutkan kembali kebersamaan kita dalam program Bob Digol Pagi hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda semua, selamat memulai beragam aktivitas Anda di hari ini, Kamis 17 September 2026.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya Menko Pangan mendorong mahasiswa untuk mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang pangan. Sementara pemberian MBG di Kota Palangkaraya dihentikan selama PJJ akibat karhutlah.

PBB juga merilis Global Risk Report 2026 yang melaporkan dampak dari konflik besar. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 17 September 2026, saya Risi Rustarto.

0: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mendorong pemerintah membuka posko pengaduan bagi para konsumen beras fortifikasi yang bermasalah. Hal tersebut adalah untuk menampung keluhan konsumen yang merasa dirugikan akibat produk tidak sesuai dengan klaim. Kita ke luar negeri, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB merilis Global Risk Report 2026 yang melaporkan dampak konflik besar. PBB juga menilai bahwa perang berskala besar semakin dipandang sebagai resiko global yang diperkirakan berpotensi terjadi. Kita ke informasi olahraga, Sekjen Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC Datuk Sri Winsor John mendorong penguatan ekosistem sepak bola Indonesia secara berkelanjutan. Ekosistem kuat menjadi fondasi penting dalam pengembangan sepak bola sekaligus membangun industri olahraga nasional. Selanjutnya kita akan ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menko Pangan Zulkifli Hasan mendorong mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang pangan yang menjadi kunci agar sektor pertanian Indonesia mampu bersaing dan tidak tertinggal dari negara-negara lain. Femi Asiovani melaporkan informasi lengkapnya.
1: Menteri Koordinator atau Menko Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan mendorong mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau atau UMRI untuk bersungguh-sungguh menuntut ilmu dan memanfaatkan kesempatan pendidikan guna mempersiapkan masa depan. Pesan tersebut disampaikan Zulkifli Hasan saat menghadiri kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru dan masa ta'aruf mahasiswa UMRI tahun akademik 2026-2027 di kampus UMRI. Zulkifli Hasan mengatakan mahasiswa dari berbagai latar belakang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita termasuk menjadi pemimpin di berbagai bidang. Karena itu kesungguhan dalam belajar menjadi hal penting yang tidak boleh disia-siakan. Zulkifli Hasan juga menekankan pentingnya penguasaan teknologi dalam sektor pangan. Menurutnya Indonesia perlu meningkatkan penerapan teknologi mulai dari penggunaan bibit, sistem pertanian hingga irigasi.
2: Sekarang memang kita sudah sembada, tetapi lambat laun kalau kita tidak siap menggunakan teknologi kita mungkin. Saya ambil contoh negara lain untuk menghasilkan 1 kg gula ongkosnya cuma 3.800. Kita 14.000. Karena kita manual. Satu orang nanam padi, satu orang kalau nanam padi, satu hektar dia perlu waktu 24 hari. Tapi kalau pakai alat, satu alat 24 hektar satu hari. Beda kan?
1: Sementara PLT Gubernur SF Haryanto menyebutkan salah satu peluang besar yang harus dimanfaatkan mahasiswa berada pada sektor pangan, pertanian, dan perkebunan yang menjadi kekuatan utama Riau. Dan diharapkan UMRI dapat melahirkan generasi yang tidak hanya memahami potensi besar Riau, tetapi juga memiliki kompetensi dan keberanian untuk mengembangkan potensi tersebut menjadi kesejahteraan bagi masyarakat.
3: Masa depan pangan tidak hanya membutuhkan petani. Kita membutuhkan anak-anak muda yang menguasai teknologi, pangan, peternakan, teknik, manajemen digitalisasi, logistik, keuangan, dan kewirausahaan. Saya berharap dari Universitas Muhammadiyah, Riau lahir generasi yang tidak hanya mengetahui betapa besarnya potensi Riau, pangan, atas kehadiran dan pertanian, perhatian yang diberikan pada Profesor Riau.
1: Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan masuknya mahasiswa baru ke perguruan tinggi bukan sekedar perpindahan lingkungan pendidikan, tetapi menjadi awal pembentukan karakter dan kapasitas diri sebagai generasi penerus daerah. Mahasiswa akan menghadapi dunia kerja dalam 4 hingga 5 tahun mendatang dengan tantangan yang berbeda. Perubahan struktur ekonomi, teknologi, industri, dan kebutuhan tenaga kerja menuntut mahasiswa untuk mampu beradaptasi. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panen raya padi dan bawang di Desa Truni, Kecamatan Babat, Lamongan, Jawa Timur menunjukkan hasil yang melimpah, di mana pemerintah Kabupaten Lamongan terus memperkuat dukungan irigasi dalam menjaga produktivitas pertanian. Kita akan bergabung bersama Varin Regi untuk menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Panen raya padi dan bawang merah di Desa Truni, Kecamatan Babat, Lamongan menjadi gambaran positif produktivitas pertanian sekaligus memberikan optimisme bagi petani. Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi mengatakan hasil panen padi maupun bawang tahun ini cukup menggembirakan. Produktivitas padi dari sejumlah varietas bahkan mencapai lebih dari 11,5 ton per hektar dan diperkirakan menembus 12 hingga 12,5 ton per hektar. Pemkab Lamongan terus memberikan dukungan melalui pembangunan irigasi, perpompaan, jalan usaha tani, hingga fasilitas pertanian lainnya.
5: Dan hasil padi di sini rata-rata cukup baik. Tadi ada beberapa jenis varietas, ada 5 tadi ya. Hampir semuanya rata-rata di atas 11,5 ton rata-rata. Bahkan dimungkinkan nanti kalau sudah serentak panennya sekitar bisa sampai 12 sampai 12,5 ton. Itu menunjukkan bahwa kualitas pertanian di sini juga cukup baik, pengairannya juga cukup baik. Dan di sini setiap tahun kita juga terus memberikan fasilitasi baik perpompaan, baik irigasi, ada juga jalan usaha tani tadi yang ke sini dan juga fasilitas lain.
4: Marvin, petani bawang merah Desa Truni, mengatakan harga bawang merah tahun ini cukup menguntungkan meski tidak terlalu tinggi. Ia berharap pemerintah terus membantu petani, terutama dalam penyediaan bibit dan pemasaran hasil panen. Menurutnya kepastian harga menjadi faktor penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
6: Mahal itu enggak mahal, itu rendah enggak rendah. Pokoknya stabil.
7: Stabil.
6: Stabil. Ya semoga bisa membantu petani bawang.
7: Dari sisi apanya, Pak?
6: Sisi ya masalah pembibitan, dari masalah cara ya, untuk
7: menjualkan bawang.
6: Ya, untuk memasarkan bawang.
4: Selain panen raya, Bupati Lamongan juga memberikan bantuan berupa 3 unit irigasi perpompaan, 2 unit pompa yang diharapkan memperkuat ketersediaan air sekaligus mendukung petani mempercepat pelaksanaan MT3. Varian Raki melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini Gubernur Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan beras, tepung, dan minyak goreng kepada ratusan kepala keluarga di Kelurahan Petuk Ketimpun yang merupakan warga terdampak kebakaran hutan dan lahan serta mulai mengeluhkan gangguan pernafasan. Edi Suroso yang menyampaikan informasinya.
1: Pengobatan gratis, minta kasihan anak-anak sama orang tua, sesak napas.
2: Warga yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Tengah mengeluhkan gangguan kesehatan akibat paparan asap. Salah seorang warga Petuk Ketimpun, Fatimah, mengaku mengalami sesak napas dan berharap pemerintah dapat menyediakan pelayanan pengobatan gratis bagi masyarakat terdampak. Warga berharap pengobatan dapat diberikan secara rutin setidaknya 1 hingga 2 minggu sekali. Menurutnya pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan, terutama untuk membantu anak-anak dan orang tua yang mengalami gangguan pernapasan akibat kondisi kabut asap parah, khususnya bagi masyarakat yang masih harus beraktivitas di tengah kondisi udara yang terdampak kabut asap.
1: Pengobatan gratis, minta kasihan anak-anak sama orang tua, sesak napas. Kalau bisa pengobatannya 1 minggu atau 2 minggu sekali.
3: Bantal masker ada lagi?
1: Belum ada. Makan bisa.
3: Ada bantuan ini apa yang ibu rasakan? Yang ibu rasakan apa? Senang atau gimana?
1: Kalau kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur, Pak Asyar Sabran.
2: Di sisi lain, warga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak karhutla. Warga berharap pemerintah terus hadir tidak hanya dalam penanganan kesehatan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan pendidikan dan kehidupan masyarakat. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran memberikan semangat kepada warga yang terdampak karhutla agar tetap kuat menghadapi kondisi tersebut. Ia menyampaikan bahwa menghadapi situasi karhutla merupakan tugas bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
4: Kita harus hadir tentang pendidikan, tentang kesehatan lah. Pendidikan kalau ada anak bobian, anak SMA sederajat, mau kuliah, asal kena, apa namanya, berat menerima, dipastikan dapat lah. Dipastikan dapat, itu kewajiban gubernur lah. Untuk terima kasih, kita saling mendoakan, kita doakan juga untuk Pak Presiden Republik Indonesia, karena belum hadir, karena perintah beliau, harus menyapa masyarakat, lihat situasi masyarakat yang ada, ya kan? Maha Esa, Allah SWT tidak akan mencoba di luar kemampuan umatnya. Yang penting, lu minta semangat, lah. Tugas kita menghadapi situasi karhutla macam ini, tugas kita semua, elemen masyarakat, lah.
2: Agus Tiar juga mengajak masyarakat untuk saling mendukung dalam menghadapi dampak karhutla. Menurutnya pemerintah terus berupaya hadir dan menyapa masyarakat untuk melihat secara langsung kondisi yang dihadapi warga, sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat menjadi perhatian dalam penanganan bencana. Edi Suroso melaporkan.
0: Selama pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ akibat kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan, maka pemberian makan bergizi gratis kepada siswa di Kota Palangkaraya dihentikan sementara. Aga Jaya Bijaksana yang akan menyampaikan laporan lengkapnya.
5: Untuk kegiatan MBG selama PJJ ini sementara ditiadakan, Mas.
6: Program makan bergizi gratis atau MBG di Palangkaraya dihentikan sementara selama siswa menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kepala SDN 5 Bukit Tunggal Palangkaraya, Mus Marmadi, kepada RRI mengatakan penghentian MBG dilakukan karena siswa tidak lagi melaksanakan pembelajaran secara tatap muka di sekolah akibat kondisi kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya selama PJJ berlangsung, siswa mengikuti proses belajar dari rumah sehingga dikhawatirkan MBG tidak termakan karena tidak ada orang tua yang mengambil ke sekolah. Ia juga mengimbau kepada para orang tua untuk tetap memperhatikan kesehatan anak selama kabut asap, termasuk memastikan kebutuhan makanan bergizi dan membatasi aktivitas anak di luar rumah.
5: Untuk sementara, Mas, selama kegiatan PJJ ini kita sudah berkoordinasi juga dengan pihak SPPG, terutama SPPG 4 Bukit Tunggal untuk kegiatan MBG selama PJJ ini sementara ditiadakan, Mas, karena mengingat anak-anak kan belajar di rumah. Ada awal-awal kemarin ada kita sempat mau satu kali rasanya itu MBG tetap dibagikan.
6: Sementara itu salah satu orang tua siswa, Rendik Andika, tidak mempermasalahkan tidak diberikannya MBG kepada siswa saat pelaksanaan PJJ karena menghindari tidak termakannya MBG oleh siswa.
7: Beberapa hari ya, beberapa waktu yang lalu PJJ dan lain-lain, karena PJJ sebenarnya juga kurang efektif karena beberapa kendala kemarin pas PJJ, baik itu kendala soal waktu belajar yang sebentar. Di yang lainnya juga komisi ini cukup masih mengkhawatirkan sih, karena tadi pagi itu di wilayah sekitar rumah kami asapnya juga masih
5: cukup tebal tadi pagi, meskipun kurang dari sebelumnya, tapi cukup tebal, baunya juga masih menyengat gitu sih. Ada kekhawatiran juga lah masih, meskipun senang tapi juga masih ada kekhawatiran terkait kabut asap yang masih tebal dan nggak tahu sampai kapan normalnya.
6: Rendik pun berharap kondisi kabut asap akibat karhutlah segera membaik sehingga aktivitas pembelajaran dapat kembali normal dan program MBG bagi para siswa dapat dilaksanakan seperti sebelumnya.
8: Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Informasinya disampaikan Leni Kurniawati.
9: Mengecil, ya, ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali amandemen.
0: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
9: Ozon itu berjalan dengan baik dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan ulang dan Kementerian Kerja kan menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka dan kita juga menyediakan alat gitu. Jadi kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya kesana dan ada pekerjaan yang terlibat itu disebut dengan pekerjaan hijau.
0: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
10: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
0: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Bekasi kita bergeser ke Taman Mini Indonesia Indah atau yang biasa disebut TMII. Kini terus memperkuat dorongan di sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Informasi lengkapnya ada Yurika Fitri di sana.
1: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan, di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
2: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green, karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
1: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Payton Energy, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
3: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu, jadi ada juga edukasinya, edufannya.
1: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita masuk ke informasi terakhir, kali ini kereta api menjadi moda transportasi favorit publik di Yogyakarta dan tampak dari pertumbuhan signifikan penumpang kereta di semester pertama tahun ini. Rosihan Anwar yang menyampaikan informasinya.
4: 2007 tentang perkembangan bahwa setiap pemakai jalan raya yang sedang melintasi jalan kereta api wajib mendahulukan lewatnya kereta.
5: Moda transportasi kereta api kembali menjadi favorit publik untuk melakukan perjalanan dari dan menuju Yogyakarta. Hal itu tampak pada trafik penumpang di bulan Agustus kemarin yang mencapai 1.264.608 orang pelanggan. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menuturkan, untuk volume penumpang dari Januari hingga Agustus 2026, kenaikan penumpang bahkan mencapai sekitar 8% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
6: Ya, untuk peningkatan volume angkutan penumpang di KAI 26 Yogyakarta pada periode Januari hingga Agustus 2026, KAI 26 mencatat sudah melayani total sebanyak 9,5 juta penumpang. Angka ini meningkat sebesar 8% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2026 yang melayani total sebanyak 8,8 juta penumpang.
5: Sementara itu, faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan volume penumpang, Feni Novida Saragih menyebutkan, diantaranya disebabkan karena peningkatan performa dan layanan bagi para penumpang.
6: Peningkatan volume ini didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu pemajaan sarana kereta api yang semakin nyaman. Kedua, on-time performance atau ketepatan waktu perjalanan kereta api. Kemudian ada peningkatan keselamatan, kemudahan dalam mengakses tiket, kemudahan layanan perjalanan kereta api, inovasi dan digitalisasi, peningkatan fasilitas, serta adanya tematik stasiun yang ikonik. Hal ini bisa menjadi menarik perhatian ataupun keingintahuan masyarakat sehingga ingin berkunjung ke Yogyakarta.
5: Sri Pamuji, warga Purwokerto, Jawa Tengah, telah lama mempercayakan kereta api sebagai moda transportasi yang terpercaya ketika membawa buah hatinya melakukan pemeriksaan kesehatan rutin di Rumah Sakit Umum Pusat Sarjito.
7: Ini dalam rangka ini di Jogja main atau apa gitu?
8: Enggak, ini habis kontrol di Rumah Sakit Sarjito.
7: Oh gitu ya. Bu, ini kenapa milih kereta, kenapa?
8: Lebih cepat, enak, enggak ada macet.
5: Menurut catatan catatan Daop 6 Yogyakarta pada bulan Agustus saja ada sebanyak 1.264.608 orang penumpang yang menggunakan kereta dengan rincian 635.828 penumpang berangkat dan 628.708 penumpang yang datang di berbagai stasiun di wilayah Daop 6 Yogyakarta.
0: Informasi tadi menutup warta berita pagi hari ini, tapi pastikan Anda terus bersama dan baru saja dibuka Indonesia Menyapa Pagi, spesial untuk menyampaikan informasi-informasi untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Lusarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: 01 Kanal Inspirasi.

pemberitaan Pro 3 Jakarta. Mufadikul Pagi kembali menemani Anda. Saya ini dari pagi ini ya, hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur akhir kebersamaan kita. Info cuaca saat lagi kami hadirkan ya, nanti disampaikan langsung oleh prakirawan dari BMKG Tanah Merah. Sekaligus pendengar pagi ini ya, di pukul 8 nanti akan ada dialog interaktif Sapapsel. Kita akan merelay Pro Satureri Merauke. Selamat pagi untuk Anda semua, selamat memulai beragam aktivitas Anda. Pagi hari ini juga cuaca Bovendigul pendengar ya, masih ditemani dengan mendung di hari ini ya. Dan untuk Anda juga pendengar ya, di pagi ini yang ada di 20 distrik 112 kampung, selamat pagi untuk Anda semua. Dan Anda juga mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI.

Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama, hak untuk hidup yang aman, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari sikap yang sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan menolak kekerasan, dan dengan menghargai perbedaan. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital. Setiap kata dan tindakan kita mencerminkan nilai kemanusiaan. Mari kita hentikan perundungan, mari kita tolak ujaran kebencian, dan mari kita jaga ruang bersama yang aman dan beradab. Karena saat kita melindungi hak orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga hak kita sendiri.

Pendengar, pukul 7:47 waktu Indonesia Timur ya. Bu Pendigol pagi di program 1 Radio Republik Indonesia. Bu Pendigol pagi ini ya, tepat pukul 5 pagi tadi kami sudah mengudara. Berbagai beragam aktivitas Anda, kesibukan Anda juga di sepanjang hari ini. Saat lagi akan kami hadirkan info cuaca disampaikan langsung oleh prakirawan dari BMKG Tanah Merah. Sekaligus pendengar ya, mohon maaf untuk siaran Sapa Apsel di edisi kali ini, Kamis 17 September 2026 ya. Belum bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda, tetapi beragam informasi nanti akan kami hadirkan selama kurang lebih 1 jam jelang penyampaian warta berita sentral bersama dengan Pro 3 Jakarta tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur. Ada di Masif pagi ini dengan CINTA atau Cinta ya, menemani kebersamaan Anda dan juga untuk Anda penyiar yang ada di 20 distrik, 112 kampung, pendengar yang mendengarkan kami juga di pemancar Lewa Roko 97,5 FM.

Pendengar, pernahkah Anda merasa lebih baik hanya dengan tersenyum? Senyuman bukan sekedar ekspresi wajah. Senyuman adalah bahasa universal dan kekuatan luar biasa yang tersembunyi dalam diri kita. Saat kita tersenyum, otak memproduksi hormon endorfin, zat alami yang meningkatkan suasana hati, mengurangi rasa sakit, dan membuat kita lebih bahagia. Melansir dari duta.co, senyuman membawa banyak manfaat tersembunyi, di antaranya, senyum dapat membuat hati menjadi damai dan bahagia bahkan saat kita sedang sedih. Senyum juga mampu membuat orang lain ikut bahagia. Seringkali, senyum kita menjadi semangat untuk orang lain. Senyum membuat kita tampak lebih muda. Saat kita bahagia, otot wajah lebih rileks dan ekspresi pun terlihat lebih segar. Senyum membantu meredakan stres dan mengubah suasana hati menjadi lebih ringan. Bahkan, senyum adalah bentuk rasa syukur dan ketenangan jiwa yang bisa membuat tubuh lebih sehat. Menariknya, senyum itu menular. Satu senyum tulus dapat menciptakan suasana positif di sekitar kita, membangkitkan semangat, dan mempererat hubungan antar manusia. Jadi apapun kondisi Anda hari ini, tersenyumlah. Karena satu senyum kecil bisa membawa kebahagiaan besar bagi Anda dan bagi orang lain. Senyum.

0: Halo, saya Ros.
1: Saya Duta.
2: Saya Adam.
3: Kami dari Shilon Seven.
1: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
0: Yes.
1: RRI sekali di udara.

0: dulu, bumi kita hijau dan bersih.
1: Kini sampah ada di mana-mana. Siapa yang harus peduli?
2: Mulai dari hal kecil, membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang, dan mengurangi plastik.
3: Ingat, bumi ini bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita.
0: Ayo, jaga lingkungan sekarang juga.

0: Pendengar Prosatelli Ribu Pendikul, kanal informasi dan inspirasi, pukul 8 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur ya. Pendengar menemani aktivitas Anda pagi hari ini. Khususnya juga untuk Anda yang ingin beraktivitas di luar ruangan, kami hadirkan info cuaca yang disampaikan langsung saudara ya oleh prakirawan BMKG, ada prakirawan Ayomi pagi ini.
1: Anda mendengarkan info BMKG.
0: Baik pendengar dimanapun Anda berada pagi hari ini ya, kami sedang mencoba menghubungi prakirawan Ayomi pagi ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanah Merah. Sepertinya masih ada sedikit trouble pagi ini pendengar ya. Nanti akan coba kami hubungi kembali untuk Anda agar bisa disampaikan info cuaca untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya di sepanjang hari ini ya. Hari Kamis 17 September 2026. Baik pendengar, sambil menunggu prakirawan Ayomi pagi ini untuk mengangkat teleponnya, kami bacakan dulu kilas berita pagi ini pendengar ya. Tentunya yang kami lansir dari portal berita kami rri.co.id. Pendengar, menetapkan krisis nasional di mana kasus HIV di Fiji sampai 2016 ataupun di Fiji sampai 2016 kasus sepanjang 2025. Sementara itu pendengar, informasi lainnya, pencarian jurnalis hilang di Selat Sunda masih nihil dan cuaca masih menjadi kendala. Di sisi lain juga pendengar ya, ada Wamen Komdigi mengapresiasi teknologi digital kelompok perikanan budidaya Sulsel. Informasi pagi ini pendengar ya, silakan Anda simak ataupun membaca selengkapnya di laman ataupun portal berita kami rri.co.id. Kita masih menunggu prakirawan Ayomi pendengar pagi ini ya untuk menyampaikan info cuaca. Edisi hari ini hari Kamis 17 September 2026.

0: Pendengar pukul 8 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur ya. Pagi ini kami sudah terhubung bersama dengan Prakirawan Ayumi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanah Merah untuk segmen Info Cuaca hari ini.
1: Anda mendengarkan Info BMKG.
0: Selamat pagi, Prakirawan Ayumi.
2: Selamat pagi.
0: Iya, silakan info cuaca pagi ini.
2: Baik, berikut akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca pada hari tanggal 17 September 2026 yang diperkirakan umumnya berawan dengan detail waktu perkiraan cuaca sebagai berikut. Yang mana pada pagi hari dan siang hari ini cuaca diperkirakan berawan, selanjutnya malam dan juga dini hari nanti cuaca diperkirakan masih tetap berawan. Ada pun beberapa parameter cuaca untuk hari ini yang diperkirakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu suhu udara yang berkisar dari 22 hingga 31 derajat Celcius, kemudian kelembapan udara berkisar dari 60 hingga 95%, serta arah angin yang bergerak dominan dari arah timur menuju timur laut dengan kecepatan mencapai 15 km per jam. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.
0: Terima kasih, selamat pagi Prakirawan Ayumi. Suaranya agak kurang jelas pagi ini ya. Pendengar, disampaikan juga ya, tadi mungkin kalau Anda mendengarnya kurang jelas, mohon maaf. Hari ini berawan ya, di pagi hari ini menyusul nanti siang dan juga malam. Nanti akan kami rilis perakiraan cuaca dalam bentuk berita ya di pagi ini. Terima kasih Prakirawan Ayumi, selamat pagi ya. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya pagi ini. Baik pendengar, pukul 8 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur, Puvendikul pagi masih menemani Anda ya. Saya Indah dari pagi ini.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Saya Satoiman, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan untuk RRI di usia yang ke-80 tahun terus bangkit dan tetap menjadi media yang terpercaya dan menjadi media pemersatu bangsa yang terdiri berdiri tegak mengawal suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mengawal kedaulatan informasi nasional.
3: Kilas Berita.
4: Pendengar Kilas Berita pagi ini kami hadirkan datang dari Bovendigul. Kasus kebakaran di Bovendigul menembus 81 kejadian, damkar mengalami kewalahan. Pendengar, selaras dengan disampaikan BMKG masih dengan cuaca cerah ataupun perakiraan cuaca untuk sepanjang hari ini cerah ya di Bovendigul. Pendengar, di tengah cuaca musim kering atau kemarau saat ini, pendengar ya, lebih mawas lagi. Sudah disampaikan 81 ataupun menembus 81 kejadian kasus kebakaran di Bovendigul. Selain itu juga pendengar ya, hanya 3 regu petugas damkar Bovendigul dan tentu kelelahan menangani banyak kejadian. Di sisi lain pendengar, bukan hanya armada damkar Bovendigul juga kesulitan pasokan air. Kami awali informasi dari kasus kebakaran di Bovendigul menembus 81 kejadian. Pendengar, selengkapnya kami lansir dari portal berita kami rri.co.id. Kasus kebakaran yang ditangani bidang pemadam kebakaran Satpol PP Kabupaten Bovendigul terus meningkat hingga Senin 9 September tercatat sebanyak 81 kasus telah ditangani petugas dalam kurun waktu sekitar 3 bulan terakhir. Hal itu disampaikan Kabid Perlindungan Masyarakat dan Pemadam. Maksud kami, ya, Pemadam Satpol PP Bovendigul Lewi Leven Lohombau. Ia juga menyebut jumlah tersebut belum termasuk kejadian yang ditangani setelah 9 September hingga saat ini. Pendengar, menurutnya dalam beberapa hari terakhir, petugas kembali harus menangani sejumlah titik kebakaran. Bahkan dalam satu hari, tim pemadam harus bergerak ke 3 lokasi berbeda. Selain kebakaran, petugas juga, pendengar kembali, petugas juga menangani sejumlah kejadian lain yang membutuhkan respon cepat. Hal ini termasuk insiden tumpahan bahan bakar minyak ataupun BBM di kawasan Jalan Ambongo. Pendengar, Lewi juga menjelaskan bahwa dalam kondisi musim kemarau, petugas pemadam tidak hanya sebatas memadamkan api. Berbagai laporan dari masyarakat juga mengharuskan personel turun ke lapangan untuk melakukan pengamanan dan juga penanganan kejadian lainnya. Di sisi lain, saudara, hanya 3 regu petugas damkar Bovendigul dan kelelahan menangani banyak kejadian. Pendengar, tingginya frekuensi kejadian kebakaran dan berbagai laporan masyarakat membuat petugas pemadam kebakaran Satpol PP Kabupaten Bovendigul mulai kewalahan. Keterbatasan personil menjadi salah satu kendala utama dalam menjalankan tugas pemadaman dan penanganan keadaan darurat. Hal itu disampaikan Kabid Perlindungan Masyarakat dan Pemadaman Satpol PP Bovendigul, Lewi Leven Lahombau. Menurut Lewi, pendengar, saat ini pihaknya hanya memiliki 3 regu. Setiap regu beranggotakan sekitar 7 hingga 8 orang. Namun, dalam pelaksanaannya, tidak seluruh anggota dapat selalu hadir dalam kondisi siap bertugas. Dalam kondisi tertentu juga, petugas yang tersedia hanya sekitar 4 hingga 5 orang. Untuk memperkuat personil, mereka kemudian mendapat bantuan dari anggota Satpol PP lainnya. Keterbatasan personil juga, pendengar, semakin terasa ketika beberapa kejadian berlangsung dalam waktu berdekatan. Petugas tidak hanya dituntut memadamkan kebakaran, tetapi juga merespon berbagai laporan masyarakat lainnya. Di sisi lain, pendengar, masih dari pemadam kebakaran, di mana bukan hanya armada, Damkar Bovendigul juga mengalami kesulitan pasokan air. Keterbatasan pasokan air menjadi persoalan yang dihadapi petugas, tentu dalam menangani kebakaran di Kabupaten Bovendigul. Hal ini karena sulitnya mendapatkan sumber air yang dapat digunakan secara cepat ketika terjadi kebakaran. Hal itu kembali disampaikan Kabid Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Satpol PP Bovendigul. Pendengar, menurutnya kondisi tersebut semakin menyulitkan karena pihaknya belum memiliki armada khusus untuk memasok atau melakukan dropping air. Ia juga menjelaskan ketika terdapat kesempatan, petugas berupaya mengambil dan memasok air pada malam hari. Namun kemudian masih sangat terbatas dan hanya dapat dilakukan beberapa kali. Karena keterbatasan tersebut, pihaknya bahkan harus menempatkan 1 hingga 2 anggota untuk tetap berada di pos. Hal ini guna menangani kebutuhan air.

Dengar itulah 3 kilas berita pagi ini. Kasus kebakaran di Bovendigul menembus 81 kejadian. Damkar kewalahan. Kemudian hanya 3 regu petugas damkar Bovendigul kelelahan menangani banyak kejadian. Dan bukan hanya armada saudara, damkar Bovendigul juga mengalami kesulitan pasokan air. 3 informasi ini silakan Anda simak di laman ataupun portal berita kami rri.co.id.

0: Show 1, kanal inspirasi.
1: Selama puluhan tahun, kita diajarkan belum makan kalau belum makan nasi. Padahal Indonesia memiliki lebih dari 100 jenis bahan pangan sumber karbohidrat. Ketergantungan pada satu jenis makanan pokok dapat mengurangi variasi asupan gizi harian keluarga. Dan saatnya kita beralih ke diversifikasi pangan. Manfaatkan ubi, jagung, sagu, dan olahan umbi-umbian lokal sebagai variasi menu sehat di atas meja makan. Sebagai contoh, hari ini Anda bisa mengkonsumsi nasi, besok sagu, lusa jagung, dan seterusnya. Dengan diversifikasi, kita selamatkan petani, selamatkan lingkungan, dan selamatkan anak cucu kita dari krisis pangan. Mari kita selamatkan pangan lokal, makan tidak harus nasi. Dan mari kita mulai dari piring kita sendiri, satu piring beragam pangan. Diversifikasi pangan bukan pantang makan nasi, tetapi karena kita punya

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
4: Bagaikan malam tak berbintang.
3: Lagu tahun 70-an.
4: Ku kenal dia nisan, hati sedarawan.
3: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
5: Mondar-mandir, coba mendekatimu.
3: Lagu tahun 2000-an.
6: Udara manisku, kau selalu di dalam impianku.
3: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Pendengar Pro Satu RRI, Bu Fendikul dimanapun Anda berada pagi ini ya. Bu Fendikul pagi masih mengudara menemani Anda di 90,3 dan juga 97,5 FM ya. Informasi tiga kami hadirkan tadi pendengar ya, sebagai peringatan, sebagai notis, sebagai mawas diri untuk kita semua ya. Di tengah musim kering saat ini, mencegah sepertinya lebih baik ya daripada mengobati. Untuk Anda semua pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas Anda pagi hari ini. Ditemani juga cuaca Bu Fendikul pagi hari ini dengan mendung cantiknya. Namun memang setiap pagi sepertinya seperti ini pendengar ya, cuacanya mendung dan sedikit dingin. Namun memang hujan sepertinya belum berkenan untuk turun ya di Kota Tanah Merah. Apapun itu pendengar, sepertinya kita harus sabar menunggu hingga nanti waktunya ya. Untuk Anda juga pagi ini yang beraktivitas di luar ruangan, tadi kami sudah hadirkan info cuaca ataupun segmen info cuaca disampaikan langsung oleh Prakirawan BMKG Tanah Merah.

Sebagai referensi untuk Anda semua pendengar ya, yang juga beraktivitas di luar ruangan, seperti yang disampaikan, sepanjang hari ini akan cerah ya. Baik, selamat menjalankan beragam aktivitas Anda. Informasi lainnya akan kami hadirkan menemani Anda. Rilisan portal berita kami ya, masih di rri.co.id.

tips menyederhanakan hidup ala psikolog Amy Warren. 1. Anda bisa merapikan rumah dan lingkungan sekitar. Lingkungan fisik memiliki pengaruh besar terhadap kondisi psikis. Rumah atau ruang kerja yang berantakan dapat menciptakan perasaan stres dan kewalahan secara tidak sadar. Ruang yang bersih dan teratur membuat pikiran lebih jernih, meningkatkan energi, dan mendorong produktivitas. Mulailah dengan langkah sederhana, Anda bisa dengan menyumbangkan pakaian dan barang-barang yang sudah tidak dibutuhkan. Anda juga bisa menerapkan prinsip less is more dalam menyusun barang-barang di rumah Anda. 2. Anda bisa menyingkirkan kebiasaan mental yang buruk. Pikiran kita bisa menjadi sumber kekacauan yang tak terlihat. Kebiasaan seperti terus memikirkan masa lalu atau menyesali sesuatu yang tak bisa diubah hanya akan menguras energi mental. Solusinya, Anda bisa melatih diri Anda untuk hadir di saat ini. Ganti kebiasaan berpikir negatif dengan pola pikir yang sehat dan realistis. 3. Anda perlu menjauhkan diri dari orang-orang toksik atau beracun. Orang-orang di sekitar kita punya dampak besar terhadap emosi dan semangat hidup. Orang yang suka mengkritik, merendahkan, atau membawa energi negatif bisa menghambat pertumbuhan pribadi. Tetapkan batasan yang sehat, belajar berkata tidak dengan ramah namun tegas. Jaga hubungan hanya dengan orang-orang yang mendukung dan mendorong Anda untuk berkembang. Ucapkan selamat tinggal kepada mereka yang justru membuat Anda mundur. Yang keempat, kelola uang Anda dengan bijak. Hidup sederhana juga berarti bijak dalam mengelola keuangan. Pengeluaran tanpa arah bisa menyebabkan stres berkepanjangan. Buat anggaran bulanan, tetapkan tujuan keuangan yang jelas. Anda perlu menghindari perilaku belanja impulsif yang berujung pada penumpukan barang yang sebenarnya tidak Anda butuhkan. Dan yang kelima, ambil kendali atas waktu Anda. Waktu adalah aset paling berharga, namun seringkali memang terbuang percuma karena kurangnya perencanaan atau terlalu banyak mengatakan ya pada hal-hal yang tidak penting. Solusinya, Anda bisa mengidentifikasi prioritas. Jadwalkan waktu untuk hal-hal penting, termasuk waktu istirahat Anda. Fokuslah pada hal yang memberi nilai tambah, bukan sekedar mengisi waktu. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Tips menyederhanakan hidup.

0: Kilas Berita.
1: Pendengar, kembali kami hadirkan Kilas Berita pagi ini. Perpustakaan Nasional menyoroti semangat literasi di Bovendigul. Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpustakaan Nasional, Nur Hadisa Putra, menilai antusiasme penggiat literasi di Kabupaten Bovendigul sangat tinggi meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan. Sebagai pemateri dalam kegiatan Bintek yang digelar Dinas Perpustakaan, ia menyampaikan kesan positif sekaligus menjaring berbagai kendala yang dihadapi oleh masyarakat. Ia menekankan saudara pentingnya menutup kesenjangan akses buku hingga ke wilayah pedalaman dan distrik-distrik terjauh. Menurutnya, pengelolaan perpustakaan merupakan unsur wajib pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, sebagai bentuk pemenuhan hak masyarakat atas pendidikan berkelanjutan di luar jalur formal. Dari sisi sumber daya manusia, Nur Hadisa Putra juga mengakui sebagian besar tenaga pengelola di Bovendigul belum berlatar belakang keilmuan perpustakaan. Pihaknya pun telah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menyelenggarakan bimbingan teknis guna memperkuat kapasitas dasar pengelolaan dan pelayanan. Di sisi lain juga, pendengar, Dinas Perpustakaan Bovendigul mendorong peningkatan menuju standar nasional. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bovendigul berkomitmen terus meningkatkan kualitas layanan perpustakaan sekolah, perpustakaan khusus, serta taman baca masyarakat guna memenuhi standar nasional. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bovendigul, Fahrudin Isnanto, saat menutup kegiatan bimbingan teknis peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan. Kegiatan tersebut melibatkan para pengelola perpustakaan dan unsur terkait sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas serta profesionalisme tenaga perpustakaan di Kabupaten Bovendigul. Pendengar, dalam arahannya, Fahrudin menyampaikan apresiasi kepada Perpustakaan Nasional serta seluruh pengurus dan pengelola perpustakaan yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan sangat penting agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang profesional, prima, ramah, serta didukung ketersediaan bahan bacaan yang memadai.

Dengan itu tadi dua informasi masih dari Kota Tanah Merah ya, Kabupaten Bovendigul. Silakan untuk Anda ingin membaca selengkapnya, kunjungi laman ataupun portal berita kami rri.co.id. Pukul 8 lebih 47 menit waktu Indonesia Timur. Bovendigul pagi masih menemani kebersamaan kita ya pagi hari ini. Mungkin Anda pagi hari ini yang baru saja menikmati sarapan pagi Anda, selamat pagi untuk Anda semua ya. Hati-hati untuk Anda juga sedang dalam perjalanan menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya. Seperti yang disampaikan di awal, pagi ini cuaca Bovendigul masih dengan mendung cantiknya ya. Selamat pagi juga untuk Anda pendengar yang ada di 20 distrik 112 kampung, dan untuk Anda pendengar yang ada di Pemancar Relay Waroko ya, 97,5 FM. Bagaimana cuaca di tempat Anda pagi ini ya? Semoga informasi yang kami hadirkan bisa menemani aktivitas Anda, dan tentunya pendengar ya, apapun cuacanya di pagi hari ini tidak menyurutkan semangat Anda untuk melakukan beragam aktivitas Anda sepanjang hari ini.

Pendengar Radio Ungu pagi hari ini ya, menemani Anda dengan Setelah Kau Pergi. Lagu yang juga ditulis oleh Enda kurang lebih 10 tahun lalu ya. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang gagal move on dari mantan kekasih. Ya, salah satunya adalah Anda pagi ini ya. Terima kasih Anda masih mendengarkan Move Digel pagi ya. Menemani kebersamaan kita di 90,3 dan juga 97,5 FM. Cukup jauh, cukup lama lagunya ditulis pendengarnya dan baru dirilis. 10 tahun yang lalu Enda menulis lagu Setelah Kau Pergi. Sekaligus pendengar ya, detik-detik proklamasi bukan ya. Detik-detik akhir kebersamaan kita kami hadirkan saat lagi Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta, tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur. Ada Ungu, Dandi dengan Setelah Kau Pergi, kemudian menyusul Rosaya, Aku Baik Saja.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera